0: Itu dah lagu Matahari nyanyian Agnes Monica baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya, 8.15 minit pagi.
1: Ya, terus cergas, terus bertenaga bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kejap lagi kita bawakan kepada anda gasak hashtag cergas aktif. Ha, yang menariknya juga pagi ini Coach Asha akan bersama-sama dengan kita lah dengan topiknya kekalkan momentum cipta perubahan.
0: Itu yang penting untuk kita kekalkan momentum kita, semangat kita, bukannya awal-awal je semangat. Dia kena konsisten lah orang kata kan. Itu yang pentingnya, pengisiannya kejap saja lagi kami akan bawakan untuk anda. Dan jangan lupa untuk anda semua untuk follow kami rapat-rapat di semua media sosial kami, di Facebook dan juga TikTok. Kejap saja lagi kita akan live bersama dengan anda.
1: Baik, Kis, ada satu perkara yang kita nak kongsikan yang menarik ni. Ini berkaitan dengan pelekat khas OKU.
0: Oh, okey.
1: Kan selalu kita nampak kan, selalu kita nampak, paling selalu lah orang nampak kat mana?
0: Dekat mall semua, kat parking kereta tu lah pelekat tu. Yang ditampak di kereta.
1: Ya, betul. Tampak kat kereta ke, dekat parking ke, ataupun dekat tandas ke, menantang sawam lah kan.
0: Betul.
1: Baik, sekarang ni ianya perlu diperketatkan untuk jualan pelekat khas OKU ni, yang mana selalunya kalau kita nampak dekat kereta lah, kita boleh letak kan, supaya orang tak ambil kesempatan.
0: Betul. So maknanya kat sini orang boleh sesuka hati beli je ke?
1: Sebenarnya sebelum ini. Okey, jadi sekarang ni penjualan bebas dikhuatiri membuka ruang kepada penyalahgunaan petak parkir orang kurang upaya OKU. Maknanya sekarang ni yang menjadi isunya adalah petak parkir lah yang ditekankan dekat sini. Sebab kita kena jaga hak orang kurang upaya ni.
0: Betul?
1: Kan? Kita kena hormati. Jadi kita nak elakkan penyalahgunaan. Itulah dia yang menjadi masalah utama. Pelekat berlogo OKU dijual secara terbuka dalam talian dan di kedai aksesori tanpa dokumen sokongan, menyebabkan hak OKU berkursi roda dinafikan. Okey, baik. Jadi permohonan rasmi sah dikeluarkan mengikut syarat Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan pihak berkuasa tempatan PBT. Siapa yang layak? Orang kurang upaya lah, fizikal yang berkursi roda, orang yang memandu sendiri, kenderaan telah diubah suai dan didaftarkan secara rasmi. Jadi kalau nak mohon pelekat tu, nak beli dua pelekat tu, antara dokumen yang diperlukan adalah borang JPJK17, salinan kad OKU Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, dan juga lesen memandu yang sah.
0: Kan betul, supaya benda tu tak disalahgunalah. Sebab sesetengah orang ni dia kata kita kad je, nanti pergi mana-mana ke senang kita dapat parking. Orang tak marah sebab kita ada stiker OKU.
1: Jangan
0: macam tu
1: minta ke
0: kan? Itulah kan, minta ke dan jangan minta sebenarnya itu macam meminta pula kan. Untuk kita
1: matilah, okay.
0: Betul, itu yang penting, okay? Baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Ada lagu ini untuk anda, Dato' Awi, Permainan Duniawi untuk anda. Okey tak?
1: Okey, jom.
0: Macam itulah.

0: bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Ini adalah lagu Sabar Menanti. Baru saja menghiburkan anda waktu ini. Selamat pagi semuanya, warga pendengar setia Aura Permata waktu ini. Okey ke tak tu?
1: Okey je. Macam itulah.
0: Okey, kita nak ajak anda semua untuk dengarkan kita selama 30 minit ini sebab kita waktu ini dalam rancangan
1: Gasak Hashtag Cergas Aktif, seperti mana yang anda tonton di live TikTok pagi ini dan juga di laman muka buku kita. Terima kasih Cik Ghazli Ibrahim yang terus bersama-sama dengan kita untuk memastikan siaran langsung kita berjalan dengan lancar, insyaAllah. Baik, Irfan juga ada kat konti pagi ni. Okey, baik. Coach Asha, Coach. Selamat kembali ke konti Johor FM seminggu sekali, Alhamdulillah. Bersama-sama dengan kita. Dua minggu sekali lah kalau dengan kita ni, tak?
2: Ya, betul.
1: Tak ada selamat ni.
0: Tak ada. Apa pula, kita kan dah mengamalkan daya sihat. Mana gitu. Kita makan benda lemak-lemak, benda-benda berlemak semua pagi-pagi ni.
2: Setuju sangat, Cik Kis. Sofie okay dan Cik Kis sihat ke?
0: Alhamdulillah.
2: Sihat, Coach. Kepada semua pendengar Johor FM, didoakan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan cergas dan aktif sentiasa. Okey, hari ini kita punya topik apa tu, Cik Kis?
0: Untuk kita kekalkan momentum kita.
1: Kita akan bercakap berkaitan dengan kekalkan momentum cipta perubahan. Kalau kita tak tahu ia berkaitan dengan gasak, kita tak dapat pun apa yang momentum, apa yang perubahan, apa yang nak berubah.
2: Dia bukan sekadar turun berat badan, tetapi dia lebih kepada membina gaya hidup sihat, aktif dan konsisten lah. Jadi kita fokus kepada gaya hidup sihat.
0: Okey, maknanya kita lakukan senaman tu lah. Maknanya nak kekalkan momentum tu, jangan minggu pertama dia semangat. Minggu kedua dia semangat lagi. Minggu ketiga dia lama sikit, dia makin turun.
2: Betul. Sebab dia akan ada penurunan, turun naik, turun naik kan. Betul. Momentum tu kadang-kadang kita rajin,
0: kadang tu turun tu tak naik-naik.
2: Turun tak naik-naik tu seperti Sophie lah. Lepas tu kalau sentiasa nak bersenam macam Cik Kis lah. Gitu
0: dia, contoh tu
1: dia sebenarnya, Coach.
0: Contoh tu contoh membina, Coach. Saya suka
2: membina pagi ni.
1: Bila kita bercakap berkaitan dengan perubahan ni, kekalkan momentum ni kan, cipta perubahan, nak berubah. Semalam saya baru je cakap dengan Gus and the gang. Nak berubah.
2: Satu contoh.
1: Semua orang boleh berubah.
2: Betul.
1: Tapi nak istiqomah tu.
2: Yang kan susah.
1: Nak istiqomah. Kadang-kadang tiba kan, okey, bila hari ni aku nak berubah lah. Aku nak cuba kurangkan makan-makan coklat manis kan.
0: Benda manis-manis.
1: Saya rasa nak berubah tu sekejap je boleh ubah. Hari ni tak makan, esok lusa tak makan, seminggu je. Lepas seminggu dia akan cari balik.
2: Sebab itulah, itu adalah pilihan kita lah. Sama ada kita nak teruskan gaya hidup sihat ataupun kita nak memilih pemakanan yang kurang sihat. Itu terpulang kepada kita lah. Tapi kadang-kadang kita ada pelbagai cabaran dia. Kenapa apabila kita nak mengekal momentum tu, dia sentiasa hilang, turun naik, turun naik kan. Kadang-kadang atas faktor usia, kadang atas faktor situasi. Lepas tu kadang-kadang bila dah start tu, Cik Kis, dah mula dah nak istiqomah lah, memang dah pegang lah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia dah down, dah penat lah, tak ada masa dan sebagainya kan. Sebab memandangkan mungkin pertama kali kita buat, lepas tu hari kedua kita dah mula penat, lepas tu hari ketiga kita dah okey, dah tak jadi. Tu semangat dia dah kurang kat situ kan.
0: Penat tu sebenarnya.
2: Satu lagi, kadang-kadang kita ni terlampau fokus dengan dia tak realistik tau. Dia macam contoh Cik Kis dah tetapkan impian untuk okey, bulan depan kita nak lose weight contoh bulan depan kita nak jaga pemakanan. Tetapi atas
0: dah jaga semua, tengok sama je tak berubah.
2: Tapi kadang-kadang dia ujian ataupun dugaan luaran tu terlampau banyak.
0: Betul.
2: Seperti masa, lepas tu seperti mungkin ada pelbagai majlis kan.
0: Dorongan
2: kawan-kawan. Susah sangatlah mengajaknya. Tak apalah, nak kan. Konon CA tu kata, okey tak apa, hari ni je.
0: Hari ni kita cheat day. Hari-hari cheat day lah.
2: Jadi itu antara cabaran-cabaran yang kita perlu hadapi. Sebab apa, itu yang menyebabkan momentum kita lemah. Kadang-kadang kita punya latihan juga kadang sentiasa yang sama, jadi dia cepat bosan. Jadi kena betul? Planning apa itu latihan yang sesuai untuk dalam tempoh seminggu tu. Supaya kita akan untuk minggu kedua kita buat lain, minggu ketiga kita buat lain, dan mungkin kita start dengan brisk walk, lepas tu strength training, weight training, lepas tu ubah lagi, lepas tu perlu ada recovery. Itu paling penting. Jangan terus buat aja, nanti badan cepat letih dan tak ada rehat, so kita pun cepat down. Itu paling penting.
1: Okey, itu dia untuk permulaan, untuk pembukaan. Kita berhenti seketika, kita akan sambung lagi selepas ini berkaitan dengan kekalkan momentum cipta perubahan bersama-sama dengan Coach Aisyah.
0: Ini adalah lagu Suka Sama Kamu. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Itu dia kepo-kepo kata Afiq Syazwan. 8.40 minit pagi, masih lagi bersama dengan Coach Asha.
1: Baik,
2: kita bercakap berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu kekalkan momentum cipta perubahan. Berkaitan dengan formula Coach. Sebab tadi Coach dah cakap kan, juga kan, seperti mana saya bagi contoh juga tadi tu, kadang-kadang kita ni nak berubah tu senang, tapi nak kekalkan momentum tu,
1: betul,
2: atau orang kata nak istiqomah tu, tak semua orang berjaya tempuh dalam tempoh yang yalah yang agak lama.
1: Setuju.
2: Dia hangat-hangat ayam tu orang panggil, hangat-hangat ayam. Hari ni berkobar-kobar buat. Esok lusa entah mana.
1: Kilang terus dah.
0: Kilang terus. So macam mana Coach?
2: Formulanya.
1: Okey, kita ada 6 jenis formula untuk semua.
0: Wow,
1: untuk
0: banyak
1: pengetahuan
0: tu.
1: Okey, yang pertama sekali kita perlu pasang planning ataupun kita konsisten. Lepas tu kita mula letak jadual, tetapkan rutin. Okey, kita planning lah untuk hari ini, kita planning apa nak buat untuk seminggu.
0: Okey.
1: Apabila kita dah start planning, okey, hari kedua kita mulakan dengan progresif, tambah sikit latihan. Contohnya mungkin semalam kita start cardio, hari kedua kita tambah pula dengan weight training. Tapi benda tu kena planning lah. Contohnya mungkin hari ini kita buat setengah jam cardio, setengah jam lagi kita buat weight training untuk hari yang kedua.
2: Saya ingatkan macam kalau hari ni cardio kan, contohnya semalam jogging saja kan. Esoknya masih jogging. Tapi jogging sambil bawa dumbbell.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Dumbbell yang ringan tu lah.
1: Kita tambah bebanan dekat situ. Mungkin kalau misal kata Sophie dah mula dengan lari, okey, katalah 2 hari dah start lari, kita dah stamina kita dah mula meningkat, kita tambah dengan bebanan untuk ada progresif. Tambah beban, kemudian kita tambah masa, kita tambah ulangan.
2: Macam tambah tadi, beban, tambah masa, tambah ulangan tak apa. Yang penting jangan tambah hutang.
1: Lepas tu satu lagi, kita tambah intensity. Itu adalah cara kita nak meningkatkan kita punya stamina. Okay, tambah beban, tambah latihan, tambah intensity. So maknanya hari pertama tadi Sophie dia start lari dulu, kemudian hari kedua dia tambah dengan beban. Itu yang paling penting lah.
0: Bawa dumbbell yang sekilo-sekilo lah.
1: Sekilo pun tak ada masalah.
2: Berat tu sekilo-sekilo tu lah.
0: Okay, setengah kilo lah yang kecil tu.
1: Itu kiranya
2: 50 gram lah.
1: 50 gram.
0: Baik tak payah bawa.
1: 50 gram?
2: Jadilah. Macam cincin-cincin.
0: Baik tak payah bawa.
2: Tambah cincin.
1: 50 gram ke 500 gram?
0: 500 gram.
2: Saya nak cakap tu lah.
0: Maknanya setengah kilo.
1: Tapi macam kalau Sophie, 500 gram tu sikit sangat.
0: Betul.
1: 2 kilo lah. 2 kilo lah just
2: nice. Dia sikit hanya sekadar 100 meter. Okay. Kalau lepas 200 meter, dia jadi macam 10 kilo.
1: Okey, tapi itu baguslah kita
0: tambah macam dia punya formula
1: cardio
0: tu.
1: Campur dengan strength. Jadi itu kita kombinasi kekuatan dan juga latihan cardio. Itu sudah cukup baguslah. Kemudian selepas itu kita cuba pantau progres kita. Contohnya mungkin hari ini apa perubahan yang kita dapat, kan, dari segi stamina, kan,
2: maksudnya dari segi improvement lah.
1: Ya,
2: apa
1: betul.
2: Improvement tu kalau
1: pantau
0: peningkatan.
1: Sophie, okay. Kemudian
0: kadang-kadang kita sudah lupa pasal asal.
1: Bagaimana kita nak pantau dari segi berat badan, dari segi ukuran, lepas tu tadi stamina, lepas tu tahap tenaga. Kalau 3 hari sebelum ni kita punya tenaga mungkin agak pasif, tetapi selepas 3-4 hari dia akan jadi lebih aktif. Itu yang bagusnya. Dan paling penting, konsisten.
0: Itu yang penting. Mana katanya kita buat coach pun, kita memang memerlukan orang kata rakan kita ataupun coach lah kan. Memang untuk
2: motivasi
1: kita. Dia tak lagi seseorang.
0: Dia tak lagi seseorang.
2: Tapi kan macam tempat ni. Faktor tempat juga mempengaruhi motivasi seseorang
1: Untuk buat tu.
2: Untuk buat lah. Sebagai contoh lah kan, kalau kita macam kat RTM ni kan, kalau satu hari kan, Okey, dua hari. Maksud 3 hari macam dah jemur lah. So kita pergilah ke Taman Tasik Merdeka. Sebab kat situ pemandangannya lebih indah.
0: Sarjana mata memandang. Lepas tu habis semua. Dah habis dah semua, ke laut semualah.
1: Betul. Kadang-kadang
0: sarjana mata memandang sangat.
1: Environment tu sangat memain peranan dalam kita punya aktiviti latihan. Itu paling penting lah.
2: Kata kalau ada teman lah sebenarnya.
1: Sebenarnya
2: kalau ada teman, betul.
1: Sebab teman tapi mesra.
2: Kita bukan. Kawan lah. Kawan geng-geng kita macam contoh saya. Saya dengan Gas. Kan.
1: Sama-sama.
2: Bila saya rasa macam cakap dengan Gas, saya Gas macam dah baik. Tak apa, boleh sikit lagi.
1: Dia memberi sokongan.
0: Kenapa bagi contoh Gas, kenapa tak bagi contoh saya?
1: Kan.
2: Awak lain. Awak petang aktiviti awak lain. Macam kita orang petang free, boleh jogging.
0: Tak, kalau dia cakap lah, kita berhenti kejap lah. Kejap lagi kita sama
2: lah. Dengan Kis tak boleh.
1: Oh, tak boleh.
2: Kita yang dia yang meruntuhkan semangat kita.
1: Okay,
2: dah last lah. Kita nak lagi 2 round ni. Okay. Tapi dia kata dah lah last.
1: Tapi mungkin berubah kot akan datang.
0: Mana kita tahu?
1: Kita
0: tak tahu. Momentum saya ni macam sikit.
1: Kan, kadang-kadang dia akan berubah.
0: Betul.
1: Up and down. Okay, ada 2 lagi. Yang kelima, kita recovery ataupun kita rehat. Tidur yang secukupnya, minum air yang secukupnya, itu sangat penting. Rest and pemulihan. Satu lagi, time kita rehat dan recovery tu, kita boleh juga buat latihan seperti yoga, pilates.
2: Time rehat tu.
1: Maksudnya latihan yang
2: saya ingat rehat. Oi, hari ni tidur. Tidur daripada pagi sampai petang.
1: Boleh Sofi, tapi adalah lebih baik dicadangkan untuk buat latihan regangan yang mencukupi.
2: Okay.
1: Sebab apa? Kita dah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita dah buat latihan yang sangat-sangat intensif. Contohnya ada cardio, ada weight. Jadi kita perlu rehat dan regangan yang paling maksimum.
2: Okay.
1: Supaya badan kita ni cepat pulih daripada katalah ada yang injury, ada yang sakit dan sebagainya.
2: Perlu juga rehat sebenarnya. Jangan hari-hari bantai bersenam.
1: Betul.
2: Tapi kalau orang, ada setengah orang kan, dia memang dah terlalu banyak buat aktiviti apa semua kan. Bila time dia berehat, bila time dia rehat, dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi.
0: Mimpi yang dia tengah buat
2: dia
0: tu.
2: Dia tengah buat exercise juga. Lama kalau dia tidur, dia tidur tu 5-6 jam. Adakah dia dapat juga? Dia dapat juga
0: dia bakar kalori tu.
2: Bakar kalori tu. Sebab dia dah lari lama ni. Tapi dia mimpi.
1: Adakah itu Sophie?
2: Itu kira tak? Itu tak kira kan?
1: Itu dia dah kira macam mimpinan indah kan?
2: Tak kira lah
1: tu kot. Tapi pada saya, kalau dah penat, kebiasaannya bila individu tu terlampau penat, dia tidur yang kualiti Sofi. Dia tak ada bergerak lah. Tapi kalau dia gigau tu, saya tak tahulah.
0: Betul. Itu mungkin dia lupa nak masuk kaki yang tu. Betul. Kalau kan? Badan kita penat kan, kita akan memang tidur kata tidur sampai memang tak sedarlah.
2: Tapi biasa kalau macam contoh macam saya kerja kan hari ni, ni kerja balik pukul 4:30, aku 5 petang dah balik kan. Lepas tu malam tu saya tidur, saya mimpi saya buat kerja. Adakah itu di KOT?
1: Tak. Saya tak ada jawapan.
0: Macam mana nak claim anda tu? Macam mana nak claim tu? Payah tu.
2: Saya buat kerja lama kan. Malam baru balik. Balik. Rupanya bangun lah mimpi.
0: Mimpi.
2: Tak kira.
0: Kerja nak buat. Tak kira tu. Okey, baik. Kita sambung kejap saja lagi. Ini dia, kita dengarkan dulu lagu Odah Gelanggang Rasa untuk anda. Okey tak?
2: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Itu dia gelanggang rasa. Apa yang kita rasa sebenarnya?
1: Saya rasa begitu teruja pagi ni.
2: Kenapa tu?
1: Begitu bersemangat sekali. Coach Aisyah ada bersama-sama dengan kita.
2: Alhamdulillah.
1: Kita bercerita mengenai
0: untuk kekalkan momentum.
1: Cipta perubahan.
0: Ya. Kalau jadi, tadi coach dah senaraikan antara apa yang kita perlu buat. Betul. Ada dalam lebih kurang 6 perkara
2: Okey, 6 perkara. Yang pertama kita ulang balik
1: 6 perkara.
2: Konsisten, lepas tu progresif, seimbang, pantau progres, recovery dan paling terakhir tadi saya belum kongsi adalah bina sistem. Bina sistem ni maknanya kita membina sistem kita punya jadual seminggu. Maksudnya kita letak jadual, kita tahu latihan apa yang kita nak buat.
1: Ada lagu dia. Dalam seminggu hanya 3 kali.
0: Lagu apa tu?
1: Lagu ajak bersenam. Kau tak dengar tu radio TV RTM dulu selalu keluar lagu tu.
2: Dia zaman dahulu. Kita zaman sekarang, Cik Kis.
0: Lupalah.
2: Dah lupa dah sebab kita
0: biasanya
2: dah
0: ada lagu yang ajak bersenam tu.
2: Okey, satu lagi meletakkan rekod latihan, lepas tu dapatkan sokongan keluarga, lepas tu persekitaran yang macam Sophie cerita tadi. Mungkin biasanya kita buat dekat lapangan yang dah biasa, cuba ubah.
1: Maknanya
0: cari tempat lain.
2: Lepas tu terus belajar, tingkatkan cara nak buat lebih baik. Maksudnya kita tahu dah weight training tu macam mana, cuba kita ambil tahu pula. Mungkin kita buat lepas ni latihan kekuatan yang lain. Contohnya mungkin kita start ubah latihan itu, mungkin dari dahulu kita beri swap sahaja, kita ubah kepada guna equipment sama ada di gym ataupun guna berat badan kita sendiri, tak ada masalah pun boleh. Itu yang paling penting lah. Kemudian kita bermula take action. Okay, letaklah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hari keempat pastikan anda rehat. Hari kelima kita mula balik, hari keenam dan seterusnya. So maknanya dalam tempoh seminggu perlu ada waktu rehat. Itu paling penting. Kerana apa? Di situlah kita punya otot kita berehat, tubuh badan kita berehat, dan proses recovery berlaku. So kita tidak memberi tekanan ataupun stres kepada muscle yang kita latih itu.
1: Bukan
2: tadi,
1: bukan kira rehat tu rehat tidur malam tapi rehat untuk sepanjang hari tu.
0: Ya, paling kita tak ada lakukan hari, apa-apa aktiviti lah.
1: 3 hari exercise, sehari rehat.
2: Lebih kurang macam 3
0: hari
2: ataupun durasinya kita buat exercise mungkin 4 kali seminggu. Hari, satu hari rehat, kemudian kita ulang balik.
1: Lagu saya dengar tadi seminggu hanya 3 kali je.
2: Ya, boleh. Tapi kalau kita nak fokus kepada perubahan, betul tak? Kita nak mencipta momentum
1: dan bersenam.
0: Yang ini baru saya ingat.
2: Itu baru saya ingat. Pernah dengar tu Sophie.
0: Yang tadi tu macam pelik je.
2: 80-an kot lagunya tu.
0: 90-an lah.
1: Satu lagu.
2: Apa dia?
1: Nak makan sabun lah tangan, pilih gerai yang bersih. Lagu tu
0: dia memang suka tengok TV lah waktu kecil dulu.
2: So bermakna dia punya memory dia sangat ingat tau.
0: Betul,
2: Cik Kis.
0: Kuat memory dia
2: kan, itulah itu yang dia sampai teringat nasi lemak setiap minggu kan. Contohnya
0: memang kena lah tu.
2: Okay, satu lagi, kadang-kadang Cik Kis kita perlu tahu apa cabaran terbesar dalam proses kita nak mengekalkan momentum tu. Apa dia, contoh macam tadi Sophie kata dia suka makan coklat.
1: Contoh.
2: Suka sangat makan coklat.
0: Benda manis.
1: Yang suka makan coklat yang sebelah sana.
2: Jadinya
0: dia suka makan yang dessert. Yang manis-manis tu.
2: Sedap
0: kek
2: kan?
0: Kek matik ke puding segala.
2: Cik Kis. Kita serupa. Okay. Alright. Jadi kita kena meletakkan cabaran itu. Mungkin okay, saya faham perasaan Cik Kis tu dia pagi craving tau. Jadi kalau kita rasa craving yang amat sangat, tapi kita kena meletakkan diri kita bahawa kita nak mencipta perubahan dan juga kita nak ubah gaya hidup sihat kita. Jadi mungkin kita avoid makanan manis itu dalam tempoh 2 minggu. Okay kot. Boleh kan? Kalau rasa-rasa nak makan manis tu, mungkin kita minum air masak terlebih dahulu.
1: Tapi kalau kita jamah sikit lepas buat rasa tekak.
2: Rasa macam tak jamah tu. Kalau nak masuk seketul tu masuk.

0: sistem macam coach bagi tahu tadi.
1: Okey, kalau kita nak mula dengan perubahan yang tempoh 2 minggu ke 3 minggu terus you cut gula dan sebagainya, berat badan akan turun mendadak lebih kurang dalam 2 ke 3 kilo.
2: Itu kata air.
1: Ya betul. Berat badan akan turun sebab itu adalah air. Tetapi masuk minggu ke 4 dan ke 5 dia akan statik di situ. Sebab itu kadang-kadang ada individu yang dia cepat putus asa. Alah tak turun sebab dia target kepada jarum penimbang jangan. Jarum penimbang itu bukanlah segala-galanya
2: untuk anda. Jarum penimbang tu kadang-kadang mengejek. Bukan cermin yang mengejek.
1: Dia turun naik, turun naik, turun naik. Tapi saya lebih suka cadangkan, jangan menimbang tubuh badan anda setiap hari.
0: Tak boleh.
1: Tiga hari sekali.
2: Kalau saya ni, secara peribadilah.
1: Baik.
2: Kita nak dapatkan kita punya motivasi tu, kita timbang hari-hari.
0: Habisnya kalau timbang hari-hari, dia tak berubah.
2: Tak berubah kan?
1: Dah jadi kita down pula.
0: Dia akan jadi putus asa.
2: Tak juga. Buang timbang tu, beli timbang lain. Kadang-kadang timbang tu rosak.
0: Salahkan timbang. Ini bukan aku dah kurus sebenarnya. Timbang yang salah ni.
1: Lepas tu mulalah alih-alih tempat. Kononnya timbang tu gini-gini kan. Tak sekata kan sebagainya. Tapi pada saya, saya lebih suka cadangkan 2 hari sekali memadai.
0: 2 hari sekali.
1: Dan di waktu pagi, awal pagi. Jangan balik exercise, balik makan, timbang.
0: Semua tak boleh.
2: Apa benda yang boleh dirasa?
1: Apa benda yang boleh dirasa?
2: Taklah, abaikanlah dulu.
0: Itu soalan teka-teki kau nak bagi.
2: Tak, benda lain.
0: Benda lain.
1: Dia belum tercetus lagi dia punya soalan.
0: Dia datang tak datang macam tu.
1: Benda maksudnya?
2: Tak apa, abaikanlah.
0: Kejap lagi mesti dia ingat.
1: Jadi nasihat saya, walaupun kita terlepas satu nombor ataupun satu angka ataupun satu jarum, contohlah hari ini mungkin 65.5, kemudian lepas 2 hari 65 point tambah pula satu, jangan putus asa.
2: Point tu pun dikira ? Kalau saya tak kira yang point tu sebab
0: kita kena kira lah.
1: Kalau wanita dia sangat alert kan.
0: Betul.
1: Walaupun
2: tapi kena timbang pakai tuala je lah. Tak betul. Kalau timbang kita macam pergi kerja ni, sebenarnya pakaian kita ni pun
0: memanglah. Betul.
2: Itu je dah berapa. Tengok yang dekat lengan masing-masing tu. Ada yang 60 gram, ada yang 100 gram. Ada
1: itu Cik Kis.
2: Cuba gini-gini sikit.
0: Itu saja dah berapa kan. Baju sekali kan tebal.
1: Sebab itu kita perlu timbang di awal pagi, bangun tidur, selepas kita buang air dan sebagainya. Jadi kalau boleh timbang tanpa pakaian lah. Lebih accurate dan nampak.
0: Lepas tu satu lagi pesanan ya. Timbang tu janganlah atas kapet. Sebab nanti timbang tu penipu.
2: Tak, memang orang tak timbang. Orang tak letak dacing tu atas kapet. Orang letak atas lantai yang lantai semen yang rata.
0: Kadang tu dia terlupa. Hari ni dah turun banyak lah. Rupanya salah timbang.
2: Kurang tempat. Tekanan. Tak sama.
1: Sebab tu dia perlu letak di tempat yang statik.
2: Saya pernah timbang. Kalau berat saya 80 lebih. Masa tu ada satu hari tu. Saya timbang. Tiba-tiba berat saya tinggal 50.
0: Wow. Itu kelihatan tu.
2: Bukan. Saya lupa. Waktu saya timbang tu, tangan saya bergayut. Saya tak perasan.
0: Lain macam.
1: Jawapan.
2: Tak perasan masa tu. Sama bergayut. Patutlah tinggal 50. Cuma lepas tu dia balik pada 80.
0: Balik asalah. Itulah sebenarnya berat dia. Okey, baiklah guru. Kita dah berada di penghujung.
2: Habis dah.
0: Topik kita. Untuk hari ini. Mungkin yang terakhir untuk coach. Untuk sampaikan kepada pendengar kita. Silakan.
1: Okey, bagaimana kita nak mengekalkan momentum. Dan bagaimana kita nak mencipta perubahan. Setiap saya... saya faham setiap orang memerlukan ataupun dia ingin ataupun impikan sesuatu yang lebih baik untuk diri dia.
2: Betul.
1: Tapi kalau kita tak mula dengan perubahan yang lebih konsisten, kita tak akan dapat capai.
0: Betul.
1: Jadinya disiplin itu penting setiap hari. Kalau kita tak disiplin, kita tak akan dapat apa yang kita impikan. Sebab gaya hidup sihat ni sangat penting dalam kehidupan kita seharian. Jadi walaupun langkah kecil, tapi hasilnya sangat-sangat besar.
0: Kena bermula sebenarnya.
1: Ya, bermula dari sekarang.
2: Langkah pertama, biarlah mula tu perlahan. Yang penting ada permulaannya tu.
1: Lepas tu kena teruskan. Ataupun kita selalu dengar Keep it up.
2: Don't give up.
0: Okay, semua terima kasih. Bersama dengan kita. Terima kasih juga untuk Coach Aisha.
1: Sama-sama.
2: Aisha Beauty.
0: Juga untuk semua para pendengar. Jom kita nak teruskan hiburan selepas ini. Aura Permata sampai 12 tengah hari bersama dengan kami. Okey tak?
2: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Seloka Cak Kun Cak baru saja bersama dengan anda waktu ini. Selamat pagi, 9:19 pagi. Masih lagi bertemankan Cik Kistan juga Sophie pagi ini, hari Rabu yang menggebu bersama dengan kita, okay?
1: Ya, ini dia aura permata untuk anda di Johor FM. Selesai sudah untuk gasak, settle tadi. Okay, untuk jam yang terakhir ni untuk rakan-rakan pendengar kita yang masih lagi ada dalam TikTok Live Johor FM Official, yang mana belum lagi follow, jemput lagi follow. Terima kasih yang baru saja follow, seperti Sharwa Baby. Katanya terima kasih follow kami. Yang tapping-tapping like juga, belas K juga sekarang ini. Yang mana ada terus menonton. Semoga anda terhibur dengan koleksi lagu-lagu yang kami kudarakan.
0: Itu yang kita nak, eh. Dan untuk anda juga, jangan lupa follow kami di semua platform media sosial. Juga yang belum follow kami di live TikTok ni, jemputlah follow. Boleh kita berinteraksi bersama-sama. Sebab apa kalau cerita berinteraksi ni, macam-macam topik yang kita boleh bincangkan. Antaranya sekarang ni kita tengah bincangkan antara makanan sihat. Oh, dia sambung lagi dengan Coach Asha. Macam mana kita nak makan makanan sihat pagi-pagi. Ada kata kena bangun awal lagi. Kena buat awal malam tu, dah buat siap-siap pun ada. Sebenarnya banyak faktor sebenarnya yang kita boleh buat, Sophie, kan? Kadang tu kalau kita dengar pandangan daripada pendengar kita ni pun okey juga, kan? Sebab tu lah kita ajak untuk anda bersama-sama dengan kami, follow kami, tentu kami di live TikTok.
1: Yang menjadi motivasi sekarang ni tadi Syami yang berada dalam TikTok live kita ni, kan? Daripada berat dia 90 kilo lebih, tinggal 75, bermaksud 15 kilo dia hilang
0: dalam masa tak, 6 bulan
1: tak
0: katanya.
1: Tak ingat pula tadi berapa Syami kongsi berapa lama. Tapi itulah dia, konsisten tu. Okay. Baik, jadi sebenarnya dia, bila kita cakap berkaitan dengan kesihatan ni, betul, kita pun sendiri tahu kan, kebanyakannya punca masalah kesihatan kita ni, kan, peratusan yang lebih besar adalah berpunca daripada
0: Pemakanan.
1: Dia memanglah ada faktor persekitaran lain dari segi apa orang kata udara apa semua tu, tapi tu bukanlah menjadi faktor ataupun penyumbang utama. Penyumbang utama masalah kesihatan kita adalah daripada pemakanan kita, apa yang kita makan.
0: Ya, itulah hasilnya.
1: Kita sempat ini kita makan
0: kolesterolnya,
1: tak cukup,
0: kan, benda
1: makan
0: benda
1: nasi
0: minyak
1: banyak dengan kari banjir apa semua, kan, macam-macam apa semua tu, kan. Habis dah makan tu minum pula teh tarik. Tak lama lepas tu kejap lagi kunyah pula macam benda-benda manis, ada
0: yang
1: apa
0: dessert,
1: coklat kan, apa semua, kan. Itu sebenarnya yang mengundang
0: segala penyakit
1: dalam tubuh badan kita.
0: Itulah yang penting, kena makan-makan benda-benda yang sihat, eh. Okey, jom kita nak teruskan lagi hiburan yang pagi ini bersama dengan kami. Ada lagu Dayang Nur Faizah untuk anda.
1: Lagu
0: Seandainya Masih Ada Cinta. Okey tak?
1: Okey,
0: macam itulah.

0: Itu dah lagu dari Datuk Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda. Menamakan Cintamu baru saja menghiasi ruang udara anda waktu ini 9.35 minit pagi.
1: Ya, sentiasa berhati-hati walau mana kita pergi waktu sekarang ini, Kis. Ada yang melaporkan berkaitan dengan kes kecurian lah sebenarnya. Ya, ini dia kan. Dia sebenarnya jenayah ni boleh berlaku di mana-mana.
0: Betul?
1: Jadi, kalau kita keluar tu, kita kena tumpukan sepenuh perhatian berkaitan dengan keselamatan diri kita.
0: Ya, walaupun sekadar kita kata berdekat je.
1: Kadang-kadang kita keluar daripada bank tu pun, kita keluar duit ke apa kan. Kita tak perasan sampai pegang masuk kat kita punya beg kan. Kalau macam dulu, dulu orang kata kalau ada beg tangan ni perempuan je. Sekarang tak. Sekarang lelaki, kebanyakannya lelaki pun ada beg tangan.
0: Beg silang tu lah.
1: Beg silang tu kira beg tangan lah. Sama lah. Cuma dia silang tak silang je. Jadi bila keluar, silangkan beg, pegang beg tu kan. Kadang keluar orang tak perasan, orang dah aim kita lama. Jadi kalau kita kena dapatkan benda ni, bila tahu je kita keluarkan duit daripada mesin ATM, terus berwaspada. Pegang, cara pegang tu kena pegang betul-betul mana. Kena awasi jugalah sekeliling kita.
0: Itu kan.
1: Lagi-lagi kalau di bukan waktu puncak. Contohnya macam waktu sunyi malam.
0: Kan, waktu yang tak ramai, orang kan. Jadi senanglah. Sebab tu sentiasa kena berhati-hati lah kan. Walaupun kata, tak apa, dah biasa tempat tu. Memanglah dah biasa tempat tu. Tapi jenayah boleh berlaku di mana-mana saja.
1: Betul. Okey, baik. Jadi, banyak lagi antara cerita-cerita menarik. Kalau ada, boleh hantarkan kepada kami menerusi Rumah Hijau kita di talian 012-930-1019. Kis.
0: Okey, ada juga beberapa kiriman yang kita nak menyapa rakan-rakan kita. Ini dia, dari Kau Asma. Katanya, yuk sarapan sambil dengar radio Ju FM, teman setiap masa. Nak menyapa semua rakan-rakan sahabat sayang di mana berada, buat adiknya Sherry Sharipah dan suami yang ketika ini sibuk berada di kantin Kilang Bukit Ayam.
1: Apa menu sarapan Kak As tu?
0: Menu sarapan dia, okey.
1: Gambar yang dia hantar tu.
0: Oh, ni cikodo.
1: Jemput-jemput. Kita panggil jemput lah, jemput pisang. Wah, panggil cikodo pisang lah.
0: Sambal lebih kurang lah tu.
1: Kalau dekat Dungun panggil apa?
0: Cikodo lah.
1: Oh, cikodo
0: lah. Tapi cantik cikodo dia kan, bulat-bulat.
1: Cik kodok tu ringkasan bagi cucur kodok.
0: Cucur kodok. Cik kodok.
1: Eh, Kis, macam tu?
0: Tak tahulah saya apa ringkasannya. Awak jangan tanya yang saya tak tahu, boleh tak? Saya sekarang ni teruja tengok cekodok Kak As ni. Ya Allah, bulat elok. Gebu gitu.
1: Tak semua orang pandai membulatkan cekodok pisang tu.
0: Betul, kadang tu kalau adunan kita tak betul, nanti dia akan jadi leper. Minyak pun tak berapa cukup, dia memang tak jadilah bulat dia ni. Macam mana nak buat bulat macam ni lah? Buat dengan tangan ni.
1: Saya okey.
0: Okey, pas ni ajar. Okey, jom kita dengarkan lagu ini. Hail Husaini untuk anda. Luar biasa. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Itu dia lagu Ella istimewa baru saja bersama dengan anda waktu ini menghampiri 10 pagi.
1: Ya, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti dunia pukul 10 pagi nanti berita dunia, dan selepas itu koleksi lagu-lagu malas segar, lagu-lagu tahun 80-an, 90-an akan menghiburkan anda dalam muzik tanpa henti.
0: Ya, nanti kan satu jam kami bagi berikan untuk anda dengarkan lagu-lagu best semuanya. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus layan Johor FM. Okay? Kami akan bersama dengan anda sampai pukul 12:30 hari melalui Aura Permata. Janji, terus bersama dengan kami. Okay?
1: Baik.
0: Jom kita layan dulu lagu ini. Ada lagu Izzat Lazim untuk anda, Rasa Cinta. Cantulah. Okey tak?
1: Okey je.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Dunia 10 Pagi. Sinergi strategik antara Bank Rakyat bersama dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo membuka ruang lebih luas kepada perkongsian teknologi, kepakaran serta pengalaman dalam usaha memperkukuh keupayaan digital, kecerdasan buatan AI dan teknologi kewangan. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha meneroka kerjasama itu turut berpotensi memberi manfaat kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana, gerakan koperasi serta usahawan tempatan di samping memacu penyampaian perkhidmatan digital yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Ini pula berkaitan 55 rakyat Malaysia yang hilang susulan banjir di Nepal bulan lalu. Dato' Seri Anwar mencadangkan supaya satu mekanisme rasmi diwujudkan sekiranya mereka yang hilang masih gagal ditemukan. Mekanisme itu penting bagi memudahkan keluarga mangsa menguruskan hal berkaitan perundangan, kewangan dan pentadbiran sekiranya usaha pencarian tidak berhasil. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama rakas jawatannya dari Nepal, Balendra Shah. Risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah taburan hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara menerusi penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan.

yang sangat penting. 7 Maret, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membandai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar di dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Iran memperketat syarat untuk menamatkan perang dengan Amerika Syarikat ekoran kegagalan perjanjian Jun lalu. Demikian tegas jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam Hussein Mohaibi. Tegas beliau, Amerika melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan tindakan kejam. Terdahulu dilaporkan Tehran Washington bersetuju mengenai satu memorandum persefahaman yang menggariskan hal tuju ke arah penyelesaian kekal konflik itu. Namun perjanjian tersebut terbatal apabila kedua-dua pihak didakwa saling menuduh antara satu sama lain melanggarnya. Dalam hal itu, penerbangan dari Iran ke ibu negara Iraq dan Oman dibatalkan mulai tengah malam Rabu, beberapa jam sebelum sekatan tambahan Amerika Syarikat dikuatkuasakan. Menurut jurucakap penerbangan awam, lapangan terbang Baghdad dan Muscat tidak lagi akan menerima penerbangan dari Iran. Penerbangan antarabangsa lain termasuk ke Istanbul akan beroperasi seperti biasa mengikut jadual. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiala Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada asyik akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nang Kuan dan Nandao wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 34 pingat emas, 13 perak dan 9 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan diri. Gunakan ia sebagai batu loncatan untuk bangkit lebih kuat. Refleksi dan pembelajaran dari kesilapan memberi pengalaman bernilai yang membimbing anda ke arah kejayaan yang lebih besar. Sikap positif ini membentuk ketahanan mental, kemahiran menyelesaikan masalah dan keyakinan diri.
0: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: FM. DJ Sophie now, are we done? DJ
1: Ticket. Jom dengar. Johor FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jam terakhir bertemankan Cik Kiss dan juga Sofi. Aura permata untuk hari ini, hari Rabu yang menggebu.
2: Baik, diharapkan agar anda masih lagi kekal ceria, bertenaga. Selalunya kalau yang bawa kerja lah ni kan. Kadang-kadang fasa nak masuk tengah hari ni, dia dah mula macam agak
1: lemah sikit lah.
2: Berbanding pagi tadi, dicar laju je kan.
1: Bukan apa, dia rasa macam mengantuk sikit pun ada.
2: Apa ngantuk, belum makan lagi. Dia nak tunggu mengantuk, lepas makan tengah hari.
1: Oh, yang tu lagi mengantuk lah.
2: Lepas makan tengah hari ni kan, ngantuk je kan. Kena-kena pula orang yang kerja pejabat lah. Orang kerja pejabat yang duduk dalam aircon kan. Memang mengantuk selalunya. Tapi kalau yang kadang-kadang, kalau tak kerja pejabat pun, kalau kerja kat luar pun kan. Kalau macam kerja memandu ke, tengah hari pun lepas makan pun mengantuk.
1: Mengantuk juga. Jadi kalau tak nak bagi mengantuk, caranya caranya kena
2: buat senaman-senaman.
1: Senaman.
2: Tapi orang kata, apa buat senaman? Malas lah buat. Bukan, dia regangan.
1: Jadi
2: kita nak alirkan oksigen tu ke seluruh darah kita lah kan. Biar oksigen tu mengalir, bagi segar sikit, minum air.
1: Hilanglah mengantuknya.
2: Kadang-kadang orang kata sebab kurang oksigen tu, yang rasa macam mengantuk je, minum air.
1: Minum air okay, betul. Hidup udara segar sikit kan. Okey, baik. Untuk anda semua, kami masih lagi menghiburkan anda. Jam terakhir, lagu-lagu 90-an menemani anda. Okey, jom kita nak dengarkan lagu seterusnya. Ada lagu dari kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam tu lah.

0: itu dia lagu Iklim, Bulan Jatuh Keriba. Semoga terhibur dengan lagu ini untuk anda, okey?
1: Baiklah, sekejap lagi 11.30 minit pagi kita ada satu rancangan tajaan di CM Herbs Sdn Bhd selama kurang lebih 15 minit 11.30 sampailah ke pukul 11.45 minit pagi nanti.
0: Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ini dia, ada satu lagu joget untuk anda. Joget apa? Joget Gila Bayang nama tajuk lagu dia. Nyanyian Anita Sarawak, okey tak?
1: Okey,
0: macam tu lah.

Baik, tepat 11.30 minit pagi. Seketika kita nak bersama dengan Amar dalam DCM Herbs Legacy yang ada perkongsian menarik pagi ini. Silakan Amar. Okey, tak apa, kita cuba dapatkan Amar kejap saja lagi untuk anda semua terus kekal setia bertemankan kami waktu ini.

Okey, baik, kita nak cuba dapatkan Amar sekali lagi. Hello Amar. Oh, nampaknya memang tak dapat kita nak bersama dengan Amar. InsyaAllah sekali lagi, InsyaAllah lepas ni kita akan cuba dapatkan sekali lagi. Amar, mungkin taliannya tak berapa elok waktu ni.

Okey, baik. Kita cuba dapatkan Amar sekali lagi. Hello, Amar. Pun tak dapat, masih tak dapat lagi. Tak rezeki pagi ni kita nak bersama dengan Amar. Apa-apa pun untuk anda semua, terima kasih yang terus beri bersama dengan kami. Terus kekal setia bersama dengan kami.

0: Itu dah, kami cuba mendapatkan Amar sekali lagi. InsyaAllah boleh kali ini kita dapat dengarkan suara Amar. Hello Amar.
1: Hello DJ, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Dapat juga kita dengar suara Amar pagi ni ya.
1: Betul.
0: Okey, silakan Amar tanpa melengahkan waktu untuk kita kongsikan dalam tajaan bersama dengan DCM Herbs Legacy. Silakan.
1: Terima kasih DJ. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar Radio Johor FM. Pada pagi ini saya doakan semuanya sihat dan sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Taala. InsyaAllah mana yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Moga sampai ke destinasi yang dituju. Ya, mana yang sedang bersantai-santai di rumah ataupun di ofis, boleh dengar. Saya berceloteh sekejap selama 10 minit ni yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan satu produk yang tak asing lagi, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1 yang pertama di Malaysia. Yang kami adunkan dengan 4 bahan alami yang terbaik, iaitu sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu. Masya Allah, satu produk yang sangat-sangat bagus untuk kesihatan luaran dan juga dalaman kita dari hujung rambut sehingga ke hujung kaki kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu Pati Sarang Burung Walet Pelfai ini dah mempunyai ribuan pengguna, ribuan testimoni daripada pelanggan-pelanggan kami di luar sana yang telah mengamalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak kesan yang baik, kesan yang positif untuk kesihatan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba, sebab apa, dah ramai dah yang berjaya setelah amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni. Dari segi masalah kesihatan tuan-tuan dan puan-puan, yang ada masalah penghadaman, susah nak membuang air besar tu kan, tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai, yang mana dia membantu untuk melawaskan pembuangan kita. Dalam masa yang sama juga, dia membantu untuk menyingkirkan toksin di dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita, insyaAllah. Selain itu juga, Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni sangat-sangat bagus untuk mengurangkan masalah sakit lutut, sakit pinggang, sakit sendi. Kadang-kadang kita tengok kita sendiri mengalami ataupun kita tengok mak ayah kita mengalami sakit lutut, nak solat berdiri pun tak boleh, nak berjalan tak boleh, kaki duduk lama sikit mulalah rasa semut-semut kaki tu kan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai, yang mana dia membantu untuk melancarkan pembuluh darah kita. Dalam masa yang sama juga, dia sangat-sangat bagus untuk menguatkan antibodi badan kita dan juga membekalkan tenaga dalam seharian kita nak bekerja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi tau kalau kita tak cuba, sebab apa, benda ni Pati Sarang Burung Walet ni memang susah nak dapat. Kalau kita tengok dekat luar, kita tengok di toko-toko jamu di luar, harga sarang burung walet boleh mencecah sehingga ribuan ringgit per kilogram. Memang harganya sangat-sangat mahal lah Pati Sarang Burung ni. Tapi kami daripada DCM Herb Legacy, kami adakan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni dengan harga yang sangat-sangat mampu milik. Sebab apa? Kita nak bagi semua orang rasa kebaikan Pati Sarang Burung Walet Pelfai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni seisi keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan kita yang sakit saja, bukan orang yang dah berumur saja, anak-anak kita pun boleh amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni. Sebab apa? Dia kaya dengan kolagen, kaya dengan vitamin C yang sangat-sangat bagus untuk anak-anak kita, untuk kuatkan antibodi badan anak kita. Mana-mana yang nak cantik, nak cantikkan kulit jerawat, jeragat kat muka tu kan, tuan-tuan dan puan-puan amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai. Sebab apa? Dia membantu untuk menghilangkan jerawat, jeragat dekat muka kita ni. Sebab apa? Dia kaya dengan kolagen yang sangat-sangat bagus untuk kulit kita, melembapkan kulit kita, mencantikkan kulit, mencerahkan kulit. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, Pati Sarang Burung Walet Pelfai ni sangat-sangat bagus untuk menguatkan antibodi badan kita, antibodi anak-anak kita juga yang amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu sekarang musim yang tak menentu, jerebu, musim panas dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak kita ni aktif, dia pergi bersukan dekat luar dan sebagainya, kita bergaul dengan ramai orang kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak lindungi anak-anak kita? Kena amalkan makanan-makanan yang sihat, memperbanyakkan minum air kosong dan juga amalkan Pati Sarang Burung Walet Pelfai. InsyaAllah anak-anak kita akan suka sebab rasanya sedap tuan-tuan dan puan-puan. Masam-masam manis kombinasi daripada 4 bahan tadi, sarang burung walet, delima, rozel dan juga madu tu, rasanya sangat-sangat sedap. Memang kita boleh, kita sendiri pun boleh telan. Memang rasa sedap. rasa je masa-masa ni anak-anak kita pasti akan suka juga pasti sarang burung walet perfan ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Hari ini promosi kita untuk pendengar radio Johor FM sahaja, promosi yang sangat-sangat istimewa. Sebab apa? Kita ada package A dan juga package B yang sangat-sangat jimat, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau dekat luar, harganya mahal. Satu botol ni harga dia RM155, harga yang tertera di kotak, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi hari ini kita bagi harga yang jauh lebih murah lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Ambil 6 botol package A kita, 6 botol. Kalau 6 botol ni biasa harga dia lebih kurang RM900. Tapi hari ini 6 botol cuma dengan harga RM200 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah, jimat sangat-sangat. Package B kita lebih jimat lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil 12 botol parti sarang burung walet perfai cuma dengan harga RM300 sahaja dan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah, pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Nak 6 botol RM200 pun boleh, nak 12 botol RM300 pun boleh. Terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau call tu tak dapat, WhatsApp terus kami kat nombor yang saya sebut tadi lah, 014-988-2436. Sebab apa? Kadang-kadang talian ni terlalu sibuk, tuan-tuan dan puan-puan, terus WhatsApp saja. InsyaAllah pegawai kita akan balas satu persatu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, macam saya sebut tadi, parti sarang burung walet perfai ni boleh diamalkan seisi keluarga. Bukan kata orang tua sahaja, orang muda, anak-anak kita pun boleh amalkan parti sarang burung walet perfai. Yang mana cara pengambilannya sangat-sangat mudah. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, pagi kita boleh ambil 2 sudu sebelum sarapan. Manakala malam, tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil 2 sudu sebelum tidur. Bagi pelanggan-pelanggan kami yang mengamalkan ubat-ubatan daripada hospital, cuma jarakkan saja pengambilan pelfai dengan ubat-ubatan tersebut dalam masa 1-2 jam sahaja, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita amalkan seisi keluarga. Ambil pagi 2 sudu, malam kita ambil 2 sudu sebelum tidur. InsyaAllah secara konsisten tuan-tuan dan puan-puan akan rasai sendiri. Badan kita akan lebih berkuat, bertenaga, dan juga kita akan rasa kalau kita ada kulit-kulit gatal ni, kulit-kulit kita ni akan mula rasa lembab, akan rasa pulih. Kalau kita ada kulit kering kan, tuan-tuan dan puan-puan boleh amalkan. Sebab apa? Collagen yang ada di dalam parti sarang burung walet perfai ini sangat-sangat membantu dari segi masalah kulit kita. Kulit gatal-gatal, kulit jerawat, jeragat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rugi kalau kita tak cuba. Sebab apa? Kalau kita nak cantik-cantik, kita pakai makeup sekalipun, kita kena apa? Nombor satu, kita kena detox dulu badan kita. Untuk apa? Keluarkan toksik-toksik dalam tubuh badan kita. Macam mana caranya? Amalkan parti sarang burung walet perfai yang mana dia membantu untuk menyingkirkan toksik di dalam badan kita melalui pembuangan air besar dan juga air kecil kita, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa mencemburui kita. Jangan lambat-lambat lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan dapatkan promosi hari ini. Sebab apa? Promosi sehingga pukul 6 petang ini sahaja, tuan-tuan dan puan-puan, untuk dapatkan package A dan juga package B, 6 botol RM200 ataupun 12 botol RM300. Pilihan di tangan tuan-tuan dan puan-puan. Saya berikan percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terus call kami ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Saya ulang, 014-988-2436. Ataupun boleh layari laman sesawang kami di CMTH, di TikTok, Instagram dan juga Shopee, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Amar untuk rancangan tajaan DCM Herb Senia Berhad pagi ini.
0: Jom kita nak teruskan hiburan waktu ini. Sikit saja lagi waktu dalam Aura Permata. Ada Ellie Kess, Jika Kau Bercinta Lagi. Okey tak?
2: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Ya, baik. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan kami berdua hari ini, hari Rabu yang menggembu sampailah ke penghujung siaran kami, 12:30 hari.
1: Ya, baik. Jutaan terima kasih kepada semualah yang menemani kami bermula pukul 6 pagi tadi sampai waktu ini. Semoga anda telah pun terhibur. Pelbagai koleksi lagu-lagu hiburan telah pun kami sajikan, rancangan-rancangan menarik, informasi dan juga berita yang telah pun kami kudarakan untuk anda.
0: Ya, dan semoga anda terhibur semuanya. Esok kami kembali lagi menemani anda. Jangan lupa untuk tune kami Aura Permata bertemankan Cik Kis dan juga Sofie seawal pukul 6 pagi sampailah 12:30 hari. Dan selepas ini Warasi Permata anda akan bertemankan di Channel Rolesta sampai pukul 6 petang.
1: Ya, baik. Jadi salam hormat, salam mesra daripada saya Sofie Nawawi.
0: Dari saya Cik Kis, banyak umur insyaAllah kita jumpa lagi. Ini dia lagu Ramlah Ram untuk anda. Diam-diam jatuh cinta. Bahaya tu. Okey, kita jumpa lagi. Bye.
1: Bye.

0: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Gincu Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Vitamin Jiwa pada hari ini adalah pengurusan kesihatan mental. Saudara pendengar, untuk jaga kesihatan mental, mulakan dengan perkara kecil. Bila rasa tertekan, berhenti sekejap dan tarik nafas dalam. Buat aktiviti yang buat hati tenang, seperti berjalan ringkas, dengar muzik atau menulis perasaan. Jangan simpan semuanya sendiri, cari seseorang untuk berkongsi. Kalau rasa terlalu berat, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional.
3: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Jara FM Permata Selatan sudah membukul 12.12 minit tengah hari. Cantik, waktu yang cantik, cuaca yang cantik, semuanya cantik. Alhamdulillah. Okey, hari ini hari Rabu 23 September 2026 bersama dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ada pertemuan saya Nurul Huda Abdullah ataupun Nurul Lista untuk segmen yang kedua di Juara FM, iaitu variasi permata di Juara FM. Selepas Cik Kis dan juga Sofi temani anda tadi, mesti segmen yang pertama Aura Permata. Ini giliran saya pula untuk temani anda 6 jam yang seterusnya sehingga 6 petang nanti. Seperti biasa, untuk jam yang pertama dan juga jam yang kedua, kita akan dengarkan lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu semasa untuk semua. Ada juga info kami akan kongsikan untuk semua pendengar-pendengar Jual FM Permata Selatan. Baik, sebelum kita teruskan hiburan bersama dengan Caca Trisha Warna Hati, saya dah kongsikan bersama dengan anda karate tamat penantian 12 tahun hadiah gangsa kata lelaki Sukan Asia 2026. Alhamdulillah. Okey, trio karate negara menamatkan penantian 12 tahun untuk meraih pingat acara kata lelaki di Sukan Asia selepas memenangi gangsa acara berpasukan di Toyohashi Gymnasium hari ini. Okey, Aikal Hasmadi, Haznil Henry dan juga Mukris Mazlan menewaskan trio Vietnam Yang Viet Am, Pam Trong Yang dan juga Pam Min Do 3-2 dalam aksi penentuan pingat gangsa. Malaysia sebelum itu tewas 0-5 kepada Kuwait pada separuh akhir selepas menerima bye pada suku akhir. Dan satu lagi pingat gangsa milik Hong Kong yang menewaskan Taiwan 3-2 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Okey, Aikal berkata mereka berpuas hati dengan kejayaan meraih gangsa mengambil kira sengitnya persaingan di pentas Sukan Asia. Kami turun dalam aksi penentuan gangsa seolah-olah ia adalah final. Kami berikan segala-galanya dan tidak menahan diri. Semua serangan badan kami lakukan dengan bersungguh-sungguh. Oh, itu semangat yang kita nak, eh. Tahniah kepada trio karate kita. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Juara FM Permata Selatan bersama dengan Caca Trisha Warna Hati untuk anda.

Kita daripada Venus dengan lagu bertajuk Hatimu. Kita pukul 12.28 minit tengah hari. Berdasarkan laporan pemantauan kualiti udara setakat 12 tengah hari tadi, merekodkan kualiti udara di seluruh Johor kekal stabil apabila kesemua 8 stesen pemantauan mencatatkan bacaan pada tahap yang sederhana. Alhamdulillah, sebab kalau tengok dah 2 hari kat negeri Johor ni hujan kan, hari ni pun macam nak hujan lagi. Alhamdulillah, tadi pagi pun selasa saya nak hantar anak pergi sekolah, cuaca cantik, terang, walaupun baru pukul 7 tapi jelas penglihatan saya. Wow, itu seronoknya kan, dah lama tak tengok keadaan cuaca macam tu. Okey, untuk Batu Pahat 65, Larkin 61, Pasir Gudang 67, Kota Tinggi 60, Keluang 57, Segamat 64, Pengerang 60, Tangkak 57, semua dalam bacaan sederhana. Alhamdulillah. Okey, untuk tengah hari ni, apa menu kita? Apa yang anda lakukan untuk tengah hari ni? Mungkin dah bersiap-siap nak berehat. Kan? Mungkin yang kerja rehatnya ada shift 12 sampai 1, 1 sampai 2. Mungkin ada yang tengah rehat. Ada yang baru nak berancang rehat pukul 1 kan. Jatuh pukul 1 rehat nak makan apa. Mungkin ada yang macam tu juga. Ataupun hari ni tak nak rehat, tak nak makan. Nak rehat je, nak tidur je. Sebab tadi pagi sarapan agak berat. Jadi untuk tengah hari ni tak nak makan, nak rehat, nak tidur kan. Tak kisah, terpulang pada anda. Okey, kalau nak makan tu kena tahulah apa yang perlu dikurangkan, apa yang perlu dilebihkan. Maksudnya yang kalau boleh manis tu kurangkan, masin tu kurangkan kan. Nak lebihkan tu biarlah yang berpatut. Yang kena lebihkan tu macam buah-buahan, sayur-sayuran, karbohidrat, nasi tu boleh makan tapi ambil kuantiti yang sikit. Tapi lebihkan kepada sayur-sayur. Itu sebenarnya lagi bagus. Kalau dapat minum air, boleh nak minum air kesukaan anda. Tapi kurang manis. Macam teh ais kurang manis. Sirap ais kurang manis. Lemon ais tak nak gula. Lemon ais. Sebab lemon panas tak nak gula. Kan sedap macam tu. Cuba sesekali. Tak pun minum ais kosong je. Tapi sekarang menjadi trend tau. Kita ke mana-mana semua bawa tumbler sendiri kan. Macam rakan saya kat office pun, kat pejabat pun, kebanyakan semua bawa tumbler sendiri. Macam Suzy pun ada, Jia pun ada, Lin pun ada, DJD pun ada, Kiss pun ada. Saya tak ada. Saya minum je apa yang ada kat sini. Menjadi trend pergi mana-mana bawa tumbler. Jadi dah tak payah dah pergi mana-mana, tak payah pesan air, cuma minum pesan makanan je. Gitu pun bagus juga, jimat pun jimat kan. Sebab kadang-kadang makanan tu kita tahulah harga memang begitu kan. Tapi sebab air ni kadang-kadang jadi mahal. Air sampai RM8, air RM12, macam satu pinggan nasi dengan lauk ayam dengan ikan. Harga air kan lagi mahal daripada harga makanan. Baik kita beli makanan, kita order air kosong je, dah sedap juga, kenyang juga. Kenyang dapat, sihat pun dapat gitu. Kemudian teruskan lagi Buram sama dengan Cerpen dengan lagu bertajuk Nafas, dan juga kita ada Combi, Cintaku Sampai Uganda untuk semua.

0: Siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lan Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang. Oh ha.
1: Hey, itu dia Kemuncak Bintang Kecil 2026, 12.43 minit tengah hari. Bila untuk panduan Muslimin dan Muslimat, masa itu solat fardu zuhur bagi negeri Johor untuk hari ini, hari Rabu 23 September 2026, bersama dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Okey, bagi zon 1, Pulau Awor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 12.57 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 1 tengah hari. Bagi zon 3, Pontian dan juga Keluang 1.1 minit tengah hari. Dan untuk zon 4, Batu Pat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 1.4 minit tengah hari. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Kita akan bertemu lagi untuk jam yang kedua. Terus dengarkan Johor FM Permata Selatan dalam variasi Permata edisi hari ini.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab kepada guru. Tajuknya ialah ilmu tidak akan berkat tanpa adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mencari kedudukan. Tetapi orang yang Allah muliakan ialah mereka yang mencari ilmu. Jadi tanya balik pada diri kita, kenapa ada orang yang banyak mendengar ceramah tetapi akhlaknya tidak berubah? Kenapa ada orang yang belajar bertahun-tahun tetapi hatinya masih keras? Jawapannya satu, kerana ilmu itu tidak turun ke hati. Ilmu akan turun dengan hati bila kita menjaga adab. Para ulama berpesan, al-adab qabla al-ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita sudah beradab ketika kita menuntut ilmu? Kita perlu tahu beberapa perkara. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan guru. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin," dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Saudara, ilmu ini ibarat air. Ia hanya akan mengalir ke tempat yang rendah, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Begitulah ilmu. Ia tidak akan masuk ke hati yang ada sifat sombong. Contoh, jangan kita rasa aku dah tahu. Jangan kita bandingkan guru. Walaupun kita lebih muda dan lebih pandai, tetapi tetaplah tunduk, tetaplah hormat. Yang kedua, mendengar dengan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, dia akan selamat. Adab menuntut ilmu bukan banyak bercakap, tapi banyak mendengar. Kerana ilmu itu masuk melalui telinga, bukan melalui lisan. Contoh, ketika guru mengajar, kita sibuk berbual, sibuk bermain telefon. Maka bagaimana ilmu itu mahu masuk ke dalam hati kita? Diam, dengar, hayati. Itulah pintu keberkatan ilmu. Yang ketiga, jangan memotong percakapan guru. Memotong percakapan guru bukan sekadar kurang sopan, tetapi ia adalah tanda kita tidak menghormati ilmu. Contoh, biarkan guru habis bercakap, tunggu dengan sabar, baru kita angkat tangan dan bertanya. Kerana setiap kalimah dari guru mungkin ada hikmah yang kita tak nampak pada awalnya. Yang keempat, berbaik sangka dengan guru. Kadang-kadang kita tak faham cara guru menegur. Kadang-kadang teguran itu terasa pedih. Tapi ingatlah, guru menegur bukan kerana benci, tapi kerana sayang. Contoh, bila guru menegur bacaan kita salah, jangan terasa hati. Tetapi katakan dalam hati, ini peluang aku untuk jadi lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna ba'dadh-dhanni ithm." Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Yang kelima, mendoakan guru kita. Antara tanda kita benar-benar menghargai ilmu ialah kita mendoakan orang yang mengajarkan kita. Contoh, selepas kelas, angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa guru aku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengajar aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikat, para malaikat berselawat ke atas orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Bayangkan, kalau kita sayang guru, Allah juga akan sayang kita. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang diajar. Inilah adab yang paling tinggi. Bukan sekadar mendengar, tetapi mengamalkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Contoh, kita belajar tentang solat, tetapi solat kita masih tergesa-gesa, masih lalai. Maka ilmu itu belum hidup dalam hati kita. Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah ke atas kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk mengubah diri. Kalau kita benar-benar mahu ilmu itu menjadi berkat, maka hiasilah diri kita dengan adab. Kerana boleh jadi seseorang itu ilmunya sedikit, tetapi kerana adabnya yang tinggi, Allah angkat darjat dia. Dan boleh jadi seseorang itu ilmu dia banyak, tapi kerana tidak ada adab, ilmu itu tidak memberi manfaat. Marilah kita berdoa, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami hamba yang beradab dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag, na ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Johor FM.

0: Τασκύρα, η Τζορ FM, Παλμάτι Σλάτα.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا وزخرنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam tazkirah kali ini kita akan memerhatikan perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis yang mana dalam hadis ini menceritakan bagaimana berurusan dan bagaimana perihal ketika mana kita dalam keadaan sedang menerima ejekan dari orang lain. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي جالس. حديث daripada Abu Hurairah menceritakan bahawa ada seorang lelaki datang mencela dan mencaci maki Abu Bakar sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersebelahan Abu Bakar. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'jabu wa yatabassamu. Maka Nabi pada ketika itu duduk dalam keadaan gembira dan tersenyum sahaja melihat kepada perbuatan lelaki yang sedang mencaci Sayyidina Abu Bakar. Maka apabila orang itu semakin banyak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar setelah keadaan yang sedikit menekan dirinya, maka Sayyidina Abu Bakar pun membalas celaan tersebut. Faghadiban nabiyyu wa qama. Dan ketika itu apabila Sayyidina Abu Bakar membalas cacian makian orang tersebut kerana tidak tahan dengan makian yang begitu banyak dilontarkan, maka ketika itu Rasulullah menunjukkan rasa tidak gembira dan tidak suka, sedikit murka, lalu Nabi bangun dan meninggalkan Abu Bakar. Falahikahu Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun mengejar Nabi mendapatkan semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, selama tadi dia mencaci maki saya, tuan terus duduk di sana. Kemudian setelah saya menjawab sebahagian caci makian dia, tuan pula menjadi marah lalu terus bangun dari situ dan meninggalkan saya." Tanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah, lihat bagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Nabi menyampaikan dakwah kepada Abu Bakar sekalipun Abu Bakar berada di pihak yang diejek bukan yang mengejek. Apa kata Rasulullah? Qala innahu kana ma'aka malakun yaruddu 'anka. فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ وَقَعَ الشَّيْطَانِ. Tadi Abu Bakar, ketika mana orang itu mencaci maki kamu secara berterusan, datang satu malaikat yang tolong menjawabkan bagi pihak kamu. Tetapi ketika mula engkau menjawab caci makian tersebut, maka ketika itu malaikat pergi dan datanglah syaitan. فَلَمْ أَكُنْ لِأَقْعُدَ مَعَ الشَّيْطَانِ. Lalu Rasulullah menjelaskan, maka ketika itu aku tidak akan duduk lagi berada di tempat di mana ada di situ syaitan dan aku bangun pergi. Kemudian Nabi lanjutkan dengan berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ada tiga perkara yang mana semuanya adalah benar. Yang pertama, ma min 'abdin zulima bimadhlimatin fayughdi 'anha lillahi 'azza wa jalla illa 'azza Allahu biha nasrahu." Wahai Abu Bakar, mana-mana hamba kalau dia dizalimi dan dia memaafkan kezaliman tersebut semata-mata kerana Allah, dengan maksud tidak mengambil tindak balas, tidak mengambil tindakan untuk membalas, maka balasannya Allah akan menolongnya untuk menjadikan dia seorang yang kuat. Yang kedua, pesan baginda Nabi, sesiapa yang membuka pintu pemberian, suka memberi, ingin memberi, seronok memberi kerana tujuan untuk menghubungkan silaturrahim, maka balasannya Allah akan memberikan kepada dia lebih banyak lagi. Yang ketiga, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Pesanan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara sesiapa yang buka pintu untuk meminta-minta, wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathratan, tetapi kerana tujuan untuk menambahkan lagi hartanya, maka Allah akan mengurangkan hartanya. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hujung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menceritakan kepada kita betapa pentingnya kita apabila kita dizalimi oleh suatu pihak, berusahalah kita untuk memaafkan kezalimannya. Kerana apabila kita berusaha untuk memaafkan kezaliman orang yang menzalimi kita, dengan erti kata tidak menjalankan apa-apa tindakan untuk mengenakan kepadanya semula, Allah akan menjadikan kita sebagai individu yang semakin kuat. Yang kedua, dalam menjalin hubungan silaturahim sesama saudara, sesama adik-beradik dan keluarga, apabila kita cenderung untuk seronok memberi dan terus memberi, maka balasannya Allah akan menjadikan pemberian Allah kepada kita semakin bertambah. Yang ketiga, janganlah kita terlibat dengan perbuatan meminta-minta dengan tujuan untuk menambah harta, untuk menjadikan banyak kepunyaan kita. Berbeza dengan orang yang meminta-minta kerana memang dia sangat perlu dan tidak memiliki. Makanan, pakaian dan sebagainya itu berbeza. Tetapi meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyakkan harta, maka perkara itu akan menyebabkan Allah mengurangkan hartanya kepada orang tersebut. Perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar semoga manfaat dan memberikan pengajaran yang mendalam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Brochure. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12 tengah hari hingga 6 petang.

0: kesempatan sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa
1: Korea.
0: Ah, bersama dengan Teacher Nana. Annyeonghaseyo, Teacher.
1: Annyeonghaseyo.
0: Annyeonghaseyo, Teacher.
1: Ya.
0: Okey, Teacher. Hari ini kita nak belajar perkataan apa lagi?
1: Hari ini kita belajar dasi.
0: Dasi. Dasi ni apa maksudnya?
1: Dasi ini bermaksud lagi.
0: Lagi. Ya. Dasi. Contoh ya, Teacher.
1: Dasi han bonyo.
0: Dasi han bonyo. Maksudnya?
1: Han bon bermaksud sekali.
0: Han bon.
1: Jadi, dasi han bonyo ini sekali lagi.
0: Sekali lagi. Perkataan ni cikgu selalu kena guna dengan teacher lah. Sekali lagi teacher, sekali lagi. Jadi bolehlah sebut. Perkataan tu macam ringkas je kan teacher, tapi macam nak menyebut tu. Okey, sekali lagi. Saya tak puas hati tau. Sebab saya tahu perkataan ni saya kena selalu sebut dengan teacher. Teacher, dasi han bonyo.
1: Dasi han bonyo.
0: Han bonyo.
1: Ya.
0: Pening teacher dapat student macam Cik Kis tau. Baik, sepatah hari untuk hari ini dapat sesuatu tak?
1: Tanya lah Jo.

0: Hiburan hanya untuk anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Vitamin jiwa pada hari ini adalah pengurusan kesihatan mental. Saudara pendengar, untuk jaga kesihatan mental, mulakan dengan perkara kecil. Bila rasa tertekan, berhenti sekejap dan tarik nafas dalam. Buat aktiviti yang buat hati tenang, seperti berjalan ringkas, dengar muzik atau menulis perasaan. Jangan simpan semuanya sendiri, cari seseorang untuk berkongsi. Kalau rasa terlalu berat, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional.
0: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Yang terakhir bersama daripada Zubehan dan juga Izra Cairo Master dengan lagu yang bertajuk OMK ataupun Oh My Cuddly untuk anda. 2.18 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda pendengar-pendengar Juara FM Permata Selatan, berada di jam yang ketiga untuk saya terus temani anda dalam Barasi Permata edisi hari ini. Dan insyaAllah sebentar saja lagi pada pukul 2.30 minit petang nanti kita akan ada rancangan tajaan. Kita akan bersama dengan Encik Iqbal Haris. Okey, merupakan penyelaras skuad graffiti Jauhar Johor Bahru. Kita nak cerita berkaitan dengan Graffonation 2.0, memperkasa seni graffiti Johor. Apa ceritanya? Apa itu sebenarnya graffiti ni? Sama-sama kita akan kongsikan bersama dengan anda. Jangan lupa juga untuk tonton kami secara langsung menerusi Facebook dan juga TikTok official Johor FM. Okey, untuk jam yang ketiga ini kita akan dengarkan lagu-lagu yang terkini, juga lagu-lagu yang terbaru. Saya akan terus temani anda sehingga jam 6 petang nanti dalam Variasi Permata edisi hari ini.

0: Itu dah persembahan daripada Huari dan juga Choki dengan lagu bertajuk Apa-apa Roger. Okey, 2.31 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Seperti yang dijanjikan, kita akan bersama dengan tetamu iaitu Encik Iqbal Haris, merupakan penyelaras Skuad Skuad Graffiti Jauhar Johor Bahru. Tajuk kita untuk petang ni, Graf Foundation 2.0 memperkasa seni graffiti Johor. Assalamualaikum Encik Iqbal.
1: Waalaikumsalam.
0: Johor, Johor cantik. Orang Johor senang sikit kan. Kalau Johor dengan Johor ni, Johor belah mana?
1: Kulai.
0: Kulai, ada dekat je lah. Jadi biasalah lalu depan RTM Johor ni.
1: Selalu
0: singgah je tak? Masuk je tak? Ini kali pertama?
1: Kali pertama.
0: Okey, saya nak tanya dulu sebenarnya. Apa tu graffiti? Saya takut salah sebut. Tersebut graffiti. Graffiti tu apa sebenarnya untuk pengetahuan saya dan juga pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan?
1: Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saya, untuk orang awam mengenali seni graffiti tu apa? Seni graffiti ni sebenarnya adalah salah satu daripada... kalau bahasa mudah dia orang panggil mural lah. Cuma media yang digunakan berbeza. Mana kita menggunakan cat semburan tin lah, kan, spray can lah. Yang membezakan dengan mural artis yang sekarang ni kita nampak banyak dekat Malaysia ni.
0: Betul.
1: So yang membezakan kami dengan mereka tu, sebab kita buat kerja boleh kata hampir 100% memang daripada spray can tu sendiri.
0: Memang kena pakai yang spray, pakai tin tu lah. Dia tak boleh pakai yang tangan, pakai cat tu, bukan itu lain.
1: Tu yang biasa muralist pakai. Tapi sekarang saya tengok yang bagusnya, muralist pun dah start guna spray juga.
0: Jadi
1: maknanya seni graffiti ni dah mula diterima. Untuk banyak orang kata aliran seni yang lain. Itu yang bagus ni.
0: Kalau macam Cik Iqbal sendiri merupakan penyelaras skuad graffiti Jauhar Johor Bahru. Maksudnya negeri Johor lah, betul kan? Negeri Johor dan juga Johor Bahru. Bagaimana Cik Iqbal melihat perkembangan seni graffiti di Johor ketika ini, terutamanya untuk golongan muda lah?
1: Sebenarnya dia punya perkembangan dia sangat bagus lah. Aktif lah sebenarnya. Macam saya sendiri dekat sekolah yang saya mengajar, SMK Seri Bulan Perdana ni, kita ada graffiti class. Di bawah Yayasan Raja Zarid Sofia. So jadi kali pertama kita start ni 2015. Jadi daripada situ saya sebenarnya dah ada banyak orang kata alumni yang daripada kelas graffiti Jauhar tu sendiri. Yang mana pada saya dia punya perkembangan dia positif lah. Jadi yang bagusnya lagi satu, budak-budak ni dia ajar untuk hasilkan art, untuk art in the city punya konsep, bukannya vandalism. Yang cuba diterapkan dalam kelas tu lah. Tapi yalah, art ni subjektif kan, ikut masing-masing.
0: Betul. Maksudnya kalau Cik Kibar cakap tadi ada squad ni, maksudnya ada satu team dan juga mengajar, ada kelas sendiri. Maksudnya siapa-siapa pun boleh terlibat ataupun pelajar di sekolah Cik Kibar saja.
1: Buat masa ni pelajar di sekolah saya je. Sebab masa awal-awal kita open untuk yang lain, komitmen daripada orang luar tu susah nak dapat. Sedangkan kita ada, dia punya syarat dia ada 20 orang yang sama setiap tahun. So budaknya belajar sepanjang
0: benda
1: tahun
0: yang
1: dulu.
0: Maksudnya
1: dia ada progress lah. Dia bukan macam sekali lansam punya. Tak ada, maknanya ada progress punya. Dan akhir biasanya kita akan buat pameran.
0: Macam Cik Iqbal mengajar di sekolah menengah, sekolah rendah
1: kan? SMK Seri Pulau Perdana.
0: Yang baru buka tu Yang sekolah baru tu
1: 2015.
0: 2015. Oh, dah lama lah. Yang baru tu bukan kan?
1: Pulau Jaya.
0: Tu Pulau Jaya yang baru tu kan?
1: Tapi dekat.
0: Dekat kan. Maksudnya memang sekolah yang kat tepi jalan tu, kita boleh nampak betul kan. Kalau nak pergi highway yang sekolah baru tu, tapi kita akan jumpa sekolah yang lama dulu.
1: Tapi kena masuk taman tu lah.
0: Boleh jumpa sekolah yang lama tu kan. Kalau yang sekolah baru tu memang kita lalu tepi kalau kita nak masuk highway tu kan. Itu dia sedikit berkaitan dengan perkembangan graffiti. Dia bukan graffiti, dia graf. Ataupun pandangan Encik Gubas ini, apakah yang diperlukan untuk memperkasa lagi seni graffiti ni dan juga komuniti penggiatnya di negeri Johor?
1: Pada saya yang penting sebenarnya platform lah. Sebenarnya pada saya, kita kekurangan kat Johor ni dari segi legal wall lah. Yang mana kalau ada lebih banyak legal wall, kita boleh kembangkan budak-budak ni bakat lagi mudah lah. Budak pun kalau nak cuba pun tak takut-takut kan.
0: Betul.
1: Sebab rasanya tempat lain dah ada kot laman seni apa semua. Tapi Johor Bahru sendiri
0: belum ada.
1: Belum ada lagi
0: belum
1: laman
0: ada
1: seni.
0: Tembok, ha? Ha, belum ada tembok yang nak boleh kita ni lah.
1: Yang legal punya tak ada. Jadi kalau pada saya, platform yang paling penting lah. First kali platform. Selain daripada tu, aktiviti-aktiviti macam belia punya kan, selalu ada. Sebab kenapa saya kata aktif, sebab setiap kali event-event macam contoh Maka Fest kan, so kita akan involve juga. Kan bila ada macam kota jel-jel jel market yang masa tu 3.0 pun mereka minta juga kita untuk datang bantu apa semua kan. So jadi sebenarnya pada saya personally, compare dengan 2015 masa first saya buat kelas graffiti ni, dah jauh dah sebenarnya perjalanannya. Dah macam-macam dah nampak.
0: Ya, betul kan?
1: Jadi sebenarnya perkembangan dia pesat dan membanggakan lah sebenarnya.
0: Saya ingat kan kita kena buat macam yang maze tu tau, Cik Iqbal. Yang tembok maze tu kan. Betul kan? Kita buat, kan kita buat macam tembok maze. Jadi kat tembok tu orang boleh melukis kan. Mungkin ada bakat. Macam saya tengok ni, selalunya orang lebih kepada mural lah. Mural ni kalau kita tengok dekat sekolah sekarang ni pun, cikgu suka ada lukisan-lukisan mural dekat sekolah. Kalau dulu kita akan tengok dekat bangunan-bangunan yang besar ataupun bangunan-bangunan yang lama, tapi orang nak kenalkan setiap daerah, setiap tempat. Tapi sekarang sekolah ni pun dah kebanyakannya ada yang suka mural-mural macam ni. Macam Cik Iqbal sendiri ada tak buat dekat sekolah-sekolah ke, dapat tempahan ke, panggilan ke?
1: Macam ni, kita macam sekolah kereta Jauhar ni, sebenarnya setiap tahun kita ada bantu beberapa sekolah. Di bawah macam tajaan Yayasan Raja Zahid Sofia lah. Tapi dalam masa yang sama kita pun ada juga bantu sekolah-sekolah yang kontak kita personal. Jadi biasanya bila saya datang, saya akan datang dengan saya punya anak-anak murid tu lah. Dan anak-anak murid saya yang mana bagus dia punya hasil kerja dia, kita akan letak dalam satu kumpulan nama dia Gerilla. So nanti bila untuk event yang hujung minggu ni, so yang akan buat tu mereka,
0: budak-budak ni lah,
1: akan buat workshop tentang graffiti. Dan sebab kenapa saya pilih mereka untuk buat, sebab rasanya dari segi jarak umur tu dengan audience mungkin tak jauh beza, so mungkin pemahamannya lebih senang sampai. Tapi dalam masa yang sama kita pantau kan, untuk tengok supaya dia punya fundamental dia tak lagi.
0: Okay, kita nak break seketika. Lepas ni kita nak sambung lagi berkaitan dengan tajuk kita pada petang ini. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk tonton kami secara langsung menerusi Facebook, YouTube channel dan juga official TikTok, official Johor FM. Okay, kita berehat dengarkan dulu lagu ni untuk anda.

0: Jorah FM Permata, Selatan, 22:42 minit petang. Masih lagi bersama dengan Encik Iqbal Haris, penyelaras skuad graviti Jawhar Johor Bahru. Kita cerita berkaitan dengan Graphonation 2.0, memperkasa seni graviti Johor ataupun macam mural lah. Tapi daripada tadi saya panggil Cik Iqbal, Cik Iqbal. Dari bisnes saya panggil Cikgu lah, Cikgu. Cikgu Iqbal. Cikgu Iqbal, kalau kita bincang, kita bercerita berkaitan dengan graviti daripada awal pertemuan kita tadi. Macam Cikgu pun memang belajar di sekolah, mengajar di sekolah menengah Pulau Perdana, betul tak? Dan Cikgu mengajar dalam bidang graffiti.
1: Saya mengajar pendidikan seni visual.
0: Pendidikan seni visual, Okey, saya nak tanya, graffiti ni boleh ke bawa pelajar-pelajar ni pergi lebih jauh? Dan tadi kita cerita-cerita Cikgu kata ni untuk pelajar tingkatan 4 ke tingkatan 5. Dan adakah mata pelajaran yang Cikgu ajar graffiti ni dibawa ke periksa-periksa yang besar?
1: Okey, sebenarnya graffiti dalam buku teks yang KPM sediakan, ada sekali je dimension dekat bahagian grafik kan. Jadi sebenarnya untuk periksa-periksa besar memang tak terlibat
0: lah. Memang tak terlibat lah. Untuk kalau yang ambil seni,
1: yang ambil seni, dia sebenarnya dia punya penilaian dia lebih kepada dia ada kena buat macam tugasan folio tu. Untuk form 5 lah. Form 4 memang tak ada lah. Jadi sebenarnya yang saya nampak sesuai untuk masuk graffiti ni bila ada part yang grafik tu je sebenarnya. Yang boleh di orang kata diberitahu budak lah sikit kan. Tapi bukan bermakna bila kita buat fine art tak kena. Cuma alatannya berbeza lah. Jadi bila mix media, memang biasanya normalnya saya akan terangkan pada budak-budak untuk diorang tahu. Dan biasanya saya juga dalam kelas saya akan bagi diorang pegang alatan sebenar tu, supaya diorang dapat bezakan antara yang imported punya cans dengan yang local yang jual dekat hardware kan. So dia memang jauh beza, harga pun beza juga tu.
0: Okey, kalau cikgu kata tadi cikgu ada pelajar dalam berapa, 20 orang, 15 orang?
1: 20 orang untuk setiap tahun untuk kelas skuad graffiti Jawhar tu lah.
0: Okey.
1: So orang yang akan sepanjang tahun tu 20 orang yang sama.
0: 20 orang yang sama.
1: So jadi bila tahun depannya 20 orang yang baru lah. Tapi biasanya kalau kata budak tu form 4, form 5 dia bawa lagi.
0: Okey, selalunya pelajar-pelajar yang ambil, yang minat dengan graffiti ni dari segi bahan-bahan yang disediakan, adakah sekolah sediakan ataupun mereka sendiri yang kena keluarkan modal untuk mereka belajar graffiti ni?
1: Okey, macam apa yang berlaku kat sekolah saya, sebab kami ada Yayasan Raja Zahid Sofia, negeri Johor. So jadi alatan ni dapat sponsor ke? Jadi saya prefer student saya untuk guna alatan sebenar. Bukannya saya ajar guna media lain, tiba-tiba dekat bila dia nak ambil job graffiti kat luar, tiba-tiba kena guna media lain kan. Jadi saya terus ajar diorang macam mana dekat dalam kata industri sebenar, macam seni graffiti yang biasanya orang minta untuk buat apa, commission job ni, supaya diorang terus tahu ini adalah alatan yang akan digunakan. Dan alatan yang letihan adalah alatan yang sama. Jadi tak kekok kan. Jadi dia boleh praktis makin bagus kan.
0: Di Malaysia ni ada tak universiti ataupun sijil-sijil yang untuk kita itiraf berkaitan dengan graffiti ni? Dan mungkin macam cikgu cakap, cikgu bermula lagi dari tahun 2002 sampai sekarang, lebih kurang dalam 24 tahun. Ada tak mereka yang lebih pakar ataupun mereka yang boleh mengeluarkan satu sijil yang mengatakan graffiti ni diiktiraf? Macam tu ada tak?
1: Okey, macam ni, 2002 saya first time buat. Betul-betul aktif 2009-2010. Jadi balik pada ada universiti tak yang mengajar, sebenarnya tak ada. Setakat ni tak ada. Sebenarnya ada satu orang kata institusi pembelajaran lah, pernah panggil untuk bagi talk. Tapi masa tu dia minta sijil yang berkaitan dengan graffiti. Jadi saya cakap saya cuma ada sijil pendidikan seni visual je. Tapi kalau nak bercakap pasal graffiti, saya ada pengalaman sekian tahun. Jadi masa tu tiba-tiba tak jadi. Sebab apa? Sebab katanya mereka perlukan sijil yang menyatakan bahawa saya adalah keluaran certain-certain universiti yang memang berkaitan dengan graffiti. So saya kat sini saya nak beritahu yang sebenarnya rasanya satu universiti kat Malaysia pun tak ada pernah ajar pasal graffiti ni. Sebab saya pun belajar dengan kawan-kawan. Daripada minat pada hip hop punya punya genre ni kan, culture ni. Jadi saya pernah jumpa juga, masa tu saya ke CIDB sebab nak kan dapat sijil kan. Tapi orang CIDB tu pun cakap, maaf cikgu, kita cuma ada mengecat. Dan mural pun tak ada, dia orang cuma mengecat. So jadi saya cakap, graffiti dengan mural ni bukan mengecat. Mm-hmm. Kita menghasilkan karya.
0: Yeah.
1: So, jadi masa tu pun sekolah kita kebetulan mesti ada ada program juga dengan SID. Mm-hmm. Tapi saya rasa buat masa ni masa jawapan dia tak adalah universiti yang boleh mengeluarkan. Mm-hmm. Sebab saya rasa kawan-kawan saya tak ada lagi yang jadi pensyarah graffiti.
0: Belum ada. Kita dengan graffiti
1: Belum ada.
0: Okey, kalau di Malaysia tak ada, tapi cikgu ada tak berkolaborasi dengan negara-negara lain macam Singapura, negara jiran kita ada tak?
1: Okey. Satu isu dia sebab kita kaitan kerajaan ni.
0: Okey.
1: Setiap kali bila event tu kadang-kadang mengejut.
0: Okey.
1: So kita kan nak ke luar negara biasa 3 bulan awal kena mohon.
0: Betul.
1: So itu isu utamalah.
0: Betul.
1: Tapi macam kalau setakat ke Singapura tu pernah lah ke Black Book Studio Singapura. Dan untuk yelah orang kata jumpa kawan-kawan je sebenarnya. Yeah. Tapi alang-alang diorang ada wall, diorang pun jual can. So why not lah, conteng lah sekali.
0: Yeah. Sebenarnya kalau hari ni kalau cikgu bawa sikit peralatan pun cantik kak tadi kan sebenarnya. Kan. Saya nak tanya sebenarnya, saya pernah tengok juga lah orang buat saya tak tahu lah tu graffiti ataupun graffiti ataupun mural, tapi satu yang pakai yang tin kan. Satu lagi kan sekarang macam ada peralatan yang baru, dia macam kita taruh dalam, dia macam spray. Itu okay. itu bukan graffiti.
1: Takut tu airbrush kot.
0: Dia macam airbrush. Itu berguna juga ke untuk graffiti ni?
1: Sebenarnya airbrush untuk benda-benda yang lebih fine detailing. So jadi macam graffiti biasanya untuk benda yang skala besar. Dan yang bestnya sebenarnya kami squad graffiti Jawa. Kita ada dua pecahan. Satu graffiti, satu lagi airbrush. Yang diajak oleh, saya panggil kawan saya tu kecil je. Kecil ni yang ajar airbrush ni. Saya pun pengalamannya dah 10 tahun.
0: Kecil yang dulu buat skuter.
1: Betul. Kenal orang dia. Baik baik asyik.
0: Lebih kurang je. Maksudnya kalau kenal tu umur sebaya lah.
1: Jadi airbrush saya rasa sesuai juga sebenarnya. Bila macam lately ni kalau kita perasan yang orang kata meriah, ada satu culture tentang Hot Wheel.
0: Okay.
1: Shout out to Chrome Bandits lah. Okay. Dia bila diorang collect Hot Wheel ni, diorang perlu diorama tu kan. So biasanya diorama yang diorang buat tu, kalau belakang ada conteng graffiti sikit, dia nampak macam lagi real lah kan. Lagi cantik, lagi raw kan. Lagi street kan. So jadi pada saya graffiti ni sebenarnya dia versatile lah. Banyak orang kata nak fashion boleh. Nak jadikan dia interior design boleh. Nak jadikan merchandise boleh. Macam setakat ni saya rasa satu seni yang sangat versatile lah. Dan kenapa saya rasa budak-budak baru sepatutnya yang mana nak belajar tu carilah orang-orang ni.
0: Ya betul.
1: Yang betul-betul.
0: Sebab kalau tadi kan, macam cikgu cakap tu pasal Hot Wheel pun saya selalu tengok juga. Kan sekarang Hot Wheel diorang boleh buka, tukar balik. Sekarang kita boleh pilih warna apa pula kita nak kan. Kita dah beli Hot Wheel ni, kita tak nak warna ni. Kita nak warna macam ni kan. Diorang boleh buat. Okey, kita nak berat seketika. Lepas ni kita nak sambung balik sama dengan cikgu Iqbal. Kita bersama dengan Toko Kilat Titi Wangsa untuk anda.

0: Itu dia bersama daripada Topik Kilat dengan lagu yang bertajuk Titi Wangsa untuk anda. Okey, masih lagi bersama dengan tetamu saya dalam rancangan tajaan untuk hari ini. Dan masih lagi bersama dengan Cikgu Iqbal, penyelaras skuad Graffiti Johor Johor Baru, Graffonation 2.0, memperkasa seni graffiti Johor. Cikgu, itulah saya, macam saya mungkin pernah nampak, dan juga ada mungkin pendengar-pendengar Johor FM yang lain pernah nampak bahan-bahan tu. Kalau Cikgu bawa ini lagi best. Tadi kalau Cikgu cerita, sebenarnya tin yang untuk kita buat graviti ni agak sukar juga untuk kita tekan kan, agak keras juga, betul tak?
1: Kalau ikut yang setiap kali kita start graviti Johor untuk tahun baru kan, maknanya budak-budak pun first time pegang.
0: Okay.
1: Normally selepas 10-15 minit dia punya jari telunjuk tu krem.
0: Sebab dia keras.
1: Sebab tak biasa practice tekan. Sebab dia beza, pressure dia beza dengan kalau kita beli macam local cans lah, macam Anchor ke Samurai ke. Dia punya pressure lain sikit. So, tapi mungkin sebab tak biasa lah kot, jari tu tak biasa bekerja kan. So jadi bila normally memang akan krem. Dan saya punya kelas, kita ada pelajar perempuan juga.
0: Okay.
1: Lelaki dan perempuan. Dan sebenarnya terbuka juga, macam Melayu Cina India boleh masuk. Tak kisah pun, asalkan ada student sekolah. Jadi itulah, alatan tu beza lah. Sebab saya rasa hal ni ramai yang tak tahu. Dia ingatkan asal spray sama. Dan sebenarnya kalau ikutkan, harga pun jauh beza.
0: Kualiti-kualiti cat spray yang untuk graviti dengan yang biasa tu lain, cikgu?
1: Pada saya, pigment warna dia, kepekatan dia tu berbeza lah. Sebab macam contoh, kalau katalah jenama X lah, kita kata jenama lokal lah, kita kadang-kadang sampai 6 kali layer baru dia akan macam legap lah. Tapi bila yang spray yang imported punya kan, biasanya kita tarik sekali, dia terus cover. So elok lah. Sebab tu, sebab tu dia mahal kot.
0: Dia mahal lah. Contoh satu tin tu berapa?
1: Dia punya range harga sekarang 27 ke 39.90 sen.
0: Satu tin saja. Satu tin boleh buat berapa banyak? Berapa besar?
1: Ikut apa design. Susah nak cakap.
0: Ikut apa design lah. Kalau macam okey lah, misalnya cakap macam katalah dinding yang ni, dinding yang belakang cikgu warna merah ni. Ini yang warna merah ni je, bukan yang biru ni, yang merah ni je. Yang ini agak-agak berapa tin?
1: Saya rasa dua.
0: Untuk dua tin lah. Oh, dua tin saya cukup.
1: Tapi flat lah, tak ada apa-apa.
0: Yelah. Dua cukup. Maksudnya kalau kita nak buat latar, color asas basic tu, dua tin dah cukup lah.
1: Tapi biasanya diorang jarang buang, istilahnya buang spray lah. Sebab kalau nak flat, baik cat je. Cat dulu, pasal baru
0: design. Kalau satu tin dah 30 kan, kalau dua dah dekat, yelah 60 macam tu kan.
1: Lepas tu yang kasarnya, dia punya nozzle tu jual asing.
0: Oh ya.
1: So jadi
0: makan modal juga ni kan. Makan modal.
1: Teruk dia makan.
0: Oh, so dia punya nozzle dia berbeza pula.
1: Beza. Ada level 1 sampai level 6. Ada fat cap and white cap lah, macam-macam lah. Ikut dia punya efek yang keluar tu lain-lain. Tapi dia datang dengan harga yang lain lah.
0: Oh, maksudnya setiap nozzle tu pun lain-lain juga. Harga dia berbeza. Okey. Jadi macam pelajar-pelajar cikgu ni nak dapatkan barang, mereka boleh beli sendiri ataupun memang cikgu yang kena belikan? Ada lokasi di Johor Baru sendiri tak jual?
1: Johor Baru peralatan tak ada sebenarnya.
0: Tak ada, okey.
1: Tak ada. So normally memang kita order dengan supplier daripada KL lah. Dengan, kalau dulu dengan District Shop Gallery. So kalau saya personally, saya banyak berurusan dengan Back Alley Shop. Dengan Mile. Cuma kalau terdesak sangat, kadang beli juga kat Shopee.
0: Ada juga.
1: Ada juga. Tapi itulah, harganya dekat RM40 lah.
0: Yelah, lain sikit lah. Lagi berbeza lah. Maksudnya kualiti yang dikeluarkan, warna yang dikeluarkan. Okey cikgu, hujung-hujung ni saya nak tanya cikgu berkaitan dengan hala tuju. Okey, hala tuju pada pandangan cikgu sendiri, terutamanya untuk golongan muda, berkaitan dengan graviti Jauhan Negeri Johor sendiri, terutamanya untuk golongan muda.
1: Hala tuju ni,
0: dan juga harapan lah.
1: Skuad Graffiti Johor, sebenarnya masa awal kita, saya buat sebab nakkan bantuan mural untuk alatan untuk saya ceriakan sekolah saya. Tapi bila kita berjalan 2 tahun ke depan, lepas tu sekolah dah penuh dengan mural ni. Lepas tu kita terfikir, macam kawan-kawan daripada sekolah ni ada tanya, Bal, macam mana dapat bajet. So kita beritahu yang kita dapat bantuan daripada Yayasan Raja Zahid Sofia. So jadi dia orang pun macam nak juga, mm-hmm. kan. Jadi saya fikir lama cakap dengan anak-anak murid yang mana dah mahir tu, mm-hmm. why not kita buat sukarelawan, kita bantu dia orang.
0: Okay.
1: Kan, so dalam masa yang sama dia orang pun praktis juga, mm-hmm. kan. So jadi daripada situlah setiap tahun kita akan bantu sekolah-sekolah yang yang sebenarnya sebenarnya dia ada ada waiting list kan.
0: Okay.
1: Ha. Jadi bila free time tu, mm-hmm. normally Sabtu Ahad lah, kita akan pergi ke sekolah-sekolah yang perlukan bantuan tu untuk kita bantu.
0: Okay.
1: Tapi sebenarnya sepatutnya kita bantu cuma 10 kali 10 kaki kan.
0: Okay.
1: Ha, tapi mm-hmm. kadang-kadang dia minta lebih kan. Mm-hmm. Ha, so jadi kalau kalau kata alatannya cukup, kita teruskan. Mm-hmm. Tapi kalau tak, macam terpaksa lah sekolah tambah sikit kan.
0: Ah, ha, mana patut. Okay, okay. Ha. Okay, kalau kita tengok bantuan pun dari Raja Zahid Sophia, mm. kan memang memang satu yayasan yang cukup besar lah. Eh. Mm. Saya nak tanya dengan cikgu, kita dah ada bantuan daripada Yayasan Zahid Sophia juga, selalu buat juga berkaitan dengan sekolah-sekolah, ada tak daripada pihak-pihak kerajaan sendiri panggil untuk cikgu dan juga skor cikgu sendiri, dan pencapaian yang paling tinggi yang, ataupun graviti yang paling besar yang cikgu pernah buat dekat mana? Mungkin saya pun boleh tengok, okay. pendengar-pendengar pun boleh tengok kan hasil kerja cikgu dan juga skor.
1: Saya rasa paling besar, uh-huh. dah kena padam dah.
0: Baru nak pergi tengok.
1: Yang dekat saya, masa tu tahun 2015.
0: Okay.

0: Lain.
1: Yang dekat Jalan Dobi tu bukannya, cikgu?
0: Jalan Dobi tu
1: kan ada satu ada bangunan yang itu kan yang tepi yang kalau kita daripada bandar ada nampak sangat
2: nampak
1: kan. Nampak sangat jauh kan. Daripada bandar tu boleh nampak. Itu bukan cikgu buat.
0: Yang tu kenalan-kenalan.
1: Kenalan cikgu lah.
0: Secara waktu macam Hakim, Fresh, dia orang selalu workout dengan MBJB kan. So jadi setahu saya kebanyakan ada area sana mereka lah. Cuma baru-baru ni saya rasa ada few muralist yang dah bergerak dengan tim.
1: Okay.
0: Kan, sebab macam baru-baru ni dekat Kulai pun ada naik dekat 2-3 mural. Lepas tu dekat sebenarnya area-area yang Sungai Segit tu pun ada banyak juga kan. Okay. Tapi yang saya pasti dan kenal dua orang tu lah. Afiq Fresh dengan Hakim.
1: Maksud itu yang buat kebanyakan mural-mural yang ada dekat sini lah, kat area bandar lah. Saya suka cikgu kena buat dekat sini lah RTM satu angkot. Kita tak payah banyak. Kita ambil 10 kaki 10 kali 10 je lah. Tak payah banyak lah kan. Kita buat kat tepi sikit kan. Jadi cikgu, kita bagi kebebasan untuk cikgu dan juga tim buat berkaitan dengan radio Johor FM. Macam tu kan. Mana tahu kan. Jadi orang pun boleh datang sebab kami pun selalu juga buat program kat sini kan. Jadi cakap, okey lah ni cikgu daripada sekolah SMK Pulau Perdana. Okey cikgu, ujung-ujung ni mungkin ada harapan cikgu sendiri ataupun kata-kata semangat untuk mungkin anak-anak muda kita yang nak terlibat sama dengan seni graffiti ni cikgu. Silakan.
0: Okey, yang pertama sebenarnya daripada tadi patutnya saya cakap awal awal tadi tapi saya terlupa. Terima kasih pada Balai Seni Visual Negara lah.
1: Okay.
0: Sebab banyaklah bantu untuk program yang akan datang ni dengan yang sebelum ni kita workout untuk yang Mat Sentul punya. So jadi memang terima kasih pada Balai Seni Visual Negara sebab datang sampai ke Johor kan. Sebab kita jauh kan. Nak ke sana kan.
1: Betul kan.
0: Jadi untuk program yang hujung minggu ni diharapkan luang-luangkanlah masa datang beramai-ramai kan, untuk berjumpa dengan artis lokal, artis luar negara. Belajar sebanyak mungkin apa yang patut. Sebab minggu tu adalah minggu seni dan subculture. Kan, selain daripada graffiti, ada skateboard, ada BMX, ada workshop, ada designer toy, ada apa lagi, graphic design punya pameran. So sebenarnya kalau katalah orang yang Johor Bahru tiba-tiba merasakan Kota Jil bukan destinasi yang sepatutnya dia pergi pada Sabtu Ahad, ruginya.
1: Saya sebenarnya tak pernah pergi lagi.
0: Allah.
1: Betul, walaupun dekat kan, saya tak berkesempatan. Mungkin sebab kita macam kita orang Johor, bagilah orang lain pergi dulu kan. Dia sampai sekarang sampai lah ni tak pergi lagi sebenarnya kan. Tapi memang kata memang banyak lah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti seni dekat sana.
0: Betul.
1: Sabtu Ahad memang ada cikgu
0: Kami daripada Jumaat insyaAllah dah ada sana. Tapi dia punya main eventnya Sabtu Ahad. Jadi macam Datang berbual, bertegur, bergambar, bercakap kan. Dan saya juga nak mengalu-alukan semua jenis kita penggiat-penggiat seni visual yang lain. Yang mungkin dia tak buat graffiti, dia tak buat mural. Tapi dia nak tahu, datanglah. Mungkin boleh kolaborasi untuk orang kata buat benda-benda yang lain yang orang kata for greater goods kan. So jadi datanglah kita orang kata meriahkan orang kata industri seni Johor Bahru ni. Kan?
1: Kecil Ebras masuk dekat kita punya Facebook. Kecil Ebras masuk. Okey, dia kata dia siap pergi hari ni kan. Okey thank you kecil. Agia Atika pun ada, Mama Akil, guru saya tu kata Akil. Okey, Faizal Adi pun ada, terima kasih. Joe mantap katanya. My Zulu Kings katanya. Okey, Syafina Salim pun ada, Real Talk. Nadira Osman, hai mami, hai Onda. Adam Aris pun ada, Peter Kilan, hai, assalamualaikum, selamat petang semuanya. Ni menerusi Facebook, di TikTok pun ada. Lily Selin pun ada lah, cikgu ke, patutlah lari kan. Dia kata cikgu Iqbal masuk Johor FM. Kata Ajul Husni lah, cikgu Iqbal lari. Wah, takkan cikgu garang juga tu
0: lah.
1: Tak garang cikgu iyalah. Dekat lah TikTok ni cakap tak, budak-budak ni lari ni, saya kejar tak dapat tadi, kata Ajul Husni kan. Okey, terima kasih juga kepada anda, Fiwit Handsome. Okey, Jambik Kabur ni dari Indonesia, Sumatera, dari Dumai, Sumatera pun ada. Okey, apa tajuknya? Tajuk kita berkaitan dengan Graphonation 2.

0: paint oh, memperkasa seni graffiti Joe ini yang macam dia macam mural tapi dia pakai tin. Ah ha, macam tu. Jambi eh. Okey, Jun saya boleh keluarkan ijazah graffiti tapi kena pandai terapung. Kenapa cikgu? Takut bergenang? Macam saya juga cikgu ni. Macam saya takut bergenang. Okey, kita dah berada di hujung-hujung. Terima kasih pada tetamu saya, cikgu Iqbal. Dan juga kita ada dua orang lagi. Cikgu Iqbal ada buat dua orang lagi. Sahabatnya siapa? Kita ada siapa?
1: Cik Rol.
0: Cik Rol.
1: Balai Seni Visual Negara.
0: Ya.
1: Dengan Gerilla Crew punya members. Danny Boy.
0: Danny Boy. Okey. Itu dia dua sahabat yang cikgu bawa untuk saya, untuk petang ni. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Johor FM Permata Satu. Makin handsome cikgu Iqbal Hari Osman.
1: Amin.
0: Ini dari Muhammad Norizuddin. Okey. Assalamualaikum. Hadir juga katanya. Kata Wana. Terima kasih kepada Kak Jun. Terima kasih kepada anda yang terus dengarkan Johor FM Permata Satu. Baik. Kita nak teruskan hiburan. Pukul 3 ni kita dengarkan muzik tanpa henti. Terus dengarkan Jol FM Permata Selatan. Okey, cikgu, terima kasih. Dalam kesempatan kita jumpa lagi. Mana tahu kan jumpa di mana-mana.
1: Sabtu, insyaAllah. Kita jumpa
0: Sabtu Ahad ni, insyaAllah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Bye. Boleh.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

0: Uji sayang pada Hilda.
1: Ini mengarut lah.
0: Kenapa belum ngarut?
1: Udah baru cendan lah.
0: Iya kak. Uji, nanti sayang.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: variasi permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: rasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, saya Dr. Lin dari Skahi Klinik Bandar Dato' On. Vitamin jiwa pada hari ini adalah pengurusan kesihatan mental. Saudara pendengar, untuk jaga kesihatan mental, mulakan dengan perkara kecil. Bila rasa tertekan, berhenti sekejap dan tarik nafas dalam. Buat aktiviti yang buat hati tenang, seperti berjalan ringkas, dengar muzik atau menulis perasaan. Jangan simpan semuanya sendiri, cari seseorang untuk berkongsi. Kalau rasa terlalu berat, jangan takut untuk mendapatkan bantuan profesional.
2: Variasi Permata dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang.

Kita ada persembahan daripada Ashri dengan lagu yang bertajuk Mendua. Okey, 4.42 minit petang, masih lagi bertemankan Nurul Huda Abdullah ataupun Nurlista dalam Barasi Permata edisi hari ini. Saudara, Kerajaan Johor terus memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan perancangan pembangunan negeri dapat diselaraskan dengan lebih berkesan dan dilaksanakan mengikut keperluan semasa. Pertumbuhan pesat Johor masa kini memerlukan perancangan yang menyeluruh serta tindakan yang pantas supaya kemajuan yang dirancang dapat diterjemahkan kepada hasil yang nyata, dan semoga kerjasama erat antara kedua-dua pihak terus memperkukuh agenda pembangunan Johor dan membuka ruang kepada lebih banyak kemajuan serta peluang demi kesejahteraan seluruh bangsa Johor. Ini berkaitan dengan Johor mahu projek dipercepat, rakyat nikmati manfaat. Keutamaan pembangunan Johor dibincangkan bersama Kerajaan Persekutuan untuk anda. Dan selain itu juga saya nak kongsikan bersama dengan pengar-pengar Johor FM Permata Selatan berkaitan dengan bacaan IPU ni. Okey, pukul 4. Setakat jam 4 petang ni, keadaan kualiti udara di Johor kekal stabil apabila kesemua 8 stesen pemantauan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU kategori sederhana. Pasir Gudang 73, Batu Pahat 71, Lakin 66, Segaman 66, Pengerang 66, Kota Tinggi 62, Keluang dan juga Tangkak 60. Alhamdulillah. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Tepat jam 5 petang nanti kita akan dapat dengarkan berita, dan sebab itu saya akan terus temani anda untuk jam yang terakhir dalam Barasi Permata edisi hari ini.

0: Johor FM.
1: Semangat patriotisme adalah bermaksud semangat cintakan kepada negara atau tanah air tercinta. Kita seharusnya mempunyai sikap untuk menyayangi negara tempat kita dilahirkan dan dibesarkan. Sekiranya semangat patriotik dapat dipupuk sejak kecil, sudah tentulah semangat patriotik akan terus diamalkan dan dikekalkan hingga dewasa. Amalan ini penting kerana kita dapat melahirkan masyarakat yang sentiasa cinta akan negara dan tidak melakukan perkara-perkara yang akan memburukkan nama atau imej negara tercinta. Pesanan ini dibawakan oleh Johor FM Permata.

0: peraturan yang ditetapkan. Menurut beliau, pendirian itu penting bagi memastikan institusi Raja-Raja Melayu terus dimartabatkan dan dihormati. Terdahulu, Perdana Menteri berucap pada sesi pleno pembukaan persidangan dan expo WorldSkills Shanghai 2026. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia mahu memperkukuh kerjasama TVET dengan China menerusi latihan bersama serta pertukaran pelajar dan tenaga pengajar. Kerjasama itu turut meliputi perkongsian teknologi dan kepakaran bagi memenuhi keperluan industri bernilai tinggi.
1: We have embarked on this comprehensive strategic partnership, including since 2013 in Tibet. And of course, you have given so much opportunities, including the Malaysia-China-Tibet youth training. A country can attract capital. It can acquire technology. It still needs people who know how to make that technology work and make it better.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut menekankan kepentingan tenaga kerja berkemahiran seiring perkembangan pesat teknologi. Kata beliau, golongan muda perlu melihat bidang kemahiran sebagai laluan kerjaya yang mempunyai masa depan serta menawarkan pendapatan yang baik.
1: A modern economy cannot function without the technicians who keep a semiconductor in line running or an electric vehicle plant on schedule. The machinery may become more sophisticated. The software may become more intelligent. But somebody still has to understand how it works and know what to do when it does not.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiada penetapan kadar pemutuan minimum 20% terhadap jualan padi pesawah seperti yang didakwa. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menegaskan kadar potongan ditentukan berdasarkan kualiti sebenar padi ketika jualan dilakukan. Ia mengambil kira tahap kelembapan, jumlah padi muda dan rosak serta kandungan kotoran atau bendasing. Menurut KPKM, padi yang mencapai tahap kualiti optimum akan dikenakan kadar potongan lebih rendah mengikut standard ditetapkan. Kegiatan pengedaran bunga ganja bernilai 33.4 juta ringgit tumpas menerusi 10 serbuan di KLIA dan sekitar Sepang. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kaha mendedahkan 12 individu termasuk 11 warga asing ditahan dengan 418 kilogram bunga ganja dirampas. Beliau berkata serbuan antara 28 Ogos hingga 21 September lalu itu berjaya menumpaskan 9 sindiket berasingan.
2: Ini semua melibatkan kedai-kedai dadah kecuali satu saja yang bukan kedai dadah. So apabila melibatkan kedai dadah, mereka ini dijanjikan dengan tawaran kerja dan juga tawaran pakej-pakej pelancongan daripada negara asal mereka. Dan apabila sampai ke Malaysia, kemudian mereka dikehendaki untuk membawa balik bagasi-bagasi tersebut yang jelas bukan milikkan mereka.
0: 6 suspek sudah didakwa mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, manakala 6 lagi masih direman bagi melengkapkan siasatan. Berita seterusnya, 55 kes diterima Tribunal bagi Anti-Buli TAB sejak dilancarkan pada 16 Jun lalu. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, setiap laporan akan dinilai terlebih dahulu bagi menentukan sama ada boleh dibawa ke peringkat seterusnya. Beliau menegaskan Akta Anti-Buli 2026 bukan bertujuan menghukum pelajar. Sebaliknya, memberi penekanan kepada aspek pemulihan. Pendekatan itu bertujuan membantu pelajar memahami punca dan faktor yang mencetuskan tingkah laku buli. Sektor Perkhidmatan dan Peralatan Minyak dan Gas OGSE dijangka meningkatkan pengeluaran serta pendapatan dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang menerusi pengembangan ke pasaran antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah itu juga mampu meningkatkan daya tahan syarikat tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada pasaran domestik. Sebagai permulaan, 14 syarikat OGSE Malaysia akan menyertai misi ke Turkmenistan pada Oktober bagi meneroka peluang dalam industri minyak dan gas. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 4.7% tahun ini dipacu ekspor, pelaburan

berkaitan teknologi serta permintaan domestik yang kukuh. Forum Ekonomi Dunia WEF menerusi laporan terkininya memaklumkan prospek pertumbuhan Asia Tenggara juga kekal berdaya tahan. Sebanyak 73% responden menjangkakan pertumbuhan rantau ini kekal kukuh atau amat kukuh dalam tempoh 12 bulan akan datang. Angka kematian akibat feri penumpang karam di Laut Jawa Indonesia meningkat kepada 20 orang. Pasukan penyelamat menemukan 8 mayat dalam bangkai kapal, manakala 2 lagi ditemukan di pesisir pantai Kalimantan Tengah. Perkara itu disahkan Ketua Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Muhammad Syafie. Katanya setakat ini 115 orang masih hilang dan 108 lagi berjaya diselamatkan. Operasi pencarian dasar laut masih diteruskan dan jumlah korban dijangka meningkat. Taiwan akan terus berhubung rapat dengan Amerika Syarikat bagi memastikan pelaksanaan penjualan senjata berjalan mengikut perancangan. Kenyataan itu dibuat menjelang pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington. China berulang kali mendesak Amerika menghentikan penjualan senjata kepada Taiwan. Pada Disember lalu, Trump meluluskan pakej penjualan senjata bernilai $11 bilion untuk negara itu yang merupakan pakej terbesar pernah diluluskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 Malaysia meraih emas ketiga menerusi Ratu Karate Negara Si Shamalarani. Shamalarani cemerlang mengungguli acara komite wanita bawah 50 kilogram. Beliau menewaskan lawan dari Hong Kong, Sang Yiting yang meraih perak, manakala gangsa milik Filipina. Sementara itu, Kem Isukan Negara berpeluang untuk menambah kilauan pingat selepas Malaysia mengesahkan tempat ke pusingan separuh akhir acara e-football. Malaysia dijadual menentang Uzbekistan dalam pusingan itu petang ini. Sementara aksi akhir dijadual berlangsung malam nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Institusi Raja-Raja Melayu perlu dimartabat bukan dirobohkan. Sindiket seludup bunga ganja lebih 33 juta ringgit tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Itu dah lagu bersama daripada Outkast dengan lagu bertajuk Heya untuk anda. 5.26 minit petang, bermakna saya berada di jam yang terakhir untuk saya temani anda dan juga hiburkan anda dengan lagu-lagu yang telah disusun atur oleh DJ D untuk minggu ni. Alhamdulillah, terima kasih DJ D, lagu-lagu susunan anda semua untuk minggu ni. Okey, untuk jam yang terakhir ni, kalau tengok keadaan cuaca di luar masih lagi mendung. Saya tak pasti hujan ke tak, sebab saya tak nampak. Sebab saya tak tahu, cermin dekat konti ni pun berpeluh-peluh. Maksudnya macam sejuk sangat macam tu kan. Kat konti ni pun sampai cermin pun jadi macam tu. Jadi saya tak tahu kat luar tu hujan ke tidak ke. Saya memang kena jengah, kena jengah baru kita hujan ke tak. Okey, pada sedang memandu, kena sentiasa berhati-hati sepanjang pemanduan anda. Perhatikan kiri dan kanan sebelum anda membelok. Okey, untuk pergi kiri ke, nak masuk simpang kiri, simpang kanan, tengok kenderaan yang lain. Kadang-kadang ada motor ni dia suka lalu lalu kiri, betul tak? Selalu motor kan belah kanan kan, kita nak masuk kiri tiba-tiba dia ada. Jadi kena perhatikan betul-betul, sebab motor ni pun kadang dia nak cepat, kita pun nak cepat juga, dua-dua nak cepat. Jadi kena tolak angsur lah. Jadi di jalan raya ni kena kesopanan pun ada, kena kesusilaan pun ada kan. Sopan santun di jalan raya perlu, okay, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang kita tidak ingini. Sebab kita balik kerja ni penat, okay, memang nak terus balik rumah. Dapat balik rumah terus rehat ataupun rehat sekejap. Lepas tu mungkin ada yang masak, tak masak pun mungkin beli, balik tu beli-beli terus kat rumah makan dengan anak-anak kan. Sebab nak memang balik rumah lah kan, nak santai-santai kat rumah macam tu kan. Jadi kalau kita berlaku apa-apa, dia jadi macam jadi stres tau. Aduh, kan selalunya macam tu lah. Terima kasih pada anda yang terus temani Jura FM seawal jam 6 pagi tadi, dan insyaAllah sehingga ke jam 12.30 malam seperti biasa. 18 jam sehari saja kami temani anda, 6 pagi sampailah ke 12.30 malam. Satu segmen 6 jam di Jura FM, kita cuma ada 3 segmen je. Aura Permata, Variasi Permata dan juga Melodi Permata untuk anda bersama dengan penyampai-penyampai di Jura FM Permata Selatan. Okey, sebelum saya lupa, saya nak jemput anda, nak ajak semua pendengar-pendengar Jura FM yang dapat mendengar Jura FM untuk bersama dengan kami pada hari Ahad ni. Okey, di Dewan Orang Ramai Parit Raja A dan juga B Parit Raja Batu Pahat. Kan, jadi pada anda yang kesempatan untuk bersama dengan kami, bukan saya saja, kita ada DJ Hakim dan juga kita ada Lin Jowo yang akan bersama dengan anda juga di sana. Sempena apa? Carnival Kempen Internet Selamat dan Jelajah Orang Kampung Jok dah era Batu Pahat bagi tahun 2023. Jadi kami nak ajak anda semua untuk bersama dengan kami. Pelbagai aktiviti disusun atur dekat sana kan, macam-macam daripada pagi. Tapi dia sekejap je, pagi tu sampai tengah hari je. Bermula 8 pagi sehingga ke jam 1 tengah hari macam tu. Jadi kena cepat-cepat lah. Kami pun akan berada di sana untuk bersama dengan anda. Ada juga sesi interview bersama dengan tetamu. Nak tengok macam mana kami bekerja di lapangan. Walaupun santai je, tapi anda boleh bersama dengan kami. Okey, bersama dengan DJ Lin Jowo, DJ Hakim dan juga saya, insyaAllah. Di mana? Di Dewan Orang Ramai Parit Raja A dan juga B Batu Pahat. Okey, hari apa? Hari Ahad ni. Okey, bila kita nak teruskan lagi hiburan di Jura FM bersama dengan Kori dan juga Ella, Pergilah Sayang untuk semua.

Itu dia lagu dandut untuk anda Iwan dan juga Emelina, Memori Daun Pisang Kena dengan cuaca hari ni kan. Wah, pandai DJ D pilih lagu. Okey, sudah pukul 5.48 minit petang. Saya akan undurkan diri dan insyaAllah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Tapi tak apa, kalau nak bertemu dengan saya, DJ Lin Jowo dan juga Aiman, boleh je pergi dekat Batu Pahat. Hari Ahad ni kita akan bersama dengan komuniti yang ada dekat sana sebenarnya dengan Carnival, kempen internet selamat dan juga jelajah orang kampung Jok di Dewan Orang Ramai Parit Raja A dan juga B Batu Pahat. Jadi kami nak juga, saya nak juga anda pun datang, semua pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Okey, ada lebih kurang dua lagi lagu saya akan tinggalkan anda. Saya harap agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk semua. Okey, sepanjang pertemuan kita dalam variasi Permata edisi hari ini 12:30 hari tadi dan insyaAllah sehingga ke jam 6 petang nanti. Okey, selepas ni, okey, rakan tugas yang lain pula akan temani anda di segmen yang terakhir iaitu Melodi Permata 6 petang hinggalah 12:30 malam. Jangan lupa juga kita ada zone seleksi. Hantarkan lagu-lagu pilihan anda untuk diputarkan oleh penyampai yang akan bertugas selepas ini. Teruskan bersama kami di Juara FM Permata Selatan. Tak ada yang tertinggal, semua lagu ada. Ada baru, lagu terkini, 70-an, 80-an, 90-an, lagu dandut kan, lagu Inggeris, lagu dari seberang Indonesia pun ada kan, semua ada untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar di Cuara FM Permata Selatan. Okey, saya akan undurkan diri, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum, selamat petang, bye-bye.

Assalamualaikum Madani. Hai semua keluarga Johor FM. Apa khabar? Khabari. Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan ceria hendaknya ya. Lily Khalid di sini kembali temani anda untuk segmen yang terakhir di Johor FM ya, iaitu segmen Melodi Permata. Untuk edisi hari ini, hari Rabu 23 September 2026 bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kalau tadi kan Nurul Istar ada temani kita dari 12.30 hari sampai lah pukul 6 petang untuk 6 jam seterusnya sampai 12.30 malam dengan Lily pula. Boleh? Takkan tidak kan? Nak tunaikan lagu kan malam ni? Seleksi lagu pilihan rakan pendengar kita malam ini sekitar pukul 9.15 minit malam. Dan juga info-info penting turut akan dikongsikan kepada anda juga. Dedikasi ucapan turut akan dikeudarakan. Jadi kena kekal setialah dengar Johor FM Permata Selatan. Ke mana sahaja anda tuju, di mana sahaja anda berada, di Johor ke di seluruh Malaysia ke maupun Singapura, Brunei dan Indonesia. Kita layan dulu di Johor FM Permata Selatan. Ini dia, muzik tanpa henti.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
2: Lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian di Johor FM Permata Selatan.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Untuk maklumat Muslimin juga Muslimat, disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Awu dan Pulau Pemanggil 6:59 malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau berdekatan dengannya 7:02 malam. Zon 3 Pontian dan Keluang 7:03 malam. Zon 4 Batu Pahat, Mua, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor 7:06 malam. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita, ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan, agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, "Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Sedang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ala ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan kita pada hari ini kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja tetapi tidak pernah tergugat walau apapun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah, dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan tayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, menyatakan bahawa kalimah tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah la ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah tayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu, ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah, maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat pada ayat ini dengan bahagian yang kedua, iaitu batang yang tegak dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan batang yang tegak ini? Ini adalah ibadah yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya, dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya, sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, iaitu tergoncang ketika mana musibah, tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat, semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan, bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tanya diri kita pada hari ini, sejauh manakah sebenarnya akar kita ini menghunjam? Sejauh manakah akidah kita ini kukuh? Kalau pokok kita berakarnya cetek, angin kecil pun boleh tumbangkan kita. Tetapi kalau akar yang kita ada itu sangat dalam, badai pun tidak akan mampu untuk menggugat kita. Mari kita sama-sama memperkukuhkan akar iman kita dengan ilmu akidah, dengan khususnya dengan ibadat yang berterusan, dan insya Allah dengan pergaulan yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, dan jom kita jadilah jati diri Muslim seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu, sebagaimana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada

0: negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum, saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Dengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Paduan suara Aisyah Rekno, Marsha Milan Adira dan juga Nadira untuk lagu yang dinyanyikan semula, Cinta di Akhir Garisan 2.0. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Apa khabar? Harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. 8.42 minit malam waktu ini. Jam yang ketiga masih lagi bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 malam nanti ya untuk edisi hari ini. 23 September 2026 hari Rabu. Jarang-jarang tau Lily konti Rabu malam. Jadi teman-teman lah kita ya sampai 12.30 malam nanti eh. Nak ke mana tu? Nak keluar ke? Hari ni rata-rata negeri Johor hujan kan? Alhamdulillah dapat kurangkan jerebu yang ada eh. Dan kalau tengok pada indeks pencemaran udara iaitu IPU di negeri Johor, setakat pukul 8 malam tadi ya, semua kawasan menunjukkan IPU di tahap sederhana. Alhamdulillah hujan itulah meredakan jerebu kita. Jadi kita sebagai seorang individu yang bertanggungjawab, jangan lakukan pembakaran terbuka. Ya tolonglah ini dah reda sikit dah jerebu ya. Jadilah insan yang bertanggungjawab, bukan saja untuk diri kita tetapi orang sekeliling kita, masyarakat, negeri dan juga negara. Kalau ada nak hantar ucapan tu silakan. Boleh hantar dedikasinya menerusi WhatsApp kami di nombor 012-930-1019 ataupun nak hantarkan ke aplikasi lagi ke Facebook page Johor FM. Nanti Lily nak intai-intai siapa yang dah hantar ucapan dedikasinya tu kan. Jam seterusnya nanti Lily akan keudarakan. Sebab apa? Untuk penghujung jam ketiga ni ada beberapa lagu lagi untuk menemani kita. Antaranya lagu Bintang daripada Budak Kacamata. Ada lagu baru daripada Nabila Razali, Cukup Sampai Sini. Ramai suka lagu ni kan? Saya tak. Lagu Teh Hijau daripada Tulus. Semuanya menanti ada di jam ini. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Segala bahan atau segala bahan-bahan. Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Dalam bahasa Melayu, ada kata bilangan yang telah menunjukkan unsur banyak atau jamak seperti segala dan semua. Oleh sebab itu, perkataan yang mengikutinya tidak boleh digandakan lagi. Sekiranya perkataan tersebut bermaksud ialah kata tunggal, misalnya perkataan bahan bermaksud tunggal, manakala bahan-bahan bermaksud jamak. Perkataan segala membawa pengertian semua, seluruh, sekalian, seluruh dan segenap atau telah mendukung maksud jamak atau banyak. Oleh itu, banyak bahan-bahan dianggap lewah dan tidak tepat. Ayat contoh, penggunaan yang salah. Segala bahan-bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Penggunaan yang betul. Segala bahan yang diperlukan telah disediakan oleh ibu saya. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Look kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Look sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Look sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu untuk buru-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya ataupun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Look dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan tu banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Saudara pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon, mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan dari dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu kita dah, bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampai ke kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di

Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontijen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, hai, hai. Hai semua para celitawan. Buat apa tu? Okey tak tu? Kak J datang lagi dalam Gincu Merah. Tapi sebelum tu, kuatkanlah sikit radio tu. Kuatkan sikit-sikit je. Jangan kuat sangat. Marah pula orang sebelah. Okey, hari ini Kak J nak cerita pasal apa eh? Mestilah pasal tip kecantikan lagi untuk anda semua. Okey, hari ini ramai orang ingat kalau ada jerawat lah kan. Punca jerawat datang, mesti kita ingat salah satu punca adalah produk makeup yang kita gunakan. Tapi sebenarnya kadang-kadang bukan produk yang bermasalah tau, tapi alat makeup yang kita pakai setiap hari tu. Contohnya macam perus, span, mascara yang jarang-jarang dibersihkan boleh jadi tempat terkumpulnya minyak, sisa solekan dan bakteria. Jadi bila digunakan berulang kali, kotoran ini boleh berpindah semula ke wajah dan meningkatkan risiko jerawat dan juga iritasi kulit. Itu punca dia yang kita tak sedar tau. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kenalah rajin sikit. Nak cantik kan? Nak cantik kena rajin, nak cantik kena rajin. Jadi sebaiknya berus makeup, span makeup tu dicuci sekurang-kurangnya seminggu sekali. Untuk anda yang memang hari-hari guna pergi kerja kan, kita tak nampak je tau bakteria-bakteria yang melekat dekat span tu. Dan satu lagi pesanan Kak G, elakkan berkongsi alat makeup. Ini kita bukan kedekut tau. Kalau tak boleh nak sharing is caring. Tapi sebenarnya kita kena tahu beberapa risiko apabila kita berkongsi alat makeup. Contohnya macam gincu, mascara, span atau berus dengan orang lain. Walaupun nampak biasa, tetapi tabiat ini boleh sebarkan bakteria dan tingkatkan risiko cangkitan pada kulit. Dan yang penting, sebelum bersolek tu, biasakan cuci tangan dulu tau. Langkah mudah ini boleh bantu anda kurangkan pemindahan kuman ke wajah ataupun produk makeup anda. Cantik bukan pada sekadar solekan, tapi juga cara kita jaga kebersihannya. Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. Cita apa? Cita for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingat lagi Cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

I love you, I miss you daripada UK baru saja menghiburkan kita dan membawa kita ke 9.27 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi ya. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Sekarang ni dah pun mula siaran langsung Lily di konti Johor FM dan juga di TikTok Johor FM ya. Jadi siapa sedang mendengarkan kami waktu ini bolehlah singgah sekejap eh. Kita borak sikit kan dari konti Johor FM, tengok sikit suasana dekat konti ni sambil dengar lagu pilihan rakan pendengar kita kan. Macam tadi tu daripada kumpulan UK adalah permintaan Kak Tina Renggam. Suka ke tidak? Lagu pertama ditunaikan ya. Sekejap lagi ada lagi. InsyaAllah sampailah pukul 11.30 minit malam ya. Selamat malam semuanya. Sabtu ni kalau tak tahu nak buat apa, antara program yang ada di negeri Johor, di Johor Bahru, program Big Business Day SMK Bandar Baru UDA. 26 September, seawal pukul 8 pagi sehingga pukul 1 tengah hari. Lokasinya di SMK Bandar Baru UDA Johor Bahru lah. Ada macam-macam aktiviti seperti jual beli, ada super dupa, ada mini zoo, ada rumah hantu, rumah badut pun ada. Skuter, pertandingan menyanyi dan juga menari pun ada juga. Kalau tak tahu nak ke mana untuk aktiviti hujung minggu ni, bersama dengan keluarga dan juga yang tersayang, bolehlah hadirkan diri anda ya, beramai-ramai ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru UDA untuk program Big Business Day SMK Bandar Baru UDA 2026. Saya tergelak sebenarnya eh. Telefon bimbit terjatuh tahu tak? Itulah dia. Bila ke udara sambil siaran langsung di TikTok Johor FM. Kalau nak tahu apa suasananya, situasinya, bolehlah hadirkan diri ke TikTok Johor FM ya. Kita borak santai-santai saja malam ni sambil layan lagu pilihan rakan pendengar kita. Ini dia permintaan daripada Suhaila di Labis. Katanya nak dengarkan lagu Flora Cinta daripada Min Malik eh. Haikal, lagu Inggeris ya Haikal eh. In The End daripada Linkin Park. Tapi sebelum itu, Kak Ruby kita dekat Kampung Sri Gajah Ca'ah katanya nak dengarkan lagu ini. Kita ditakdirkan jatuh cinta daripada kumpulan Spring. 9.29 minit malam. Terus kekal setia di Melodi Permata.

Frekuensi untuk anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura 101.9 MHz FM. 9.44 minit malam waktu ini, masih lagi dalam ruangan seleksi lagu pilihan rakan pendengar kita ya, yang buat permintaannya melalui Facebook, WhatsApp dan juga di TikTok Johor FM Permata Selatan. Sekarang ni dah pun bersiaran langsung, boleh singgahlah sambil kita dengar lagu-lagu pilihan rakan pendengar kita sambil kita borak-borak dekat TikTok ni ya. Walaupun saya tak dapat dengar suara anda, tapi anda boleh tengok suasana dekat konti ni. Best kan? Itulah yang seronoknya. Kalau dengar kat radio, dapat dengar lagu je. Kalau di TikTok, dapat dengar radio, dapat dengar lagu dan juga dapat tengok suasana di konti Johor FM. Jangan lupa 25 September bermakna ada lagi 2 hari saja kita menantikan kemuncak Bintang Kecil ya, yang akan berlangsung di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching Sarawak. Siapa yang jauh tak dapat datang, tidak berkesempatan, tidak berkelapangan, tak apa. Ada siaran langsungnya di TV2, anda boleh tonton ataupun stream saja secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. Ada internet, ada telefon bimbit, boleh tonton di TV2 pukul 9 malam 25 September nanti hari Jumaat. Jadi kita nak tengok siapa lagi bintang kecil yang bakal dilahirkan sebagai satu produk berkualiti untuk RTM. Seronok setiap tahun ada bintang kecil kan. Ini yang dinanti-nantikan untuk kita cungkil bakat baru di kalangan anak-anak muda, adik-adik kita. Lepas tu nanti sambung ke bintang klasik pula ke kan, bintang RTM ke, betul tak? Mewarnai lagi dunia hiburan tanah air. Selamat malam juga untuk rakan-rakanku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Antaranya kita ada Ijal, katanya RTM the best. Pagi, selamat malam kembali buat Syakila. Ijat Wahab pun ada, Juna dan Elias. Terus sama hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Haikal, kita ada Syam JB bersama dengan Cik Tun. Juga Kamarul, Zurina, Sulaimi Pali, Jenny pun ada. Azmir Fa, Mama Senah, Firwan, Pak Khalih dan juga Ros serta Saifuddin dan Isma. Terima kasih sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini ya. Sentiasa menyokong Johor FM tak kira di mana saja anda berada. Sekarang ni senang, ada RTM Klik, boleh dengar radio RTM bukan saja Johor FM tetapi juga 33 lagi stesen radio RTM seluruh Malaysia. Tunaikan lagi lagu permintaan rakan kita daripada Wakman di Kampung Melayu, katanya nak dengarkan lagu Always Somewhere daripada Scorpion. Abdul Rahman di Bandar Tenggara nak dengarkan lagu Tiada Tangis Lagi, Ratu Rock Malaysia kita Ella. Tapi sebelum itu, Sulaimi Pali yang sedang menonton di TikTok Johor FM waktu ini, dia minta lagu ni. Lagu yang syahdu untuk kita dengarkan malam ini daripada Fauzia Latif dengan judulnya Setia Ku Korbankan. 9.47 minit malam waktu ini, terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Halo 13, semuanya malam waktu ini jam yang kelima. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid waktu ini di Johor FM Radio, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Sawal pukul 6 pagi tadi lagi sampailah ke sekarang kan. Alhamdulillah, bukan hiburan semata-mata kami sajikan kepada anda, juga ada dikongsikan untuk info-info penting berkaitan dengan Johor dan juga Malaysia. Hari ini rupanya 23 September merupakan Hari Bahasa Isyarat Antarabangsa. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, kalau ada kenalan kita juga yang OKU pendengaran ya, mereka akan menggunakan bahasa isyarat kan. Dan itu sebenarnya sesuatu yang unik untuk kita pelajari juga kan. Kita boleh juga belajar bahasa isyarat sebagai ilmu tambahan kan, bukan saja untuk digunakan pada waktu tertentu, tapi sebagai ilmu tambahan kita kan. Kita menimba ilmu sampai ke akhir hayat, tak kira di mana pun kita berada, betul tak? Ya, jadi rakan-rakan kita yang menyambutnya hari ini, mungkin ada yang menggunakan alat bantuan pendengaran bolehlah singgah ke TikTok Johor FM waktu ini. Lily sedang bersiaran langsung bersama dengan rakan-rakan kita yang lain yang sibuk komen dekat situ dan juga ketuk-ketuk skrin telefon bimbit masing-masing ya, untuk naikkan like itu. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak semuanya ya. Selamat malam Daddy Zamri dan juga Haikal, juga yang ada di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada juga Yushida, Nita, Kudin Ibrahim, Fuad pun ada bersama dengan Rohaida. Lagi yang hadir menonton di TikTok Johor FM, kita ada Daniel, juga ada Zed dan juga Kerry serta Fikri. Selamat malam juga untuk Kak Hanim kita. Ya, dan nama TikTok ni Kopi Tanpa Gula. Sulaimi Pali baru saja hadir ya. Baik, 10.15 malam waktu ini kita nak tunaikan lagi lagu permintaan rakan pendengar kita. Ini dia daripada Nana Ruziana. Katanya nak dengarkan lagu Cinta dan Kasih daripada Dato' Aisyah ya. Fuad dengan lagu Julia daripada Exist. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu permintaan Kerry. Lagu yang pernah dimuatkan juga dalam carta rock Sampai Bila-Bila. Hentian ini daripada Ekspedisi. 10.15 minit malam. Terus kekal setia di Johor FM, Permata Selatan.

Memori Berkasih, lagu pilihan daripada rakan pendengar kita di Wasabi Johor FM ya, iaitu daripada Kak Nora di Kota Tinggi. Terima kasih, selamat malam semuanya yang masih lagi mendengarkan Johor FM di waktu ini menerusi tiga frekuensi, 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. 10.35 minit malam, jam yang kelima, ada baki lagi sejam lebih saja untuk Lily temani anda sampai 12.30 malam nanti ya. Kalau tengok untuk indeks pencemaran udara IPU di negeri Johor sehingga pukul 8 malam tadi, apa yang dikongsikan oleh Jabatan Alam Sekitar ya, kesemua tempat negeri Johor dalam keadaan terkawal apabila kesemua 8 stesen pemantauan terus merekodkan bacaan indeks IPU ataupun indeks pencemaran udara Johor di tahap sederhana. Itu kualiti udara sekarang di negeri Johor ya. Alhamdulillah, dengan turunnya hujan di bumi Johor, dapatlah redakan sedikit jerebu di negeri Johor ya. Semoga kita terus dilindungi dan utamakan kesihatan. Walaupun di tahap sederhana, masih ada baki-baki jerebu tu ya. Jadi kalau ada batuk berpanjangan ataupun sesak nafas, boleh dapatkan rawatan lanjut dan juga pemeriksaan seterusnya. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Putra Kancil, juga ada Yoshida dan juga Ali Tera. Selamat malam juga untuk Abdul Razak dan Fuad serta Haikal. Turut sama hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada J.O., Rosie, Faiz pun ada, Mr. Z bersama dengan Siti Miss Liah turut sama menonton di TikTok Johor FM. Dan juga seorang lagi, Kak Hasniza kita dan Kak Hanim serta Sulaiman. Terima kasih atas sokongan anda semua ya. Meneruskan lagi pilihan lagu rakan pendengar kita, permintaan daripada Sal di TikTok Johor FM, katanya nak dengarkan lagu Pawana daripada kumpulan Search. Kemudian Rezwan dari Endau katanya nak dengarkan lagu Eda Ezrin dan juga Dan Manjo, adik saya habis sungai. Dan lagi ada permintaan seterusnya daripada Ahmad Bohari, memilih lagu untuk Musayang kumpulan Fabians ya. Dan satu saja lagi permintaan daripada Kak Azimah kita orang Kulai, katanya nak dengarkan lagu Wajah Siapa di Hatimu. Tapi sebelum itu, Kak Yoshida nak dengarkan lagu cukup syahdu malam ini, Menjaga Jodoh Orang Lain daripada Ara Johari. 10.38 minit malam, terus kekal setia di Melodi Permata.

0: penyebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Johor FM Permata Selatan.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Fedah Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.

12 minit malam waktu ini baru saja berlalu lagu Bujang Kota daripada kumpulan Iklim menghiburkan kita di penghujung jam ini ya. Untuk rakan-rakan kita yang mana sedang mendengarkan kami menerusi tiga frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Bolehlah singgah juga dekat TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada YB Manzuri. Terima kasih YB dengar Johor FM bersama dengan rakan-rakan kita yang lain eh. Ada Mr. Papua, ada Awin, ada Fatima, Abdul Razak pun ada bersama dengan Liza Khaira. Terus sama hadir di TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Zai Haziq dengan Isa Dunga. Ni orang Terengganu ya. Lagi ni Abang Burger kita pun ada juga. Ya, yeah, selamat malam juga untuk Win, Wana pun ada, Kak Hanim, Yani. Terus sama menonton Sandra Iksan dan juga rakan-rakan yang lain. Tadi dapat juga perkabaran untuk Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 ya. Menerusi Sukan E-Sport, ada pingat perak berjaya dirangkul oleh atlet kita Muhammad Haris dan juga Faris Luzman ya. Masya Allah, banyak dah sebenarnya pingat untuk Malaysia waktu ini kan. Ha, tadi pun dengarnya ada pingat juga petang eh. Pingat gangsa Wushu menerusi Sleman Ting Sui. Juga ada pingat seterusnya ini mara ke final untuk karate eh. Dan juga banyak lagi ni. Kalau dapat dikongsikan kepada anda satu persatu, Lili akan kongsikan lagi ya. Buat masa ni yang terdekat adalah pingat perak untuk Sukan E-Sport ya, berjaya dirangkul oleh Muhammad Haris dan juga Faris Luzman. Selamat malam sahabat-sahabatku. Jom kita dengar lagi lagu pilihan rakan pendengar kita. Permintaan daripada Watashika dari TikTok Johor FM. Katanya nak dengarkan lagu Dari Bawah. Dendangan Izhar Hanzi. Juga Abang Nim Banjari dengan lagu pilihannya Kau Kekasihku daripada Tok T. Dan sebelum itu, apa kata kita layan dulu lagu permintaan Putra Kancil. Ini dia Kak Chum kita dengan lagunya Kureda Sendiri. 11.15 minit malam waktu ini. Terus kekal setia di Johor FM.

Dato' Awi dengan lagunya Di Penjara Janji baru saja berlalu dan membawa kita ke 11.32 minit malam. Selamat malam semuanya keluarga Johor FM. Hari ini 23 September 2026, hari Rabu. Kalau hari Ahad ini, hari Minggu, tak tahu nak ke mana lagi-lagi orang Batu Pahat ya. Jangan lupa ada Carnival Community, kempen internet selamat yang mana kami, tim Johor FM, akan turun ke Dewan Orang Ramai Parit Raja Batu Pahat ya. Seawal pukul 8 pagi sampailah 1 tengah hari ya. 27 September hari Ahad ini. Boleh jumpa DJ Nurulista, DJ Ling Jowo dan juga DJ Hakim. Ya, 8 pagi sampai pukul 1 tengah hari. Kalau tak tahu nak ke mana, tak tahu nak buat apa, datang je ke Dewan Orang Ramai Parit Raja Batu Pahat. Parit Raja ni biasa orang panggil apa tahu? Parit King. Kan Parit King eh, betul tak? Orang Johor, bangsa Johor. Baik, 11.33 minit malam waktu ini. Nanti ada banyak aktiviti menarik menanti anda ya di sana untuk Carnival Community Campaign Internet Selamat. Ya, jumpa tim Johor FM. Ada renuai kami di sana. Ada buka DJ Corner. Dan pastinya DJ Nurulista, DJ Lin Johor dan juga DJ Hakim akan memeriahkan lagi suasana di sana. Datang, jangan tak datang tau. Janji. Selamat malam untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir dekat TikTok Johor FM waktu ini. Kita ada Nazriyah ya, kita ada Zai Haziq bersama dengan Abdul Razak, juga Risa Dungan, ada Nadia, Mr. Z turut sama hadir menonton waktu ini eh. Kak Hanim, Sandra Iksan, Rizwan, Fuad, Ajib lagi yang hadir di TikTok Johor FM malam ini. Rakan-rakan kita yang setia semuanya, Mama Azri, ada juga Sulaimi Pali, Chodja, Fuad, Jubed Al-Rahman dan juga YB Manzuri. Kita masih lagi setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Meneruskan lagi waktu ini dengan lagu pilihan rakan pendengar kita. Permintaan daripada rakan-rakan kita di TikTok Johor FM. Ya, ini dia Zai Haziq dengan lagu pilihannya, Fanatic. K-Aria, 11.35 minit malam, Johor FM.

0: seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Terima kasih, thank you, Romban Andre, Sia-sia ni. Sama makna tapi lain bahasa. Sebenarnya, dianya mudah dan ringkas je kalau kita nak cakap. Tapi macam biasalah, kita ni ego. Kita tak rasa pun kita nak perlu cakap atau zahirkan. Benda-benda ringkas macam ni, kalau kita buat confirm akan bawa makna besar dalam hidup. Lagi-lagi kepada orang yang mendengar dan menerimanya. Cubalah amalkan.

11.46 minit malam waktu ini di Johor FM, Permata Selatan. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang setia mendengarkan Johor FM Permata Selatan sehinggalah ke penghujung segmen Melodi Permata untuk edisi hari ini, ya. Hari Rabu, 23 September 2026. Untuk sahabat-sahabat kita yang masih lagi mendengarkan Johor FM, juga menonton di TikTok waktu ini, kita ada Abang Bomba kita, Pyromania, bersama dengan YB Manzri, masih lagi setia di situ. Dan juga ada Zai Haziq, Liza Khaira, Fuad pun ada, Abdul Razak pun ada, Lin Amoy, selamat malam kembali. Juga rakan-rakan lain, Zakri, Sandra, Isa Dungan, terus sama hadir ke TikTok Johor FM bersama dengan Mr. Z, Hanim dan juga Kak Hasniza kita. Sampai di sini saja pertemuan kita di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Terima kasih atas sokongan anda semua sepanjang 18 jam sehari. Kami menemani hari-hari anda. Jaga diri, jaga kesihatan semuanya. Apa yang ditakdirkan untuk kita takkan pernah tersalah jalan. Tenangkan jiwa, kosongkan fikiran dan syukur selalu. Saya Lili Khalid undur diri dulu. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين يا الله kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah ya Allah ya mujib as-sailin jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan maka kau sembuhkanlah mereka ya Allah kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika waja'alna minal faizina ladaika waja'alna minal muqarrabina ilaika Allahumma habbib ilayna al-ihsan وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين يا الله janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami temukanlah kami dengan hari esok ya Allah agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu namun ya Allah Engkau jua yang maha berkuasa Andai ini malam yang terakhir buat kami Jadikanlah hari yang kami jalani ini Sebagai hari yang kau rahmati Yang paling bererti Yang penuh dengan keimanan Dan menerangi kegelapan hati kami Ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua Jadikanlah penutup hari ini ya Allah Sebagai penghapus dosa-dosa kami Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. Allahumma zayyinna bis-sitri wal-afaf, wasturna bilibasil qunu'i wal-kafaf, واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين يا الله يا رحمن يا رحيم perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini kerana sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan AJ Alia Jailani 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita teman berteman untuk 6 jam. 6 jam berikutnya menerusi segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu, untuk pertemuan hari Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Sepanjang saya tidak ke udara bersama dengan anda, semuanya okey. Saya sering mendoakan anda terus kekal sihat untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian dengan lebih baik, ya. Sihat untuk kita melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Jaga kesihatan baik-baik. Yang tak sihat, saya tahu ramai juga yang tak sihat. Jadi makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit itu. Di seantero Malaysia, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, termasuk frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Terima kasih buat rakan-rakan RTM di seluruh negara. Selamat pulang. Dekat Perlis saya nampak ada kawan saya, DJ Mat Syah. Juga di Terengganu ada Cik Ain. Jadi untuk rakan-rakan yang lain juga, selamat pulang.

selamat berehat. Ada yang nak masuk konti pukul 6 pagi nanti. Baik, di hari yang baru kita mulakan dengan senyuman. Boleh semua senyum-senyum selalu. Dari lipis ke batu kikir, payah diredah teruna berlima, manis-manis senyuman terukir, sedekah mudah pahala diterima. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM bersama-sama dengan saya sebagai apa dia? Sebagai geng saya, geng buruh hantu, untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Boleh? Kalau boleh, kita akan terus teman berteman berusi lagu-lagu terbaik di Nasional Game Buruh Hantu. Ya, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini dia Dato' Ramli Sarip menerusi lagunya Keliru.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Wings dengan Bujang Senang. Bujang pun tak senang tau zaman sekarang. Betul, ada yang kata bujang senang lah. Tak ada komitmen, jangan cakap begitu. Orang bujang pun banyak komitmen. Komitmen pada ibu dan ayah, pada adik-beradik kan. Itu pun komitmen juga. Jangan kata bujang sekarang senang. Bujang pun tak senang. Kadang-kadang makan, kadang-kadang tidak. 12.28 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM, selamat tengah malam semua. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita layan sampai pukul 6 pagi. Semua okey geng-geng berhantu? Yang sedang memandu tu macam mana? Perjalanan anda lancar? Fokus pada pemanduan. Jangan laju-laju, ingat tu. Ingat selalu dalam kepala. Ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, kita bertanggungjawab untuk keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas semua. Pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Oh, terima kasih banyak-banyaklah untuk Abang Manis ya. Buat geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kalau kita lihatkan bacaan IPU di Semenanjung semakin baik. Cuma ada beberapa kawasan yang masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat. Namun begitu, jerebu kembali lagi melanda negeri Sarawak. Boleh dikatakan di semua daerah mengalami bacaan tidak sihat. Kecuali di IPD Serian yang bacaannya sangat tidak sihat. Dan susulan daripada itu, kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup sementara buat berkuat kuasa hari ini, Khamis 24 September 2026. Susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDPR akan diadakan ataupun dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara kesemua sekolah terlibat. Jadi langkah tersebut bagi memastikan proses pembelajaran murid diteruskan. Tindakan berkenaan selaras surat siaran bilangan 1 tahun 2019 berkaitan pengurusan sekolah ketika keadaan jerebu. Jadi mereka di daerah Serian, jangan hantar anak pagi-pagi nanti. Pagi nanti sibuk kejut anak, pergi sekolah, pergi sekolah. Kejut anak untuk belajar secara online. PDPR eh. Setakat pukul 10.30 malam tadi pun, stesen IPD Serian merekodkan bacaan IPU 217 dan sekaligus menjadi satu-satunya kawasan di negara ini yang berada pada tahap yang sangat tidak sihat. Kita sama-samalah doakan semoga jerebu ini berlalu. Saya sendiri pun masa jerebu di Kuala Lumpur ni, di ibu negara, kadang-kadang bila kita terlalu ada ataupun lama terdedah di luar, batuk mula melanda kan. Betul. Jadi jagalah kesihatan anda baik-baik. Minum air banyak ketika jerebu ni. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Kalau terpaksa nak keluar juga, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya yang jenis N95. Tahu kan? Kalau tak tahu, Google je N95 macam mana. Kadang-kadang bila kita cakap macam mana. Google tengok N95, jenis N95 macam mana kan? Okay, terus beribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia Maya Sari dan juga Rehana dengan Budi Setahun Segunung Intan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM, 12 malam sampai pukul 6 pagi.

Tuan, Puan, Abang, Kakak. Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

Fahrenheit dengan Cinta Sabun Mandi. 12.44 minit tengah malam. Ada yang tengah buat kopi O tu. Ada kawasannya dilanda hujan, buat kopi O sedap juga kan. Kopi O panas-panas, biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan. Sambil mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Biasa setiap minggu ramai yang tertanya-tanya bagaimana harga RON 95-97 diesel. Setiap minggu ramai yang tertunggu-tunggu bagaimana harganya kan. Jadi harga runcit RON 95 dan juga RON 97 tanpa subsidi ya, masing-masing meningkat 20 sen bagi tempoh 24 hingga 30 September susulan kekangan bekalan produk petroleum bertapis di pasaran global. Jadi Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM5.05 seliter berbanding RM4.85 seliter sebelum ini, manakala RON 95 tanpa subsidi meningkat kepada RM4.57 seliter. Jadi harga diesel tanpa subsidi pula naik 15 sen seliter kepada RM5.42 seliter. Jadi harga bersubsidi bagi pengguna yang layak kekal tidak berubah menerusi inisiatif Budi Madani. Jadi penerima Budi Madani RON 95 terus membayar RM1.99 sen seliter berbanding tanpa subsidi ya, RM4.57 sen seliter, dengan kerajaan menanggung subsidi RM2.58 sen seliter bagi RON 95. Jadi bagi Budi diesel pula harga kekal RM2.10 sen seliter berbanding RM5.42 sen tanpa subsidi, dengan subsidi kerajaan sebanyak RM3.32 sen seliter. Jadi MOF turut memberikan jaminan bekalan bahan api kekal mencukupi ketika ini, namun menyeru orang ramai menggunakannya secara berhemat dan juga merancang perjalanan dengan lebih cekap. Jadi kekangan bekalan produk petroleum bertapis terus mengekalkan harga pasaran pada paras tinggi, termasuklah akibat gangguan pengeluaran di Rusia. Jadi itulah harganya. Jadi jimat-jimatlah siapa yang ada Budi Madani tu kan. Tapi kalau dah habis 300 liter, terpaksalah juga kena bayar harga tanpa subsidi. Tapi kita doa sama-sama lah. Semoga segala kemelut yang berlaku terutamanya di Asia Barat kan, antara Iran dan juga Amerika Syarikat termasuklah Israel, di Selat Hormuz segera dihentikan. Kita doa sama-sama. Okey, geng-geng berhantu. Siapa melaporkan diri bersama dengan saya? Albiana Rosiliana. Okey, dari Salam Segulai Sejalai katanya, Kumang Sarawak. Izzati-Zati. Kita ada Salja Piai, Ita Cok dari Ipoh, Bidi Abdullah, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan Jali, Fadli dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, UPS dari Kuala Terengganu. Hadir dengan cuaca hujan katanya, hujan renyai-renyai. Nordiana Nordin dari Miri, Sarawak, Jamaah Aloha, Rohatun Atun, Johaz Mizi, Abdullah dari Puchong, Intan Hamid, Ida Osman dari Sepitang, Jordan Jimmy Tangai, Muhammad Yusof dari Terengganu. Kita ada Nenek Ani juga, Syazwan Arif, Nani Ani, Marsa Salin, Nida Wahida dari Senai Johor, Syah Putra Mesin Johor, Riel Adi. Kita layan lagu-lagu rancak malam ni, mantap. Nak menangis sepibu juga kata selepas 1.30 minit pagi. Asna Asrani, Hamdan Arifin, Teri Tiga Abil, Nolia Ramli Lia, Dahlan Dahlan, Daniel Abdul Jalil Tawa, Junaidi Ilya, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor, Abdul Karim Samad. Kita ada Mazdan Maria dari Kota Baru, Katijah Syahari dari Gerik Perak, Eli Zuhaili, Raja Tun Dr. Fin Maling, Lin Roslinda, Rash Zarina, Khairul Azlan Azlan, Lin Shazlin, Lin Taylor Pulau Pinang. Tengah berumpit lah tu, penjahit-penjahit se-Malaysia kan. Biasa waktu-waktu begini dah tenang, dapat menjahit sementara nak menanti buat mata mengantuk kan. Tapi kalau mengantuk tu tidurlah, takut nanti tercucuk pula jarum tu. Terus beribul lagi. Ini dia persembahan Metallica, Memory Remains.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

ekspedisi dengan Selendang Merdeka. Membawa kita ke 1.4 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi semua. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Macam mana cuaca di tempat anda? Ada yang kata hujan bang, okey. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ramalan kaji cuaca, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Pahang di Bentong, Jerantut, Temeloh, Berer, Rompin, Pekan, Kuantan dan juga Maran, Selangor di Hulu Langat, Negeri Sembilan di Jelebu dan juga Jempol, Sabah di Pantai Barat, di Ranau, Kota Belud dan juga Tuaran, termasuklah di pedalaman di Keningau, Sok dan juga Tambunan sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semua okey? Terima kasih laporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ida Comel ada. Azra Abdul Wahid, Sabri Rajman, Muhammad Fikri, Yo Kalang, Ahmad Duruk Amri, Syah, KHS. Ada H dari Pekan, Lavender Girl, Roslan Osman, Faisal JB, Linda, Rizkula, May Suara. Kita ada Nisa Jerantut, Karen Melati, Acu Niza, Azmi, Rina, Suela 79, Virginia Vanessa, Nizam, Ita Chan, Cikgu Ati, Tok Raja So, Fikri 92, Pak Inberger, Semeni Baling. Kita ada juga ada Rohatun. Mantap semua. Juhaimi Sri Manjung hadir, Rabah Manis katanya. Sri Manjung Jajah 83. Siapa lagi? Ramai sebenarnya geng-geng berhantu ni. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, singgah-singgah lah ke live TikTok ya. Ehsan 85 dari Miri Sarawak, Gerimis Jalanan. Kita ada Ahmad Rizal dari Bacok Kelantan, Bob Janggut. Lama menghilang bang, ada Abang Manis ada. Hafiz 87 Alu Gajah Melaka. Ada yang kata Abang Manis menghilang 3 hari je Abang Manis menghilang. Tapi jangan lupa ya, kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kasih on terus Erin Kitchen. Asma Asan kata selamat pagi Abang Manis. Ya, selamat pagi untuk anda semua. Mat Jad dari Dato' On. Kita ada siapa lagi? Umi Rohani. Oh, ramailah. Terima kasih banyak-banyak yang terus bersama-sama dengan saya ya. Jadi terus teman berteman janji dengan saya. Okey, setiap insan dalam dunia ini pastinya ada perjalanan hidup. Pastinya ada diary kehidupan sendiri. Siapa masih lagi yang menggunakan diary macam dulu-dulu? Dulu-dulu kita ingat lagi kan? Kita ada diary kehidupan kita. Setiap hari kita tulis apa yang kita buat daripada pagi sampailah ke malam. Kita pergi ke mana, makan apa, semuanya ada kan? Siapa masih lagi ada diary seumpama itu? Saya agak lama dah tinggalkan diary ni. Agak lama sebenarnya. Kalau dulu-dulu memang saya akan catit setiap hari. Macam ni, time-time macam ni kan saya akan catit apa yang berlaku semalam kan? Saya pergi ke mana, apa yang berlaku dalam kehidupan kita. Bukan apa, sebagai kenangan-kenangan, kenang-kenangan kita. Saleha Muhammad, Farida, Hassan, terima kasih banyak-banyak melaburkan diri. Jom terus layan lagi melusi lagu ini boleh, Diary Biru. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi berjuka tiap.

lagu ciptaan Himesh Rishamia di Sudha Karsama. Paduan tiga suara Alka Yanik, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan menerusi lagunya Mujhse Shaadi Karoge. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Semuanya dengar Hindustan sambil bergoyang. Yang tengah berniaga pun sambil berjoget. Yang masak dekat dapur tu, dekat kedai Tom Yum pun sama juga. Yang buat burger pun sama juga. Abang-abang burger, kakak-kakak burger se-Malaysia. Oh, dengar lagu Hindustan, lagu dangdut, semua berjoget ya. Tapi jangan ni ya. Jangan pula hangus burger tu. Jangan pula hangit pula Tom Yum tu. Terima kasih peniaga-peniaga se-Malaysia, kedai-kedai makan, warung-warung, toki-toki restoran, terus bersama-sama dengan National FM juga, kedai-kedai burger se-Malaysia. Saya tahu kedai-kedai burger juga bersama-sama dengan National FM pada ketika ini. Baik, ini untuk mereka yang berada di ibu negara lah kerana pusat autism pertama kendalian Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIB akan mula beroperasi secara rasmi pada 1 Oktober ini. Jadi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan pusat tersebut sebenarnya menyediakan sokongan pendidikan dan terapi kepada kanak-kanak autism serta keluarga mereka. Jadi pusat autism ini menggabungkan intervensi bukan saja dari aspek core kurikulum pendidikan malah keagamaan dan juga kerohanian. Jadi MAWIB juga ada beberapa tempat untuk menjalankan aktiviti termasuklah kedai gunting rambut, ruang santai untuk anak-anak bermain dan juga insya-Allah akan ada bangunkan laman terapi untuk anak-anak autism. Jadi setakat ini seramai 65 kanak-kanak autism telah pun mendaftar mencerminkan permintaan terhadap kemudahan intervensi dan juga sokongan khusus untuk golongan berkenaan ya. Jadi anak-anak autism ni kita kena beri sokongan sebenarnya. Bukan kita pinggirkan. Semakin kita pinggirkan, semakin mereka akan menjauhkan diri dari kita. Semakin bermasalah mereka. Jadi anak-anak autism ni perlu kita santuni dengan sebaik-baiknya. Dan itulah anak-anak syurga tau. Jangan main-main. Karim Hamid memberikan salam. Kita ada Sania Muhammad, Faizal, Remy 78, Nur Cahaya, Perlis, Alan Burger, Geni, Drive Penang, Shina Tasnim. Kita ada Amin Siti. Si Ujang Degil pun hadir, Sabaria Awang, Fairuz Ahmad, AD, Lara Sofi, Widuri, Anak Utara Channel, Zira. Kita ada siapa lagi? Atisha Zack Shop dari Cyberjaya katanya tengah kerja. Siti Fatimah juga terus hadir. Wati 77, Fiza Riza, Ahmad Bukhari, Zul Hakimi, Mawar Jingga, Helang Hitam, Amy Bob Parker, Aini Ahmad, Faiz John Burger, Kiwani, Ani Ahmad juga. Harmony Network ada Adib Toyota Bukit Raja daripada geng-geng Shift A katanya. Selamat bekerja. Arman Man, kita ada AG, ada Kamal. Encik Zah kata hadir Mr. DJ. Okey, terima kasih banyak yang hadir eh? Yang hadir dalam live TikTok. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu hari ini. Muhammad Azmi, Anissa Muhammad, Intan Abdul Kadir. Oh, ramai betul. Karim Hamid, ramai betul. Kita selamat bertugas Bang Manis. Ya, selamat mendengarkan Nasional Kiburan tu. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tertidur, tak geng. Wan Akil kata luncur sampai pukul 6 pagi. Okey. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam, 12 malam sampailah ke lagu Hindustan kan. Seperti biasa apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu yang kita panggil lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu-lagu kenangan lah sebenarnya. Kenangan yang mungkin tersimpan dalam diri anda, yang boleh terimbau bila mendengarkan lagu itu. Yang paling penting, kenangan pahit tu kita tolak ke tepi. Kalau boleh lah, kalau boleh. Tapi kalau ada yang terkenangkan kenangan pahit tu, maafkanlah saya ya. Bukan saya mahu anda terkenangkan. Tetapi kadang-kadang bila kenangan pahit tu, bila kita kenangkan, bagus juga. Sebab mungkin kita boleh belajar sesuatu daripada peristiwa itu. Dan kenangan semestinya menjadikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah yang menjadi guru terbaik untuk mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti susah senang. Dan mudah-mudahan kenangan itu mengajar kita untuk menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Saya nak tanya dengan anda semua, mungkin ada pengalaman anda bergurau-gurau dengan kawan, berkawan, anda lelaki, kawan tu perempuan, ataupun anda perempuan, kawan tu lelaki.
gurau-gurau, tiba-tiba jadi jadi jatuh cinta. Pernah tak? Dan sesungguhnya mencintai seseorang itu dalam diam sangat-sangatlah indah tau. Betul. Dicintai seseorang dalam diam juga indah. Tapi apa yang lebih indah? Diam-diam seseorang yang kita cintai itu, dalam diam ternyata dia mencintai kita. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya mulakan lagu ini. Lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Allahyarhamah Cik Spin dan juga Nana ataupun Siti Nurdiana. Menerusi lagunya Gurauan Berkasih. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone.

bersembang kumpulan Sting dengan lagunya Padamu Kasih. Indah, ya? Sangat-sangat indah bila jatuh cinta. Betul. Kalau jatuh cinta ni, lain macam tau pergi dia. Macam ada elektrik yang menariknya. Betul tak, eh? Mata mengantuk tandanya malam minum kopi dicampur madu. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya jatuh cinta padamu. Buah jambu tiga serangkai jatuh pula depan mata. Ilmu apa yang awak pakai sampai saya jatuh cinta? Lebih kurang macam tu lah. Okey, 1.56 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Tapi jangan risau, banyak lagi lagu-lagu yang best, lagu-lagu terbaik yang saya akan mendengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Tapi sebelum itu, ini bagi mereka yang tinggal di sebelah utara, ya. Sangat-sangat penting. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari hari ini sehingga hari Ahad nanti. Dan Met Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir, hujan lebat serta angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan yang terlibat. Jadi pada masa yang sama, Met Malaysia juga menyatakan berdasarkan rujukan kepada Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, bilangan titik panas masih kekal banyak di Kalimantan dan juga berpotensi mengakibatkan cuaca berjerebu serta jarak ketampakan rendah di barat Sarawak dalam tempoh ramalan. Jadi orang awam juga dinasihatkan supaya sentiasa merujuk laman sesawang Met Malaysia dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta memuat turun aplikasi My Cuaca lah, senang eh, bagi mendapatkan maklumat yang terkini dan juga sahih. Yang berdua tu semua okey. Nurpisa Ismail melaporkan diri. Ramai yang melaporkan diri hari ini. Memang tak boleh nak tidur ke? Sebab ada yang juga tengah bekerja, tengah bertugas kan? Jadi selamat bekerja, selamat bertugas kepada mereka yang sedang mencari rezeki pada waktu ini. Sally, Boyska, Hazmira, Husin 1998, Azizan Ashraf, Muhammad Yusri, Cikgu Naim katanya dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke Gambang ni. Okey, saya ada dalam perjalanan Cikgu Naim. Ana Mariana, Ruzita Uji dari Batu Pahat, kita ada Hafizah Nur Pinang, KPBJ, Gang Rimba, Amar Ishak, Nur Aira, Junaidah Kamarin, juga Mama Azmi tengah bertugas waktu ini bang, katanya. Okey, selamat bertugas Azmi, jangan tidur pula eh. Habibah Azman, Nur Siti, Diana, Khairul Anwar, kita ada Nenek Gemoy 79, Su Azizan, Tija pun hadir, Agnes Emma, Nekma House of Shah, Meme Ida Jas, Jun Kamaludin, Black Ants, ada Ida Mona Rahim, Ana Umi, Miss 1708, Noli Halim dari Besut Terengganu, Ajib 8189 juga bersama-sama dengan saya. Okey, sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ada yang tak sabar nak menangis lagi. Menerusi lagu ini pula, kita memasuki hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Allahyarham Dato' Adnan Abu Hassan, lirik lagu oleh Lukman S. Persembahan Zairani dengan Yang Terpisah Cuma Jasadmu. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, sebab kita akan berpisah pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia, stay tune di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Spring dengan romantis. Ada yang teringatkan kisah cinta lama. Itu biasalah, hidup ini jatuh cinta itu biasa. Sebab kita ni manusia kan. Manusia ni ada perasaan, ada hati. Jatuh cinta, jatuh cinta pastinya rasa sangat-sangat indah dunia ini. Tapi bila berpisah, sakit je jiwa kan. Senyum-senyum selalulah. Walau macam mana pun kita kena senyum-senyum selalu. Senyum itu menutup segala-galanya. Kayu belukar banyak sesapnya. Mati belukar tanda layu. Kayu terbakar nampak asapnya. Hati terbakar siapa yang tahu kan. Tak ada siapa yang tahu hati kita terbakar. Kita je yang tahu. Apapun kita ikhlaskan apa yang berlaku dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan ketenangan akan kembali bersama-sama dengan kita. Okey, geng-geng berhantu, terus kekal setia bertemankan Nasional GBH pada waktu ini. Ini pula bagi mereka yang tinggal di luar negara untuk PRN ataupun Pilihan Raya Negeri Melaka yang ke-16. Jadi permohonan undi pos dalam dan juga luar negara bagi Pilihan Raya Negeri Melaka ke-16 dibuka semalam, sejak semalam lagi untuk semua kategori. Jadi Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Khairul Syahril Idrus menyatakan semua permohonan hendaklah dibuka secara dalam talian melalui portal MySPR di myspr.spr.gov.my. Manakala tarikh tutup permohonan akan dimaklumkan kelak. Jadi pemilih yang layak dan juga berhasrat mengundi secara pos hendaklah mendaftar ataupun mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Ada yang terkata tak nak balik kan. Nak balik kos lagi bang. Jadi kita undi pos je akan datang. Kan senang. Jadi undi jangan tak undi. Walaupun undi pos tetap dikira. Kerana undi itu adalah kewajipan kita. Kepada negeri, kepada negara, itu kewajipan kita. Sebab kita mengamalkan sistem demokrasi. Okay, Ismail Kulai ataupun Ismail Zaini ataupun sahabat saya lah, DJ Isaac Syamsurin Langkawi, JNJ Endau, Pak Long Gani katanya dalam perjalanan nak ke Kuala Lumpur sebab nak menunaikan umrah. Okey, mudah-mudahan Pak Long Gani Kuih Tiau selamat pergi, selamat balik, dapat umrah yang mabrur ya. Ada KI Chief Zeng, Zahiran Ismail, Pengemis Cinta, Adil Lakosti, ada Lee Kubu-Kubu Beracun, Mo'iti, Mat Yusri, Hajacun, Izan, Izara, Asyami Miana, Azlan Adnan, Azaz No, Mid Kompom, ada Wani juga, Nizam, Mat Lennon, Produha. Katanya bangun geng-geng Produha, ada yang tidur ke? Kalau tidur piat telinga dia. Syafizah Bilus, Syarifah Loy dari Tawau, Comoti tu saya. Pak Ma'on memberikan salam. Waalaikumsalam. Niaga burger lagi, on lagi. Damansara, Mastura hadir. Faizal pam pam pam, bangun bangun bangun semua yang tidur tu. Buat kerja, jangan biarkan kawan-kawan kita melaksanakan kerja-kerja kita kan. Itu tanggungjawab kita, kita kena laksanakan lah. Kita datang kerja memang nak buat kerja kan. Biarpun mata mengantuk, kalau mengantuk tu take five, basuh muka kan, lepas tu cari air. InsyaAllah kembali segar, buat senaman kecil, bagi darah-darah tu berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan kembali segar. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Nadia, lontaran suara Nadia, menerusi lagunya Salam Untuk Kekasih. Jadi salam saya juga untuk anda semua pendengar Nasional FM. Terus luncur sampai pukul 6 pagi.

ada yang kata dengan saya, luka tak berdarah tapi sakitnya masih terasa bang. Sebab apa? Sebab setiamu gugur di mata. Lagu daripada kumpulan EYE, ciptaan Isa Gravity dan juga lirik Oni Sutra. Betul, luka tak berdarah tu memang sakit kan? Ditinggal pergi. Melati kekwah, redup cemarah, batang kepayang, manakan tinggi. Hati kecewa, hidup melarah. Orang disayang, ditinggalkan pergi. 2.55 minit pagi waktu ini. 5 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita melangkah di jam yang keempat pertemuan hari Khamis 24 September 2026. 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Oh ya, kita sama-sama doakanlah rakyat Malaysia yang hilang tanpa jejak, iaitu 55 orang ketika bencana banjir kilat dan juga tanah runtuh di Nepal 26 Ogos yang lepas. Dan pada ketika ini sebenarnya Jabatan Kebajikan Masyarakat juga terus bekerjasama dengan Kementerian Luar untuk menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada keluarga yang keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang. Dan Ketua Pengarahnya Dato' Cik Murad Sayang Ramjan menyatakan perkhidmatan itu bertujuan membantu keluarga terbabit menguruskan tekanan emosi serta menyediakan ruang untuk mereka meluahkan perasaan ketika berdepan situasi berkenaan. Dan kebanyakan keluarga terbabit menunjukkan perkembangan positif selepas menerima khidmat kaunseling, walaupun pada peringkat awal ada antara mereka yang sukar berkongsi perasaan kerana dalam keadaan tertekan. Itu dari segi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tapi untuk kita rakyat Malaysia, kita ada satu lagi, iaitu doa. Doakanlah mereka. Kalau betul mereka mati, kita doakan semoga terjumpalah kata orang tu mayatnya ataupun apa dia. Tapi kita doakan mereka dapat ditemui. Mungkinlah, mungkin terperangkap di mana-mana. Mudah-mudahan mereka survive, mudah-mudahan mereka selamat. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan. Baik, Saima Isa Zaidi, pilot tanker, katanya dalam perjalanan ke Subang. Mantap Zaidi, kasih horn pam pam pam. Ali Rosli dari Perlis, Azlina Mansur, Maria Mazilan, Aliza Kasim, Nazari Merbuk Kedah. Ada Ayang Ita Ibrahim, Cek dari Butatan, Azki Joe Alanyan, Aziz Aini, Pejuang Tegar, Mak Sunnah. Kita ada Gemboja Putih, Ajul Yusni, adik Kens, Hayati, Makan Lalu, ada Riz, Yabang Khalifah, Mak Tam, Ani, Lady Heda, Kasut Dah Buruk juga turut bersama-sama. Bojong Tiga katanya dalam perjalanan ke Singapura. Okey, hati-hati semua, pilot-pilot darat. Anda sedang mencari rezeki, bukan mencari maut. Bad ISB, pam-pam-pam. Abang Zain dari Brunei, terima kasih mendengar kita di Brunei. Mantaplah semua. Kegiatan buruhan tu memang cukup-cukup sporting. Ramai yang tak boleh nak tidur. Tak boleh tidur bang katanya. Sebab lagu mantap-mantap. Memanglah itu dah namanya game buruhan tu. Game buruhan tu memang menjadikan lagu yang mantap saja. Yang tak mantap kita tolak ke tepi boleh. Efeknya teruntuk cinta hati. Seperti lagu ini juga. Sangat-sangat mantap. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nurbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Merusi lagunya Kabus dan Sirna. Ada yang tanya saya, bang, Sirna tu maksudnya apa? Maksudnya hilang. Kabus dan hilang. Ha? Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di National FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Budi yang baik dikenang jua. Itu ya, orang berbudi kita, berbahasa orang memberi, kita merasa lah. 3.24 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang berbangun. Yang berbangun ni nak selesaikan ibadah sunat. Okey, silakan, silakan. Ada yang kata, dah selesai bang, dah selesai tu yang baru terus layan nasional kemburuhan tu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Sambil-sambil layan tu, ada yang katanya perut lapar. Lapar nak makan mie segera ni bang, nak makan Maggi. Boleh, boleh makan mie segera. Bukan tak boleh, tapi jangan amalkan selalu. Makanlah makanan yang sihat. Kalau lapar waktu-waktu begini kan, cari roti ke. Tapi ada juga yang kata lapar kalau tak kena nasi, memang tak boleh nak tidur ni. Pergilah makanlah. Nanti kalau biarkan kelaparan, takut penyakit lain ni pula yang datang kan. Gastrik pula yang datang. Ada yang katanya, demam bang, dah 3 hari ni. Oh, okey. Kalau demam, pergi klinik, berehat, makan ubat. Sambil tak boleh nak tidur tu, dengarkan lagu-lagu terbaik. Menerusi dan senangnya beruang tu. Baik, siapa yang pengguna kereta api tanah Melayu? Ramai pengguna kereta api tanah Melayu kan? Dan kereta api tanah Melayu juga, KTMB dijangka mengalami perubahan jadual dan juga kelewatan selama 4 hari, iaitu bermulanya 26 September dan juga 27 September serta 3 dan juga 4 Oktober ini. Jadi gangguan itu disebabkan apa dia? Kerja naik taraf landasan berkembar Rawang ke Ipoh. Kerja naik taraf dilaksanakan secara berperingkat sehingga November ini dan juga membabitkan laluan Kalumpang. Jadi kerja-kerja naik taraf yang dijadualkan di laluan Kalumpang akan menyebabkan perubahan jadual yang dijangka mengalami kelewatan, iaitu ingat baik-baik 26 dan juga 27 September ini, 3 dan 4 Oktober 2026. Jadi penumpang juga dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dengan menyemak jadual perkhidmatan menerusi laman sesawang KTMB ataupun aplikasi My Real Time. Jadi kita kena semaklah sebelum kita nak merancang perjalanan tu, 26, 27 September, 3 dan 4 Oktober. Ingat 4 tarikh ini. Mak Mahmun katanya tengah goreng karipap ni, apa manis. Ui, sedap. Bagilah sikit, dapat 3 biji pun jadilah. Buat rasa-rasa. Mok Wan kata, ataupun Usup NAC Tinted Pom, pom. Pro 2 Rawang, geng-geng Pro 2. Dari depan sampai ke belakang geng-geng Pro 2 ni, sampai yang memandu uji pandu tu pun semuanya mendengarkan Nasional FM. Terbaik geng-geng Pro 2. Kalau buat end of dinner tu, jangan lupa jemput saya. Cik Ayu Comel. Kita ada Rohani, kita ada Aus Fahlan, Nur Bunga Kebangsaan, Hayati. Kita juga ada Hajar Raudah Sulaiman, Botak Bahau, Lutz Corner, Syahriman, Muhammad Iqbal, Wan Afif, Puteri Delisha, Iris Chome, Ros Anna, Jimmy, Wei. Kita ada Wei Check, Pilot Darat. Siapa lagi? Nuri Simparenggam, Jamal Hazrin, Ina 1075, Zulaika Azurin, Mazna Aini 67, Ati Zuriati, Aldrin Amin, Zainon Jamila Ahmad, Gadis Ayu, Wani Mandak. Ramai berjuang tega dari Kulai. Okey. Yusri Desa Jaya Kepong. Betul ramai yang berhantar ni. Terima kasih memeriahkan live TikTok waktu ini, Rohali Zamjam. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Cuma waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, saya hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu koleksi 80-an. Lagu-lagu yang penuh dengan kenangan anda dengan hashtagnya kenangan lalu. Pastinya akan terimbau kenangan-kenangan itu. Mudah-mudahan kenangan itu adalah kenangan yang manis, bukan kenangan yang pahit. Tapi pahit manis tetap juga kita kena tempuhi. Dan bila kita dah tempuhi itu, kita reda dengan apa yang berlaku. Dan insyaAllah reda itu akan memberikan ketenangan dalam hidup anda. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Ini lagu dalam filem Azura. Betul, ini dalam filem Azura. Sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah. Cuma kali ini saya putarkan versi Datuk Jamal Abdillah dan juga Allahyarhamah Siti Sarah. Ya. Pada asalnya lagu ini Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Datuk Ahmad Daud. Tapi saya putarkan versi ini. Lagu dalam filem Azura. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan Zamri, lirik oleh Zamri, juga lontaran suara Zamri menerusi lagunya Tugu Cinta. Tepat jam 4 bagi waktu ini. Cukup lagu-lagu Asyik dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an kan, ramai yang dah terimbau kenangan. Sudah tentunya kain berlipat dalam istana, pakaian puteri raja kayangan, sepatah nasihat ilmu yang berguna, secubit budi jadi kenangan. Ada yang kata hari ini Abang Manis berpantun. Dia kalau mood nak berpantun tu memang datang nak berpantun je. Okay, melangkah di jam yang kelima, Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang kata tempatnya hujan ni bang, sejuk sampai ke tulang. Oh ya, kita nak tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada jam 3.45 sebentar tadi. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di daerah Bentong, Bera, Pulau Tioman, Pekan, Kuantan, Maran dan juga Temeloh. Termasuklah di Selangor, Kuala Langat, Sepang, Kelang, Kuala Selangor dan juga Sabak Bernam. Termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Rembau, Seremban dan juga Pedisen, seluruh negeri Melaka. Johor pula di daerah Tangkap, Muar, Batu Pahat dan juga Pontian. Sabah di Pantai Barat, pedalaman Keningau, Sup dan juga Tambunan sehingga jam 7 pagi nanti. Junaid dah kemarin katanya Melaka dah hujan. Ya, betul. Baru tadi Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia meramalkan ya keadaan cuaca. Baik, untuk pengguna-pengguna jalan raya, kita kena ingat bahawa sukan lumba basikal antarabangsa yang sangat-sangat sinonim dengan negara kita, Litua di Langkawi, bakal bermula kan. Banyak jalan-jalan yang ditutup. Dan pada 26 September ini juga jalan akan ditutup di sebelah Perak, di Hilir Perak, daerah Hilir Perak lah. Bermulanya 12.30 hari hingga 4 petang. Jalan mana yang ditutup? Jalan-jalan yang melibatkan untuk penutupan dan juga lencongan secara berperingkat seperti berikut: Jalan Hutan Melintang, Teluk Intan, Jalan Maharaja Lela, Jalan Padang Tembak, Jalan Pintasan LHDN, Jalan Kampung Bahagia, Jalan Sungai Manik, Jalan Langkap ke Kamparo. Jadi cadangan jalan-jalan alternatif yang boleh digunakan oleh pengguna jalan raya semasa program berlangsung adalah seperti berikut: Lebuh Raya West Coast Express ataupun WCE ataupun Jalan Labu Kubung, Cangkat Jong. Itu di Langkawi. Cik Yah katanya tengah buat kuih. Ya Cik Yah, selamat buat kuih lah bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Sambil-sambil saya hiburkan anda. Dan juga yang buat roti canai kan, tengah uli roti canai, Pak Tam roti canai. Ikanlah Hasdi dari Brunei, Mek Kembadan 979, Bunga Larangan, Mai Syita dari Seremban, Mail Asmadi, Asna Idrus, kita ada Mar, Poksulan Frozen, juga Nora Syikin, Tok Perak 68, Fauzi, ada Hajar Jajah Collection, Rahma Ibrahim, ada Ju, Mai Bonda Suri, Arah 77, Jamila 79, Noliana, Miss Kayoi, antara yang yang baru hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, kita terbang seketika. Kemana-kemana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, persembahan Abijit dan juga Al-Kayanik, Hum Tu Diwani Huye. Ini sebuah lagu dalam filem Badshah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu.

komposernya Lan Laga. Sanggupkah kau bersabar sayang? Daripada Dendangan Kumpulan Scan. Sanggup tak bersabar? Kena sabarlah menantikan insan yang kita kasihi, yang kita sayang. Jika jala tidak ditebar, manakan dapat ikan tenggiri. Jika adinda tidak sabar, manakan dapat kekanda menanti. Tapi kadang-kadang kita sabar ni ada hadnya juga kan. Kadang-kadang kita menunggu dengan sabar, tapi namun dirinya tak ada kabar. Zaman-zaman dulu lagi susah untuk bercinta. Kita guna surat tau. Sekarang senang je. Tak balas WhatsApp, tak balas Telegram, macam-macam lagi kan. Cepat je kan. Dulu kita kirim surat, bercinta jarak jauh. Seminggu tunggu surat tak sampai, dua minggu tunggu tak sampai-sampai, tiga minggu, sebulan, dua bulan, tiga bulan, sehinggalah setahun sampailah patah hati. Okey, 4:35 minit pagi waktu ini. Untuk anda di Serian Sarawak, ada yang bertanya dengan saya ni, betul ke bang sekolah tutup hari ini? Betul. Kesemua 108 sekolah di daerah Serian akan ditutup berkuasa kuasa hari ini. Susulan bacaan indeks IPU melepasi paras 201, iaitu sangat tidak sihat ya. Ramai yang dah bangun dekat Serian tu. Agak blur sikit. Katanya betul ke? Betul ke? Betul. Ini saya bagi tahu lagi sekali. Betul. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak yang memaklumkan sesi pengajaran dan juga pembelajaran di rumah PDBR akan dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan sementara ke semua sekolah yang terlibat. Betul. Ini betul-betul bukan cubaan tau. Betul-betul. Ada yang baru melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Ada Anadan Cik Will, ada Kak Iyah, Bak Iyah, Puteri Fiona, Ana Musab, Nas Amirul dari Manjung, Marsa Saleh, Kamaria Yulan, Muhammad Azmi, Cik Nana, Darusman, Rashidi, Rashidah, Halidi, Wati, Nur Adila. Kita ada Aida Zuliana, Farid Abdullah, Lan Sixstone, Zaketin, Khairul Aswad, Nita, Marina, Ashburn, Jebaga Biru, Kak Isa, Puji 76, Ebi Hashim, Wajah Kuning, Kayak Solo. Terima kasih banyak-banyak lah yang hadir, yang sudi memeriahkan Facebook, sudi memeriahkan Instagram dan juga TikTok Nasional FM. Tapi jangan lupa kongsi, kita follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Nak sambung lagi berhibur? Oh, ramai lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis lagi. Sabar, sabar. Kita sambung lagi menangis tapi pujuk kata relax, tenang-tenang. Kita nak layan lagu ini pula. Dengan hashtagnya teruntuk cinta hati boleh ya? Hashtagnya ataupun tanda pagarnya teruntuk cinta hati. Mbak Lucy, lagu daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Lontaran suara Wawa Syazwa dengan lagunya Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri, jangan risau. Jangan risau, saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah akan bersama-sama dengan anda. Dan anda juga jangan undur diri, terus stay tune dengan Nasional FM.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, National FM, sentiasa di hati.

sembang kumpulan Lela dengan lagunya Bidadari. Menutup tirai menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Semuanya pakat-pakat tak boleh nak tidur. Ada juga yang baru bangun. Salam subuh yang baru bangun. Ramai yang baru bangun kan. Sesi persekolahan ni memang ramai yang baru bangun pagi. Terutamanya kaum hawa lah, kaum ibu lah. Nak sediakan sarapan pagi tengah termenung dekat tepi tingkap tu. Sarapan apa nak buat pagi ni? Pagi ni nak sarapan apa? Semalam dah makan nasi lemak. Kemarin dah makan mihun goreng kan. Hari tu dah makan lemping. Hari ni buat cucur lah. Cucur ikan bilis. Kita buat cucur ikan bilis. Cicah sambal tumis. Oh memang padu. Serius, memang padu hari ini. Jadi apa pun yang berlaku dalam hidup kita, kita kena sabar ya. Sabar dan diam saja. Sabar dan diam itu merupakan dua energi yang berbeza lah. Sabar membuatkan kita kuat secara mentalnya. Dan diam pula membuatkan kita kuat secara emosionalnya. Sudah tentunya bila kita sabar tu kita reda lah. Dan apabila kita reda dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, percayalah semua bahawa Allah juga akan menggantikan kekecewaan itulah dengan sesuatu yang tidak dijangka. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 24 September 2026, 12 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Labuan tepat jam 5 pagi tadi. Kuching Sarawak pula 5.22 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.55 minit pagi. Kuala Terengganu 5.49 minit pagi. Kuantan Bahang 5.50 minit pagi. Manakala Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi. Di Semenanjung, di sebelah selatan tanah air, Johor Bahru Johor 5.47, Bandaraya Melaka pula 5.53, Seremban Tinggi 9.554, Shah Alam Selangor 5.55. Di sebelah utara, Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Pulau Pinang dan juga Kang Apolis tepat jam 6 pagi nanti, Rasah Kedah 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Ada yang dah masuk waktu subuh? Ada, di Kota Kinabalu, di kawasan di Sabah telah pun masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk mereka yang dah bersiap sedia nak melaksanakan tanggungjawab kita pada Allah SWT. Jadi sama-sama kita doakan dan semoga segala ibadah kita dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kitab Penawar Bagi Hati, Bersihkan Hati dan Jiwa bahagian yang pertama. Jadi kita bersihkan hati dan jiwa kita. Sama-sama kita dengarkan raudah nanti yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Hati kena bersih. Betul, hati kena bersih supaya hidup kita tidak terbabit dengan mengata orang dan sebagainya kan. Bila kita mengata orang, mengutuk orang, macam-macam yang kita berkata di belakangnya, itu merupakan hati yang tidak bersih. Jadi jangan kita pernah mengata orang. Kita tengok diri kita dulu, sama ada kita ni sempurna ataupun tidak, sama ada kita ni betul ataupun tidak. Kadang-kadang kita mengata orang, rupanya diri kita yang tak betul. Betul, saya bercakap benda yang benar. Jadi jangan pernah mengata orang. Kita tengok diri kita elok-elok, kita jaga diri kita elok-elok, InsyaAllah yang elok lah yang akan datang dekat kita, yang positif lah, yang betul lah yang akan datang dekat kita. Tapi bagi mereka yang sering dikata orang, difitnah orang, harus jadi orang yang lebih sabar lah eh. Kita ikhlas dan juga lebih kuat lagi untuk semua hal yang terjadi. Yang penting ego dan juga emosi kita, kita kurangkan. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita jadi orang yang iri hati dan juga dengki. Dan juga belajar jadi pemaaf. Baik, jom kita layan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang penuh makna, lagu-lagu dengan hashtagnya belayan jiwa, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda mudah-mudahan, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang saya harap dapat menghiburkan hati anda di jam yang terakhir. Nasun Agi Murantu. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan, UKIS dengan Minda dan Jiwa. Minda dan Jiwa. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasun Agi Murantu sampai pukul 6 pagi nanti.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bukan kita menyatakan kepada diri kita ataupun bukan kita berbangga kitalah orang paling baik, bukan, tetapi inilah yang kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi kata apa? Beribadah seolah-olah seandainya besok nyawa kita akan diambil oleh Allah, dan bekerjalah, berkhidmatlah, bertugaslah seolah-olah kita ingin hidup lagi ribuan tahun lagi. Pada bab untuk menyatakan kebersihan di dalam hati kita daripada sifat-sifat kecelaan. Okey, kita nak masuk pada petang ni insya-Allah nak membersihkan qalbu ataupun setengah kita panggil hati, ada setengah kita panggil jantung, tak kisahlah. Nah, sehingga Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim bahawasanya orang hati yang sejahtera ini tadi akan dipelihara oleh Allah. Dia panggil qalbun salim. Hey, bukan senang tuan-tuan hati ini. Nah, niat kita ni semuanya bermula daripada hati kita. Betul tak? Kan? Mana-mana kita pergi pun, mana-mana kita berada pun, kalau niat kita, nawaitu kita hati buruk, buatlah baik macam mana pun tetap akan dipandang sedemikian rupa. Betul? Tapi kalau hati kita ikhlas, hati kita baik, hati kita benar-benar menginginkan kebaikan daripada semasa ke semasa, inilah kata pengarang kitab Ra'imakumullah Ta'ala, ketahui olehmu bahawa

lagu dan lirik ciptaan James Kevin Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. 5.40 minit pagi waktu ini. Saya berbaki kurang ada 20 minit lah untuk bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi kan. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa hari ini hari Khamis, anda akan bertemankan dengan rakan-rakan saya pula. Berbagai perkongsian menarik di awal pagi menerusi Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan tiga suara nanti ya. Jadi terus kekal setia juga pukul 6 pagi nanti seperti biasa siaran RTM yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya sebab ramai yang telah pun bersiap sedia di seluruh negara tu. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada untuk dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mana yang benar saja, juga hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana kena ingatlah, kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi terima kasih juga untuk anda geng-geng berhantu yang terus kekal setia 12 malam sampai lakisan. Ini saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Mereka yang nak ke tempat kerja, ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, jadi berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai sebab kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Jadi jangan kelam kabut di awal pagi ini, memandu secara berhemah. Kena ingat bahawa kita pergi kerja itu, kita pergi mencari rezeki itu adalah untuk diri kita dan juga insan-insan yang tersayang yang sering menanti kita, menanti pulang untuk menyambut kita dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan. Perpaduan itu sangat-sangat penting dalam negara kita. Kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbilang kaum, berbagai agama. Jadi perpaduan itu sangat-sangat penting sebab kita mahu menjadikan Malaysia terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita mahu menjadikan Malaysia terus mengecapi kemerdekaan untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Baik, bintang bersinar di langit malam bersama rembulan yang sangat setia. Saya lepaskan GBH dengan salam penuh cinta dan doa bahagia. Pemilik suara ini Nun Alif Zahid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sikit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

أشهد أن لا إله إلا

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau
1: jadikan. Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu ya Allah semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah Engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair, wa abwaabal barakah, wa abwaaban ni'mah, wa abwaaban rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami, dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM, Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab kepada guru. Tajuknya ialah ilmu tidak akan berkat tanpa adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita semua mencari sesuatu. Ada yang mencari harta, ada yang mencari kedudukan. Tetapi orang yang Allah muliakan

0: ialah mereka yang mencari ilmu. Jadi tanya balik pada diri kita, kenapa ada orang yang banyak mendengar ceramah tetapi akhlaknya tidak berubah? Kenapa ada orang yang belajar bertahun-tahun tetapi hatinya masih keras? Jawapannya satu, kerana ilmu itu tidak turun ke hati. Ilmu akan turun dengan hati bila kita menjaga adab. Para ulama berpesan, al-adab qabla al-ilm. Adab didahulukan sebelum ilmu. Maka hari ini mari kita muhasabah. Adakah kita sudah beradab ketika kita menuntut ilmu? Kita perlu tahu beberapa perkara. Yang pertama, merendahkan diri di hadapan guru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Dan rendahkanlah diri kamu terhadap orang-orang yang beriman. Saudara, ilmu ini ibarat air. Ia hanya akan mengalir ke tempat yang rendah, tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Begitulah ilmu. Ia tidak akan masuk ke hati yang ada sifat sombong. Contoh, jangan kita rasa aku dah tahu. Jangan kita bandingkan guru. Walaupun kita lebih muda dan lebih pandai, tetapi tetaplah tunduk, tetaplah hormat. Yang kedua, mendengar dengan penuh perhatian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam, dia akan selamat. Adab menuntut ilmu bukan banyak bercakap, tapi banyak mendengar. Kerana ilmu itu masuk melalui telinga, bukan melalui lisan. Contoh, ketika guru mengajar, kita sibuk berbual, sibuk bermain telefon. Maka bagaimana ilmu itu mahu masuk ke dalam hati kita? Diam, dengar, hayati. Itulah pintu keberkatan ilmu. Yang ketiga, jangan memotong percakapan guru. Memotong percakapan guru bukan sekadar kurang sopan, tetapi ia adalah tanda kita tidak menghormati ilmu. Contoh, biarkan guru habis bercakap, tunggu dengan sabar, baru kita angkat tangan dan bertanya. Kerana setiap kalimah dari guru, mungkin ada hikmah yang kita tak nampak pada awalnya. Yang keempat, berbaik sangka dengan guru. Kadang-kadang kita tak faham cara guru menegur. Kadang-kadang teguran itu terasa pedih. Tapi ingatlah, guru menegur bukan kerana benci, tapi kerana sayang. Contoh, bila guru menegur bacaan kita salah, jangan terasa hati. Tetapi katakan dalam hati, ini peluang aku untuk jadi lebih baik. Allah sebut dalam Al-Quran, "Inna ba'da dhanni ithm." Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Yang kelima, mendoakan guru kita. Antara tanda kita benar-benar menghargai ilmu ialah kita mendoakan orang yang mengajarkan kita. Contoh, selepas kelas, angkat tangan dan berdoa, "Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan ampunkanlah dosa guru aku. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka mengajar aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair." Sesungguhnya Allah dan malaikat, para malaikat berselawat ke atas orang yang mengajar manusia kepada kebaikan. Bayangkan, kalau kita sayang guru, Allah juga akan sayang kita. Yang keenam, mengamalkan ilmu yang diajar. Inilah adab yang paling tinggi. Bukan sekadar mendengar, tetapi mengamalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Contoh, kita belajar tentang solat, tetapi solat kita masih tergesa-gesa, masih lalai. Maka ilmu itu belum hidup dalam hati kita. Ilmu yang diamalkan akan menjadi cahaya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah ke atas kita di akhirat kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk mengubah diri. Kalau kita benar-benar mahu ilmu itu menjadi berkat, maka maka hiasilah diri kita dengan adab. Kerana boleh jadi seseorang itu ilmunya sedikit, tetapi kerana adabnya yang tinggi, Allah angkat darjat dia. Dan boleh jadi seseorang itu ilmu dia banyak, tapi kerana tidak ada adab, ilmu itu tidak memberi manfaat. Marilah kita berdoa, ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami hamba yang beradab dalam menuntut ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM, Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Na Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Kalimantan Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa zukhrina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam Tazkirah Johor FM bersama saya Iliyin Aminin bin Muhammad Saleh. Dalam tazkirah kali ini kita akan memerhatikan perjalanan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis, yang mana dalam hadis ini menceritakan bagaimana berurusan dan bagaimana perihal ketika mana kita dalam keadaan sedang menerima ejekan dari orang lain. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر والنبي جالس. حديث daripada Abu Hurairah menceritakan bahawa ada seorang lelaki datang mencela dan mencaci maki Abu Bakar sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersebelahan Abu Bakar. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'jabu wa yatabassamu. Maka Nabi pada ketika itu duduk dalam keadaan gembira dan tersenyum sahaja melihat kepada perbuatan lelaki yang sedang mencaci Sayyidina Abu Bakar. Maka apabila orang itu semakin banyak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar setelah keadaan yang sedikit menekan dirinya, maka Sayyidina Abu Bakar pun membalas celaan tersebut. Faghadiban nabiyyu wa qama. Dan ketika itu apabila Sayyidina Abu Bakar membalas cacian makian orang tersebut kerana tidak tahan dengan makian yang begitu banyak dilontarkan, maka ketika itu Rasulullah menunjukkan rasa tidak gembira dan tidak suka, sedikit murka. Lalu Nabi bangun dan meninggalkan Abu Bakar. Falahikahu Abu Bakrin. Maka Abu Bakar pun mengejar Nabi, mendapatkan semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, selama tadi dia mencaci maki saya, tuan terus duduk di sana. Kemudian setelah saya menjawab sebahagian caci makian dia, tuan pula menjadi marah lalu terus bangun dari situ dan meninggalkan saya. Tanya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah, lihat bagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Nabi menyampaikan dakwah kepada Abu Bakar sekalipun Abu Bakar berada di pihak yang diejek, bukan yang mengejek. Apa kata Rasulullah? Qala innahu kana ma'aka malakun yaruddu 'anka. Falamma radatta alaihi ba'd qawlihi waqa'a asy-syaitan. Tadi Abu Bakar, ketika mana orang itu mencaci maki kamu secara berterusan, datang satu malaikat yang tolong menjawabkan bagi pihak kamu. Tetapi ketika mula engkau menjawab caci makian tersebut, maka ketika itu malaikat pergi dan datanglah syaitan. Falam akun liaq'uda ma'asyaitan. Lalu Rasulullah menjelaskan, maka ketika itu aku tidak akan duduk lagi berada di tempat di mana ada di situ syaitan dan aku bangun pergi. Kemudian Nabi lanjutkan dengan berpesan kepada Sayyidina Abu Bakar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ada tiga perkara yang mana semuanya adalah benar. Yang pertama, ma min 'abdin zulima bi mazlimatin fayughdi 'anha lillahi 'azza wa jalla illa 'azza Allahu biha nasrahu. Wahai Abu Bakar, mana-mana hamba kalau dia dizalimi dan dia memaafkan kezaliman tersebut semata-mata kerana Allah, dengan maksud tidak mengambil tindak balas, tidak mengambil tindakan untuk membalas, maka balasannya Allah akan menolongnya untuk menjadikan dia seorang yang kuat. Yang kedua, pesan baginda Nabi, sesiapa yang membuka pintu pemberian, suka memberi, ingin memberi, seronok memberi kerana tujuan untuk menghubungkan silaturrahim, maka balasannya Allah akan memberikan kepada dia lebih banyak lagi. Yang ketiga, pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, pesanan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sementara sesiapa yang buka pintu untuk meminta-minta, wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathratan, tetapi kerana tujuan untuk menambahkan lagi hartanya, maka Allah akan mengurangkan hartanya. Para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, di hujung hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menceritakan kepada kita betapa pentingnya kita apabila kita dizalimi oleh suatu pihak, berusahalah kita untuk memaafkan kezalimannya. Kerana apabila kita berusaha untuk memaafkan kezaliman orang yang menzalimi kita, dengan erti kata tidak menjalankan apa-apa tindakan untuk mengenakan kepadanya semula, Allah akan menjadikan kita sebagai individu yang semakin kuat. Yang kedua, dalam menjalin hubungan silaturahim sesama saudara, sesama adik-beradik dan keluarga, apabila kita cenderung untuk seronok memberi dan terus memberi, maka balasannya Allah akan menjadikan pemberian Allah kepada kita semakin bertambah. Yang ketiga, janganlah kita terlibat dengan perbuatan meminta-minta dengan tujuan untuk menambah harta, untuk menjadikan banyak kepunyaan kita. Berbeza dengan orang yang meminta-minta kerana memang dia sangat perlu dan tidak memiliki. Makanan, pakaian dan sebagainya itu berbeza. Tetapi meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyakkan harta, maka perkara itu akan menyebabkan Allah mengurangkan hartanya kepada orang tersebut. Perjalanan dakwah Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar semoga manfaat dan memberikan pengajaran yang mendalam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12:30 hari.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. 6.40 minit pagi waktu ini. Aura Permata kembali bertemankan Sofi Nawawi dan juga Cekis pagi ini.
4: Ya, hari Khamis yang manis. Kami bertemankan pagi ini. Bermulanya pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Untuk anda semua yang baru saja bersama dengan kami waktu ini, terima kasih kami ucapkan.
2: Ya, selamat bersarapan pagi. Yang mana ambil sarapan pagi ini, ada juga yang baru nak mulakan tugasan, mana yang nak mulakan pemanduan, nak menuju ke tempat kerja. Baca doa dulu, insyaAllah. Mudah-mudahan selamat, okay?
4: Betul.
2: Subhanallazi saharalana haza wa makunna lahu mu'minin wa inna ila rabbina lamun qalibun.
4: Amin,
2: dalam hati, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga perjalanan kita tu dipermudahlah, lancar, hijau, traffic light-nya semua. Kan? Mudah-mudahan juga tiada apa-apa insiden ataupun perkara yang tak diingini berlaku. Selamat sampai ke destinasi yang dituju.
4: InsyaAllah, itulah yang kita harapkan bersama, okay? Dan hati-hati juga untuk anda, kita nak ingatkan, kalau anda yang lalu kawasan sekolah kan, yang bawa motor, kena ingat had laju di kawasan sekolah tu berapa.
2: Kan? Betul.
4: Kadang tu kita tak sedar murid-murid nak sedar melintas.
2: Ini perkara ni saya nampak juga selalunya. Bukanlah nak kata apa kan, kadang mungkin ada orang yang mungkin ada sikit kekurangan lah kesedaran siviknya tu. Jadi nampak lah
4: kawasan sekolah,
2: tu, kawasan sekolah ni kan, kadang kita tak tahu ada budak-budak yang memang main lintas saja ke kan.
4: Betul.
2: Dan memang kata kawasan sekolah kena patuhi had laju, kena bawa perlahan, biarlah lambat sikit tak apa, tak lama pun, bukan yang lambat sampai 5 minit.
4: Betul.
2: Kerana lambat tu tak lambat seminit pun.
4: Okay. Sama-sama, okay?
2: Baik, kita dengarkan dulu Amir Masdi dengan lagu ini, Johor FM untuk anda. Ada cerita menarik, boleh WhatsApp kami 0129301019 untuk anda terus dengar Johor FM, okay tak?
4: Okay, cik.
2: Macam tu lah.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Kita kembali di Ruang Dara Johor FM pagi ini. Sofi dan juga Cik Kiz menemani anda. Okey, baik pagi ini rakan-rakan pendengar kita Kiz. Mudah-mudahanlah apa yang anda hajatkan, apa yang anda cita-citakan, apa yang ingin anda selesaikan, segala-galanya berjalan dengan baik.
2: Ya, yeah, betul. Okey, Sofi, ini kita nak ceritalah. Ada satu perkara ni kan, ada dia punya tajuk kat sini kan. Dulu teringin, sekarang dah mampu. Ceritanya apa yang dulu mungkin kita fikirkan waktu kita kecil lah. Kita teringin sangat, tapi keadaan waktu itu tak mampu, tapi bila dah besar ni, bila dah tua ni, beli sendiri. Contohnya kan, antaranya mungkinlah dulu apa ni, main kereta kontrol. Ingatkan beli untuk anak. Rupanya sampai pasal tu untuk bapa.
1: Dia bukan apa, waktu kecil tak dapat. Kalau macam saya sendirilah, memang tak merasa benda-benda macam tu.
2: Itulah, bila dah besar ni, kita rasa macam teringin juga, teringin kan.
1: Sebab tu kadang-kadang bila pergi kat kedai mainan tu kan, dia macam lama kat situ.
2: Dia macam apa, termenung?
1: Dia termenung tu tengok, macam ni rupa dia macam ni. Sebab dulu kan, dan kata nak main kan, kadang-kadang nak tengok tu, tengok orang punya je lah kan. Dan jarang juga tengok benda-benda koleksi-koleksi macam tu. Jadi dia macam terkesima sekejap. Dia lama tengok kat situ.
2: Jadi tak salah kalau sekali-sekala kita nak kata kembalilah kan, untuk dapatkan apa yang kita inginkan dulu. Kita beli sekarang sebab sekarang dah bekerja, dah mampu kan. Jadi anak-anak pun tengok, oh ayah main ni orang kata buat lepas ajak lah. Awak main lagi tak kereta kontrol sekarang ni?
1: Saya main juga.
2: Masih main lah.
1: Masih main. Tapi tak adalah sekarang ni simpan benda tu. Yang ada kat rumah tu pun dah lama dah tak main dah.
2: Okey lah.
1: Tapi ada belilah dalam tempoh masa terdekat ni, adalah.
2: Masih ada beli sekarang bukan apa. Sekarang banyak beli joran.
1: Itulah dia kadang-kadang. Okey. Baik. Daripada rakan-rakan pendengar kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Abang Sofi dan juga Cik Kiz. Saya nak keluar jogging pagi ni.
2: Wow.
1: Minta lagu katanya macam semalam. Boleh ya, tapi kita tak tahu siapakah penerima hantarnya.
2: Siapalah tu, bagi tahulah namanya.
1: Jangan lupa untuk anda, kalau anda hantar mesej kepada kami tu, nyatakan, letakkan nama anda sekali. Sebab dalam sistem WhatsApp ini, kita tak simpan nombor. Kita tak tahu kan.
2: Betul.
1: Kita nak klik, tengok profil, tak tahu pula siapa.
2: Jadi tahu je nama glamour anda.
1: Seelok-eloknya anda teruslah hantarkan nama anda, siapa, dari mana.
2: Pasti lepas ni kami akan ingat anda.
1: Ada ingat, insyaAllah. Baik, seperti mana Izzah Hakim juga ada kongsikan ni. Ini Izzah Hakim dari Felda Bukit Permai. Buat sahabat-sahabat semualah yang sedang mendengar Johor FM ketika ini. Okay, ya, layan Aura Permata terbaik buat Jamal Amal, Ujang dan semua yang mengenali Izzah Hakim.
2: Terima kasih Kak Izzah. Baik, untuk anda semua, jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu
1: daripada Tomok dan juga Kila Ferry, ini dia Tumpang Lalu. Untuk anda, okey tak?
2: Okey je. Macam
1: itulah.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Kata-kata positif menarik tenaga positif. Pilih perkataan yang membina. Puji diri sendiri dan orang lain serta jauhi kata yang merendahkan semangat. Sikap positif yang konsisten memberi peluang meningkatkan keyakinan dan membina hubungan baik dengan orang sekeliling. Perkataan yang baik juga memberi inspirasi dan kesan berpanjangan kepada diri sendiri dan orang lain.
2: Di surau je dalam hidup saya, saya tak pernah ada orang lain.

0: Terus ceria bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Pagi ini, rakan-rakan pendengar kita, Kis, ada yang dah mula sampai ke tempat yang dituju, ada yang nak singgah sarapan pagi. Okey, untuk pemilik restoran, kedai makan, warung-warung semua kan, ada yang buka siaran Johor FM pagi ni?
1: Ya, pasti ada. Kita tahu ada yang sentiasa, orang kata, buka hari-hari siarannya dekat kedai makan, dekat warung. Bersama-sama, orang kata, layan lagu-lagu di Johor FM. Terima kasih kami ucapkan, okey?
0: Ya, mudah-mudahan larislah perniagaan anda pada pagi ini kan. Berikan perkhidmatan yang terbaik, berikan senyuman yang paling manis. Kadang-kadang kita terlupa untuk menyapa pelanggan-pelanggan
1: betul,
0: kita.
1: Betul, untuk senyum. Mungkin sibuk sangat ni kan, nak bungkuk-bungkuk makanan, lupa nak senyum.
0: Ada pemilik kedai makan ke, tak kisah apa-apa kedai pun, yang memang kadang-kadang langsung tak umpama kan pun. Dia tahu,
1: dia tahu buat, nak buat kerja je.
0: Lepas tu kadang-kadang time nak bayar tu kan, kadang-kadang tengok kita pun tidak.
1: Ada masalah apa tu agaknya?
0: Tapi ada orang kata dah memang dia macam gitu. Tapi sebenarnya ada setengah orang, kalau dia tak suka kan, dia kata sombong lah toki ni. Kan, tengok kita pun tidak. Kita ulu duit tak tengok, kita dia nak pulangkan baki tu pun tu tak tengok kita.
1: Tak tengok kan.
0: Dia tengok duit, dia tengok tangan pekat di tempat lain. Ya, terima kasih datang. Jangan lupa singgah lagi.
1: Kenapa kata betul lah, kita sekadar menyapa lah kita punya pelanggan kan. Okay. Itu yang kita nak.
0: Baik, tempat pukul 7 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 7 pagi, dan menyusul selepas itu banyak lagi info dan juga berita akan kami sajikan kepada anda di jam yang kedua.
1: Terus ceria bersama dengan kami, Aura Permata bersama dengan anda.
0: Terus apa?
1: Ceria.
0: Ini dia, Mas Tu, ini jalannya. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

Sekolah di Serian ditutup sementara akibat jerebu. Terus pelihara martabatkan institusi raja-raja. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nuruddiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar
4: Johor FM.
5: Kita kembali di ruang udara Johor FM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Jam yang kedua Aura Permata. Waktu sekarang 7.17 minit pagi.
4: Hari Khamis yang manis untuk anda semua. Hati-hati di jalan raya waktu ini. Contoh kalau kenderaan anda rosak. Jangan lupa untuk kita letakkan segitiga kecemasan dengan jarak yang betul lah, sekurang-kurangnya 45 meter atau 60 langkah di belakang kenderaan. Itu yang penting kan, untuk keselamatan kita juga.
5: Ya, betul. Okey, baik. Jadi kita nak cuba dapatkan ASP Fazli sekejap lagi untuk kita ikuti laporan trafik selepas lagu ini. Hazama, Semacam Pandora untuk anda. Okey tak?
4: Okey, cik.
5: Macam itulah.

0: Assalamualaikum bersama anda daripada Aizah Amdan dengan lagu Jaripah untuk anda 7.41 minit pagi.
1: Ya, terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami jam kedua pagi yang Khamis hari ini
0: bertemakan pagi yang Khamis.
1: Pagi
0: hari biasa pagi yang gelap.
1: Ah, pagi yang gelap
0: kan. Tapi saya sekarang dah cerah.
1: Saya nak sebut sebenarnya hari Khamis yang manis. Oh. Salah.
0: Kan okey. Baik, awal pula keluar klik tajuk berita ni Sekejap lagi kita akan kongsikan kepada anda. Sambil-sambil tu juga rakan-rakan pendengar kita ni ada perkongsian daripada Sebastian Levin 7. Katanya tengah berjoging ni. Dia siap ambil gambar lagi lah. Laluan yang dia tengah berjoging tu aktiviti pagi ni. Wow, nampak seronok je kan. Orang kata dapat keluarkan peluh lah pada pagi ni.
1: Ya, betul. Bawa orang kata semangat, sihat pun dapat. Semua dapat lah.
0: Itu yang kadang-kadang kita rasa kita nak berada pada situasi ni. Ada setengah orang dia terikat dengan kerja macam kita ni lah kan. Kalau yang mana kerja pejabat ke, memang tak boleh lah. Tak kisahlah, tak sebenarnya kerja pejabat.
1: Tapi yang kalau mana kerja pejabat, masuk pukul 9 sempat.
0: Yelah, tapi kadang-kadang ada setengah orang dia tak nak berbasah-basah, berpeluh-peluh, nak kena mandi, bawa baju semua.
1: Betul.
0: Tapi yang best macam ni kan, bila dah pencin lah.
1: Dah pencin? Alah, habis tu nanti dah pencin sakit pinggang.
0: Janganlah macam tu. Kena jaga kesihatan lebih sekarang.
1: Jaga kesihatan eh.
0: Okay.
1: Kena jaga kolesterol.
0: Kejap lagi kita kongsikan kepada anda, klik tajuk berita ini dia. Kita ada lagu daripada filem Devdas, Dola Redola untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.

0: Radio Brita. Baik, kami nak bawakan kepada anda untuk klik tajuk berita pagi ini. Ini dia, berkaitan dengan kes dadah. Lelaki bebas hukuman penjara selepas berada dalam tahanan lebih 5 tahun. Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan terhadap bekas tukang cat selepas mengaku bersalah atas 5 tuduhan memiliki 4 jenis dadah berbahaya dan kefin 5 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Avinder Singh Gill Ranjit Singh bagaimanapun memerintahkan tertuduh Tan Heng Li, 55, menjalani hukuman itu dari tarikh ditahan 8 Januari 2021. Tan yang sudah berada dalam tahanan di penjara Keluang selama 5 tahun 8 bulan selepas ditangkap akan bebas selepas tempoh hukuman penjara itu dikira selesai. Dan berdasarkan 4 pertuduhan pertama, lelaki itu didakwa memiliki 0.131 gram ketamin, 1.913 gram metamfetamin dan 0.066 gram mono inilah dia, okay, antara nama dadah tu. Saya sebutkan perlahan-lahan sikit sebab dia panjang gitu ejaan dia.
1: Okey.
0: Monoa Chetli Mopines. Itu dia. Okey, seberat 1.642 gram MDMA dipaki kereta sebuah apartmen di Jalan Tengah Kampung Sungai Danga kira-kira 2.45 8 Januari 2021 maaf saya.
1: Okey, baik, ini dia. Rakyat Malaysia dituduh dalang operasi pengubahan wang haram di Singapura. Seorang lelaki warga Malaysia yang berusia 27 tahun yang dituduh mendalangi operasi pengubahan wang haram di Singapura didakwa di mahkamah. Dan menurut pasukan polis Singapura, SPF Chin Hock Han yang juga dikenali sebagai Daziang didakwa menyelaraskan satu skim penipuan melibatkan individu yang menyamar sebagai pegawai kerajaan serta merekrut rakyat Malaysia untuk menjalankan aktiviti penipuan dan pengubahan wang haram.
0: Baik, berita lain. Sungai Sengkuang terus berbau busuk, cetus keresahan penduduk berhampiran. Bau busuk dan air kehitaman yang berlarutan sejak sekian lama menjadikan Sungai Sengkuang anak Sungai Tebrau terus mencetuskan keresahan penduduk di beberapa kawasan perumahan berhampiran. Keadaan itu menyebabkan sungai berkenaan masih tidak dapat dipisahkan dengan gelaran Sungai Meloyakan. Selain mengundang masalah pencemaran bau kepada penduduk serta pengguna lebuh raya penyuraian trafik Johor Bahru Timur EDL. Dan tambahan lagi, penduduk flat projek perumahan rakyat PPR Sri Stulang, Ain Muhammad Sulaiman 30, berkata masalah pencemaran bau dari sungai itu semakin buruk sehingga menjejaskan keselesaan penduduk.
1: Ini dan Malaysia tangani perselisihan faham menerusi libat urus diplomatik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia menangani sebarang perselisihan faham dengan negara-negara jiran menerusi libat urus diplomatik secara berterusan dan dialog yang membina bukannya menimbulkan konflik atau juga bersifat curiga.
0: Baik, satu lagi di sini, PDRM serah dalang penipuan rentas sempadan kepada polis Singapura. Polis Diraja Malaysia PDRM menyerahkan seorang lelaki tempatan kepada pihak berkuasa Singapura semalam selepas dipercayai menjadi dalang sindiket penipuan rentas sempadan. Suspek yang berusia 27 tahun itu dipercayai mengetuai sindiket yang terbabit dalam penipuan penyamaran pegawai kerajaan serta aktiviti pengubahan wang haram di Singapura. Dia juga dipercayai menggunakan beberapa rana warga Malaysia untuk mengutip wang tunai dan emas daripada mangsa di Singapura. Suspek yang dikenali sebagai Daziang yang bermaksud gajah besar dalam bahasa Cina ditahan polis di Kuala Lumpur semalam menerusi operasi bersama pasukan polis Singapura SPF.
1: Indonesia jangka risiko kebakaran hutan berterusan hingga awal Oktober susulan El Nino, di mana risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal Oktober dengan fenomena El Nino yang sangat kuat diramalkan akan memanjangkan keadaan kering dan menyebabkan jumlah hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu.
0: Baik, akhir sekali untuk kami kongsikan pagi ini, kerja bersihkan gunung sampah di rumah warga emas diteruskan. Oh, ini tular juga di media sosial semalam. Nampak dekat kawasan perumahan di taman tu.
1: Ya.
0: Di taman perumahan di mana sampah dia tu sangat-sangat tinggi.
1: Oh, dah jadi macam rumah sampah dah
0: banyak,
1: tu.
0: Banyak, betul. Dah jadi macam tempat pembuangan sampah sebenarnya.
1: Tapi, rumah tu ada orang duduk?
0: Rumah tu ada. Jadi, dia bawa balik semua sampah-sampah tu ke rumah dia. Okay? Uh-huh. Kerja-kerja pembersihan gunung sampah di rumah pengumpul barang kita semula di Jalan Permas 2/5 Taman Permas Jaya diteruskan selepas 13 tan sampah berjaya dibersihkan semalam. Bayangkan, 13 tan. Ya?
1: 13 tan.
0: Mm-hmm. Baik, tinjauan di kediaman warga emas itu mendapati kerja-kerja pembersihan dijalankan bermula pukul 9 pagi membabitkan 3 pekerja. Seorang petugas bahagian pembersihan yang hanya mahu dikenali sebagai Yan 40 berkata, kerja pembersihan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya semalam kerana ia membabitkan barangan termasuk sampah dalam kuantiti yang banyak. Dan menurutnya, kerja-kerja pembersihan yang tamat pada petang semalam diteruskan pada hari ini.
1: Baik, itu dia.
0: Baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat kami kongsikan kepada anda waktu ini. Kita akan melangkah ke jam yang seterusnya. Jam yang ketiga kita ada.
1: Kita ada pantun teka-teki untuk hari ini. Untuk anda dah bersedia belum untuk jawab kita punya pantun teka-teki dan juga teka-teki biasalah lepas tu.
0: Ya, okey, ini dia, kita ada Dato' M Nasir dengan Bonda untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam itulah.